Teman Pradua. Kemudian di kawasan Jalan Majen Sungkono, nah ini ada beberapa titik yang mengalami kepadatan lalu lintas juga di kawasan tersebut. Kemudian ada juga di kawasan Jalan Jagir Wonokromo, ini juga beberapa titik mengalami peningkatan volume kendaraan ya Teman Pradua. Jalan Kertajaya masih cukup ramai lancar aja sih Teman Pradua. Kalau misal agak padat mungkin karena lampu merah ya, jadi wajar-wajar aja Teman Pradua, sampai macet banget gitu enggak Teman Pradua. Kemudian ada juga di kawasan Jalan Raya Jenderal Ahmad Yani, ini masih terpantau warna kuning yang artinya itu masih ramai lancar aja sih Teman Pradua gitu. Kita beralih di informasi cuaca dulu dari teman-teman BMKG. Udah nginfoin kalau Surabaya diperkirakan cerah berawan sebenarnya siang hari nanti Teman Pradua ya, di kawasan Surabaya begitu. Dan buat semuanya lagi OTW kemana-mana kamu pergi, tetap safety, tetap tertib rambu lalu lintas biar kemana-mana yang lain juga aman. Dan yang pasti jangan kemana-mana, jangan temenin kamu dengan lagu enak supaya makin semangat aja untuk memulai aktivitas di pagi hari ini. Stay close with me di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Waktunya kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi.

Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole are Surabaya.

teman-teman Pro 2, Guglielmo Marconi ternyata dikenal sebagai the father of radio karena jasanya dalam mengembangkan teknologi radio. Pada tahun 1895, ia berhasil mengirimkan pesan jarak jauh menggunakan kode Morse lewat gelombang

0: FM。
1: Flashback, flashback seru ala Pro 2.
2: Teman Pro 2, Jin ngajakin kamu buat flashback dulu ya. Di tanggal 3 September ini ada peristiwa penting apa aja, dan pastinya setiap tanggal memiliki peristiwa masing-masing gitu ya. Nah, bercepatan tanggal 3 September hari ini, hari Kamis tahun 2, ternyata diperhatikan sebagai Hari Palang Merah Indonesia atau Hari PMI teman berdua. Ini menandai instruksi dari Presiden Soekarno ya waktu itu pada tanggal 3 September 1945, dan ini membentuk Badan Palang Merah Nasional yang kemudian akhirnya resmi berdiri pada tanggal 17 September 1945 teman berdua. Begitu. Dan selanjutnya juga diperingati sebagai Hari Pencakar Langit Sedunia gitu. Jadi memperingati hari kelahiran Louis Henry Sullivan 3 September 1856. Ya, arsitek asal Amerika Serikat yang dijuluki sebagai bapak gedung pencakar langit teman Perdua. Bukan drummernya Avenged Sevenfold yang udah meninggal ya teman Perdua ya, Sullivan, tapi ini merupakan arsitek asal Amerika Serikat gitu, yang dimana dijulukin sebagai bapak gedung pencakar langit di dunia teman Perdua begitu. Nah, kemudian ada peristiwa penting apa aja? Yang jelas yang hari ini lagi ngerayain ulang tahun ataupun anniversary, nyucapin selamat, mudah-mudahan berkah ya teman-teman berdua ya. Mudah-mudahan makin apa namanya, makin so sweet aja deh ya. Yang udah lama menikah makin erat aja sampai mau memisahkan gitu teman-teman berdua. Yang masih hubungan pacaran ya, mudah-mudahan bisa sampai kejadian pernikahan gitu teman-teman berdua. Yang lagi ulang tahun juga mudah-mudahan

selalu banyak rezeki, sehat dan bahagia selalu teman para doa. Oke, itu tadi adalah beberapa peristiwa penting di tanggal 3 September 2026 dan masih ada waktu juga buat kamu bisa ikut gabungan polling halu. Pagi hari ini ada My Chemical Romance alias MCR yang bakal nyebutin di polling halu pagi hari ini di jam 8. Jadi gabungan di WhatsApp boleh 081 98 1052 atau di Instagram juga bisa di @pro2rrisby.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Bro 2, tahu gak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

0: Gimana sih kamu? Kerjaan gini aja gak becus ngerjainnya. Kamu tuh mau saya pecat.
1: Kan sudah benar, Bu. Apalagi yang kurang?
0: Pokoknya saya kurang puas. Kamu gak boleh pulang. Ayo revisi.
1: Ibu tinggal bilang yang mana yang kurang. Nanti saya perbaikin. Kalau enggak, saya enggak akan perbaikin.
0: Loh, kok kamu bantah?
1: Ibu itu pimpinan di sini loh. Kan tugasnya kasih solusi, enggak sekedar marah-marah.
0: Iya juga ya. Benar juga. Solusinya apa? Yaudah, besok aku aja yang beritahu kekurangannya.

lagu-lagu kekinian gawe awak sing mangkerang.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Oke, itu nomor 2 karena waktu sudah menunjukkan pukul 8 tepat ya. Alias jam 8 pagi. Kini saatnya nyanyian bakal puterin hasil polling halu pagi hari ini. Lagu dari MCR atau My Chemical Romance. Udah jangan siapin mulai dari jam 6 lebih dikit tadi ya, teman-teman berdua ya. Ada 3 lagu yang udah nyanyian masukin di polling. Yang pertama ada I'm Not Okay, kemudian yang kedua ada Nanana, dan yang ketiga I Don't Love You. Dan hasil polling halu pagi hari ini, banyak dari teman-teman berdua yang memilih lagunya My Chemical Romance yang berjudul I Don't Love You, teman perdua. Emang ini lagu legend banget ya, teman perdua ya. Dan kebanyakan dari teman perdua kalau disuruh nyebutin lagu favoritnya dari MCR atau My Chemical Romance, yang paling favorit yang mana? I Don't Love You kayaknya masuk di salah satu top 3 kamu mungkin ya, teman perdua ya. Kalau legend sih itu. Ya udah, karena banyak dari kamu yang memilih I Don't Love You dari My Chemical Romance, langsung nyebutin aja pagi hari ini di halu hanya satu lagu di So For You. Mudah-mudahan makin semangat ya buat aktivitas pagi hari ini.

0: kamu lihat gak tadi? Dia diketawain rame-rame loh. Sampai akhirnya cuma bisa diem aja.
1: Iya ya, awalnya sih dianggap bercanda. Tapi ekspresinya berubah. Kayak orang yang pengen pergi, tapi gak tahu kemana.
0: Aku baru sadar, yang buat ketawa banyak, yang nanggung sendirian.
1: Iya, dan kita sering baru nyesel pas dengar kabar yang gak kita sangka.
0: Bercanda itu kalau dua-duanya nyaman, kalau satu terluka itu bukan lucu.
1: Yuk lebih jaga ucapan, satu kata bisa nempel lama di kepala orang.
0: Mulai sekarang aku pilih buat lebih peduli.
1: Karena saling menghargai itu pilihan, dan pilihan kecil bisa menyelamatkan seseorang.
2: Waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.
3: Jam segini, enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

Tambah bro, dia isu yang lagi hangat ya, soal musisi keren ya asal mancanegara yang ini tuh sering kali muncul di FYP sosial media aja gitu, teman bro. Dua, Ariana Grande, siap sih gak terkenal sama solois satu ini gitu ya. Ini terlihat sangat emosional di konser terakhir sebelum dirinya menyatakan untuk hiatus, teman bro. Dua, ini biasanya kalau misal kamu dengernya waktu zaman SMP, ini akhirnya bisa nostalgia lagi ya. Wah, jaman SMP gue dengerin lagunya Ariana Grande waktu ngapain ya, waktu itu kalau gak salah lagi masang-masang binder gitu gak sih di buku. Karena ini musisi udah dari zaman Jan SD, teman berdua. Kalau yang kelahiran 99-2000an gitu ya, Gen Z, teman berdua, ini mendengar kabar Ariana Grande bakal hiatus, rasanya sedih banget gitu ya. Tapi ya mungkin ada alasan lain di balik itu semua, jadi para fans dan juga penikmat lagu dari Ariana Grande mungkin bisa support aja demi yang terbaik dari Ariana Grande gitu ya. Kalau di sini sih dari Ariana Grande terlihat benar-benar emosional, sekaligus mengucap terima kasihnya di konser terakhirnya gitu ya. Sekaligus menyapa kepada para penggemarnya saat menjalani konser terakhir di The Eternal Sunshine Tour di O2 Arena di London, teman-teman Pro 2. Dan ini sebelum dirinya menyatakan hiatus ya. Jadi Grande ini mulai The Eternal Sunshine Tour itu tanggal 6 Juni lalu 2026 dan menjalani ada 41 konser gitu yang tersebar di Kanada, Inggris dan juga di Amerika Serikat, teman-teman berdua. Nah, lanjut lagi dirinya bilang dia tuh mengucapkan banyak-banyak banget terima kasih, ujar Grande, teman-teman berdua, sembari duduk di kursi tinggi di panggung bis seperti diberitakan di Variety pada hari Selasa lalu ya, tanggal 1 September 2026. Dan ini adalah sebuah salah satu pengalaman terindah dan paling luar biasa dalam hidup dirinya. Dan dirinya juga ingin mengungkapkan rasa terima kasih tanpa harus menangis tersedu-sedu. Lanjutnya, teman berdua, sambil menahan air mata tersedu-sedu gitu, teman berdua. Tapi dia sungguh-sungguh berterima kasih dari lubuk hati terdalam. Pengalaman ini begitu istimewa dan juga akan selalu dirinya kenang. Dan dirinya memiliki pengalaman terbaik di seluruh dunia seperti yang selalu dirinya miliki, teman berdua. Anyway, nanti di jam 9 Jin bakal ngobrol seru bersama dengan narasumber spesial yang pastinya akan nemenin kamu di ngopak ngobrol pagi bersama Pro 2 FM RRI Surabaya. Jadi stay close with me di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman kedua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira, apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya, musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Laper nih.
1: Ayo beli makan yuk.
0: Beli kemana?
1: Kesambelan biasanya aja.
2: Naik apa kesananya?
1: Jalan kaki aja lah, kan lumayan deket.
0: Aduh, mager aku kalau jalan. Lagian jauh tahu.
1: Ya udah, ayam geprek samping sini aja kalau gitu.
0: Kamu yang beli ya, aku mager nih.
1: Ini nih yang bikin Indonesia jadi negara paling mager di dunia. Masyarakatnya aja kayak kamu, apa-apa mager, ini itu males buat gerak.
2: Siapa yang bilang Indonesia jadi negara paling mager dunia?
1: Itu menurut para peneliti dari Stanford University, Amerika Serikat. Nah, penilaiannya itu dilihat dari rata-rata jumlah langkah kaki. Nah, hasil langkah kaki penduduk di Indonesia ini di bawah rata-rata langkah kaki penduduk dunia, yang dimana menghabiskan 4.961 langkah per hari. Terbukti juga, prevalensi obesitas di Indonesia meningkat hampir 2 kali lipat pada 11 tahun terakhir. Ini diambil dari data riset kesehatan dasar atau RISKESDAS. Tuh, kamu mau badan kamu makin endut, terus susah jalan karena kebanyakan mager. Jalan kaki tuh banyak manfaatnya tahu, salah satunya ya untuk kesehatan kamu juga.
0: Eh, kamu ini kok nakut-nakutin aja?
2: Yaudah, sini, aku yang beli, biar aku makin sehat.
1: Nah, ya gitu dong, gerak, gerak, gerak, jangan mager aja.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sebelah 5,2 Perdua FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Perdua. Hai, kali ini seperti yang Jan bilang tadi ya, kalau jam 9 Jan bakal ngobrol seru bersama dengan narasumber spesial yang akan chit-chat gitu, yang akan sharing-sharing barengan sama Jan dan juga pastinya buat teman Perdua. Ya pagi hari ini lagi ngapa-ngapain, mungkin bisa merapat aja. Nanti bisa drop-drop pertanyaan juga ya di WhatsApp ataupun di Instagram. Karena pagi hari ini Jan udah kedatangan tamu spesial. Yang belum sempat pantau Instagram atau sosial media Perdua RSBY, Jan mau langsung spill aja di ngopak alias ngobrol pagi bersama Perdua FM RRI Surabaya. Ada teman-teman dari BNNK Surabaya dan kali ini dihadiri oleh Bapak Agus Khairul Huda, SKPNS selaku perawat mahir BNNK Surabaya dan juga Dr. Putri Damayanti selaku dokter ahli pertama BNNK Surabaya. Jan langsung sapa ya, selamat pagi.
5: Pagi.
6: Selamat pagi Mas Fauzan.
4: Oke. Semangat sekali pagi hari ini ya. Gimana kabarnya Pak Agus dan juga Dr. Putri? Sehat?
6: Alhamdulillah hari ini kita berdua. Ya. Bertiga sih. Sehat-sehat saja. Ya, baik.
4: Alhamdulillah. Jadi perjalanan aman ya Pak ya?
6: Aman.
4: Aman.
6: Gak macet.
4: Gak macet, benar. Jadi agak sedikit apa namanya bernostalgia juga ya. Dulu sempat dididik juga waktu zaman kuliah sama Pak Agus nih.
6: Iya. Tahun 2022 ya.
4: 2022. Seneng deh akhirnya bisa melihat Pak Agus lagi dengan kondisi masih sehat, bugar ya. Salam juga buat teman-teman
6: yang sudah tambah tua ya.
1: Tambah ganteng Pak.
4: Oke, pagi hari ini di Ngopak alias Ngobrol Pagi kita bakal ngobrolin sesuai tema yang udah di up di media sosial ya, yaitu rehabilitasi narkoba. Bukan aib, bukan hukuman, saatnya keluarga berani mencari pertolongan. Wah, ini penting banget ya, apalagi buat anak muda biasanya kan plin-plan gitu ya. Ini
6: manipulatif.
4: Manipulatif. Ya. Ada yang malu mungkin ya buat apa namanya lapor gitu, apakah nanti bakal apa namanya aman nggak ya data aku ini, mungkin nanti bisa kesebar atau mungkin seperti apa, dari teman-teman BNNK yang lebih tahu seperti itu. Tapi sebelum ke situ nih Pak Agus dan juga Dr. Putri, sebenarnya dimaksud dengan rehabilitasi sendiri dalam penyalahgunaan narkoba itu seperti apa? Mungkin siapa dulu nih Pak Agus atau Dr. Putri?
7: Baik, kalau formalnya ya sebenarnya rehabilitasi itu adalah proses pertolongan atau bantuan untuk pemulihan dari penyalahgunaan narkotika. Jadi tujuannya itu bukan sekedar untuk memberhentikan penggunaan narkotikanya aja, tapi juga gimana supaya setelah dia sudah berhenti pakai narkoba atau narkotika, nanti dia bisa kembali ke masyarakat, bisa berfungsi dengan normal lagi. Karena biasanya orang-orang yang menyalahgunakan narkotika itu kan cenderung apa ya, akan ada masalah dengan kehidupan sosialnya seperti itu.
4: Oke, tapi menurut Dokter Putri atau mungkin nanti Pak Agus juga bisa menambahkan ya. Dari masyarakat luas khususnya mungkin dari segala usia ya, dari Gen Z atau mungkin yang karena penyalahgunaan narkoba ini kan sepertinya memang ruang lingkupnya gak mandang umur gitu ya. Dari yang paling muda bahkan sampai yang usia lansia mungkin ya. Nah, dari masyarakat sendiri untuk menanggapi rehabilitasi sendiri ini tuh sebenarnya sebagai bentuk hukuman atau seperti apa kebanyakan?
7: Masih ada ya Pak, masih ada yang menganggap bahwa rehabilitasi itu bentuk hukuman. Karena kan rehabilitasi itu kan ada dua ya, ada rehabilitasi rawat inap, ada juga rehabilitasi rawat jalan. Apalagi ada beberapa orang yang dari hasil ditangkap dulu nih, kemudian di asesmen dulu, baru nanti dilakukan rehabilitasi. Jadi anggapannya, terutama kalau rehabilitasinya rawat inap kan berarti dia tidak bisa berangkat sekolah ya Pak, berangkat kuliah, tidak bisa bekerja karena dia otomatis harus dirawat inap di situ. Jadi kesannya seperti ditahan gitu. Jadi nggak boleh, nggak bisa beraktivitas seperti biasa. Jadi masih ada yang menganggap bahwa direhab itu seperti dihukum. Masih ada sih yang berpikir gitu.
6: Iya. Ya, ketika seseorang itu atau keluarga itu mengetahui ada anaknya yang menggunakan narkoba, itu biasanya itu yang ada itu rasa takut, rasa kecewa, marah ataupun minder ya, serta akhirnya itu bingung mau dibawa kemana itu. Nah, karena adanya stigma atau yang dianggap aib ini, sehingga masyarakat itu masih enggan untuk melakukan wajib lapor atau ke institusi penerima wajib lapor atau IPWL. Padahal kalau kita bisa lebih cepat membawa anak itu ke IPWL atau ke tempat-tempat rehabilitasi atau ke BNN ya, itu pemulihannya itu bisa lebih cepat juga kita lakukan, sehingga dampak penggunaan narkoba itu tidak sampai dengan taraf atau tahapan yang lebih mengkhawatirkan. Nah, sehingga hal itu yang harus dipahami oleh keluarga atau masyarakat, bahwa rehabilitasi itu adalah suatu ikhtiar, suatu upaya untuk melepaskan seseorang itu dari ketagihan atau dampak adiksi yang diakibatkan oleh penggunaan narkoba gitu ya, Dek.
7: Iya, betul.
4: Oke, okay, jadi mungkin akhirnya banyak yang berpikiran kalau ini tuh hukuman, padahal sebenarnya bukan ya. Ini merupakan salah satu cara supaya bisa tujuannya ya sembuh gitu ya. Oke, okay, berarti sebenarnya rehabilitasi ini siapa saja yang harus memilih untuk melapor atau memilih untuk melakukan rehabilitasi ini sebenarnya untuk siapa aja berarti?
6: Iya. Sebenarnya pihak keluarga itu katakanlah sudah mengetahui ya perubahan-perubahan perilaku atau tanda-tanda dari seorang yang menggunakan. Tapi ya kembali lagi itu, kalau dia masih menganggap bahwa ini adalah suatu aib, maka akan menutup diri. Sehingga langkah untuk ke rehabilitasi itu kadang-kadang tidak dilakukan. Kadang-kadang beranggapan bahwa itu nanti akan bisa selesai dengan sendiri, atau khawatir nanti malah dimasukkan penjara kah, atau dilakukan upaya-upaya yang menjadikan anak tersebut itu takut, atau bahkan di keluarga itu kalau sudah mengetahui itu malah dimarahin.
4: Oh, iya. Jadi,
6: kamu itu menjelekkan nama keluarga saja, atau kamu itu gak waras atau gimana gitu ya. Sehingga anak yang langsung dimarahi itu akhirnya ya tambah menutup diri. Ya memang marah itu wajar sih, manusiawi. Tetapi kalau kalimat atau kata-katanya seperti itu kan menjadikan seorang malah menutup diri, tak mau melakukan.
4: Oke, okay. malah takut buat malah bercerita takut, ya. Baiklah. Berarti ini kan kalau soal rehabilitasi itu adalah mereka yang sudah terjangkit narkoba yang udah sangat lama waktunya atau yang mungkin baru aja terjangkit narkoba nih, misal baru pertama kali. Itu apakah sudah bisa direhabilitasi atau cuman yang udah lama?
6: Ya semua.
4: Pakai semua
6: bisa. Semua bisa. Nanti kan jadi mekanismenya kalau memang belum mengetahui pada tahapan apa atau tingkatannya, nanti dokter di apa BNN akan melakukan pemeriksaan yang namanya asesmen.
4: Oke.
6: Okay. Ya, setelah di asesmen itu kan bisa diketahui masalah apa yang harus ditolong, okay. apa yang menyebabkan dia melakukan hal yang seperti itu. Kadang-kadang itu orang beranggapan kan kalau nyoba sekali itu kan enggak masalah, padahal nyoba apa itu tidak semua percobaan sekali itu anu baik.
4: Okay.
6: Contohnya kalau kita nyoba sekali aja turun dari lompat dari lantai 2 gitu ya. Kan langsung ambles gitu ya.
4: Udah kan buat naik lagi aja kayaknya udah gak bisa.
6: Seperti itu. Nanti kadang-kadang seperti itu. Jadi untuk tingkatan pengguna nanti disesuaikan. Kemudian kalau sudah ketemu dia itu masih dalam tahapan rekreasional, coba pakai, teratur pakai atau pecandu, diklasifikasikan apakah dia cukup dengan rawat jalan atau harus dilakukan rawat inap, apa dilakukan di rumah sakit atau hanya di apa itu lembaga rehabilitasi komponen masyarakat milik LSM atau di mana sesuai dengan kebutuhan apa dari klien tersebut.
4: Oke, baik. Berarti memang efek dari narkoba itu memang bikin secandu itu ya?
7: Iya.
4: Seperti yang dibilang sama Pak Agus gitu ya, kalau udah nyobain sekali kayaknya ya mending jangan dicobain. Yeah. Karena usah, kalau udah nyobain sekali
6: gak tahu rasanya.
4: Tahu rasanya malah gak bisa berpaling gitu ya. Oke, ini jadi warning banget ya buat teman berdua. Biasanya justru dari mereka-mereka yang iseng malah belum coba nih ya, Dokter Putri atau Pak Agus. Biasanya awal mulanya itu kan karena memang dari sosial media mungkin gitu ya. Dari apa namanya? Kena asupan dari sosmed juga. Narkoba itu kayak gimana sih? Konten-konten yang mungkin kalau enggak narkoba enggak keren mungkin. Mungkin dari seperti itu gitu ya yang bikin mereka akhirnya mencoba mungkin gitu ya. Oke. Okay. Kalau dari Pak Agus dan juga Dokter Putri nih ya, biasanya terlihat gak tanda-tandanya kalau mereka tuh udah terjangkit narkoba, itu biasanya ciri-cirinya terjadi dari mana?
6: Iya.
4: Mungkin Dokter Putri?
7: Iya, oke. Biasanya sih yang paling menonjol itu ya, biasanya dia menarik diri biasanya dari keluarganya. Biasanya kan kalau misalnya suka kumpul nih, suka makan bareng atau nonton bareng atau ngobrol-ngobrol sama keluarganya, nah dia pertama bakal mulai menarik diri, mulai menutup diri atau lebih seneng mainnya keluar biasanya gitu. Kemudian nanti ada juga masalah-masalah lain, contohnya misalnya kalau misalnya untuk beli dia akhirnya gak punya uang dengan dari pendapatan tetapnya atau misalnya dari jajan dari orang tuanya, nanti mulai ada perilaku-perilaku mencuri atau mungkin ada juga yang sampai jatuh ke judol pinjol ya Pak ya, nah gitu kriminal. Biasanya kriminal. Nah kemudian kalau tanda-tanda fisiknya dari yang mereka gunakan itu tergantung dari jenis narkotika yang mereka gunakan. Kalau misalnya penggunaannya contohnya seperti stimulan, contohnya seperti sabu, ekstasi dan lain-lain sebagainya, biasanya mereka cenderung lebih agresif, gampang marah, kemudian juga euforia yang berlebihan. Tapi kalau misalnya penggunaannya yang membuat tenang-tenang, contohnya seperti ganja, itu biasanya malah cenderung tidur terus. Pokoknya biasanya keluarga atau orang-orang terdekat itu bisa notice sih perubahan yang terjadi sama orang yang menyalahgunakan narkotika gitu.
4: Baik. Seperti itu ya teman perdua ya. Oke, di selanjutnya step yang 2 aja nanti bakal lanjutin lagi gitu buat teman berdua. Sekali lagi jangan ajakin kamu kalau misal mau tanya-tanya bisa gabungan aja di WhatsApp ya di 08190 8952 atau di Instagram juga bisa di @pro2rrisby. Jadi kita jeda terlebih dahulu, nanti kita bakal balik lagi. Keep stay tune terus di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman produk kita masih di Ngopak Ngobrol Pagi barengan teman-teman dari BNN Kota Surabaya, masih barengan sama Pak Agus dan juga Dr. Putri. Masih semangat ya?
1: Masih
0: pagi, ini moodnya harusnya ya. Masih ya kurang 10%, masih ada 90% lah ya.
1: Tapi Pak Agus belum ngopi kayaknya
0: ya. Wah, iya, udah kopak belum Mbak berarti tadi Mbak? Belum ya?
2: Iya. Acaranya yang ngopak tapi.
0: Ya berarti bentar lah habis ini deh Pak. Tadi bisa langsung pesan kopi ya. OTR-nya aja gak pakai air, biar langsung melek ini nanti ya. Masih komen soal rehabilitasi narkoba nih ya, udah masuk di segmen 2. Tadi udah banyak ngobrol-ngobrol juga bareng sama Dokter Putri dan juga Pak Agus. Nah, kalau komen soal rehabilitasi

0: seperti itu, sehingga hal ini keluarga itu malu, malu dengan keluarga besarnya, malu dengan tetangga, malu dengan teman-temannya, sehingga ya akhirnya ya menutup diri itu tadi, menganggap nanti itu masalah kalau ini nanti selesaikan selesai sendiri. Padahal kalau dipikir-pikir, semakin lama hal itu dibiarkan, ya lama-lama ya menjadi seorang pecandu. Okay. Nah, seorang pecandu itu kan sudah penyakit ya. Okay. Bukan lagi tujuannya untuk bersenang-senang, mencari euforia, tapi tubuhnya yang meminta hal itu.
1: Okay. Akhirnya ya kalau
0: benar-benar kalau tidak dimasukin, ya nanti ya, akan terjadi itu reaksi dari tubuh secara fisik lah.
1: Memang memang cara terbaik ya rehabilitasi ya, atau mungkin ada cara-cara lain sebenarnya supaya bisa sembuh gitu.
2: Belum ada ya kalau untuk narkotika memang kita masih fokusnya dengan rehabilitasi.
1: Dengan segala jenis apapun ya berarti ya.
2: Misalnya jenis narkotikanya atau jadi memang masih satu-satunya cara memang dengan rehabilitasi. Cuman rehabilitasi itu memang berbagai jenisnya sesuai dengan kebutuhannya.
1: Gitu. Oke, melihat dari kategori tadi ya. Apakah ini pengguna
0: di
1: baru?
0: Di Indonesia ini untuk desain dari rehabilitasi itu memang memang banyak metodenya. Yang berbeda, banyak metode. Ada yang religius, dikongkon sembahyang, semalaman, ada yang ngarmus es batu. Iya, di Malang itu ada yang model gitu. Ada yang dipasung, ada yang konversi itu suruh berkebun dan lain-lain.
1: Ada yang sedikit lumayan ekstrim ya, tapi memang tujuannya pasti baik gitu.
0: Tujuannya ya memang untuk melupakan zat itu tadi. Kalau di BNN kan memang ada standar tersendiri.
1: Baik.
0: Desainnya BNN. Harapannya nanti kalau memang apa itu bisa disamakan itu lebih baik, sehingga tata cara dan urutan daripada proses rehabilitasi itu bisa tersusun dengan baik.
1: Proses rehabilitasi berarti paling lama itu bisa sampai berapa? Berapa lama?
2: Aku pernah ketemu kasusnya yang dia rehabnya sampai 1 tahun ada sih.
1: Nah, berarti bulan. Dengan kasus yang seperti apa? Dia memakai narkoba sampai harus selama 1 tahun rehabilitasi. Apakah sudah pecandu? Tingkat
0: pasti pecandu lah.
1: Pasti sudah pecandu. Sudah bertahun-tahun gitu ya.
2: Biasanya pasti sudah sudah pecandu. Jadi kan kalau sudah direhab itu biasanya kita lakukan apa evaluasi per berapa waktu gitu misalnya. Nah, ternyata mungkin dari hasil evaluasinya kayaknya belum bisa nih kita untuk kembalikan ke apa masyarakat lagi gitu. Jadi mungkin perlu ditambah lagi, mungkin diberikan vokasi atau kayak apa pelatihan-pelatihan lainnya mungkin supaya bisa kembali ke masyarakat, bisa kerja dan lain sebagainya.
1: Berarti selama 1 tahun itu berada istilahnya di kandang terus gitu ya mungkin ya. Belum bisa keluar. Bukan kadang sih ya. Ada tempat khususnya lah ya.
2: Ada tempat terkontrolnya lah untuk
0: belum bisa melepaskan diri dari masalahnya itu.
1: Paling cepat berarti berapa?
0: Ada yang sebulan bisa.
1: Satu bulan.
0: Progresnya sudah baik, kemudian tiga hal dalam goal rehabilitasi itu terpenuhi. Jadi dia sudah bisa berhenti total, dia bisa produktif dan dia bisa berfungsi sosial, menyatu kembali ke masyarakat, ya bisa untuk apa menjalani kehidupan normal lagi.
1: Baik. Apakah ini ketika mereka yang sudah berani untuk melapor gitu ya, menyatakan bahwa dirinya juga sudah positif narkoba nih, terjangkit. Nah, setelah menjalani masa rehabilitasi itu sebenarnya masa depan mereka ini kayak gimana sih? Apakah termasuk pernah kriminal sebagai catatan? Masa depan aku kayak gimana ya kalau mereka ada orang-orang yang di luar sana kenalan aku, dia tahu kalau aku pernah direhabilitasi gitu, udah pernah kena kasus narkoba gitu. Nah, ini masa depan aku bakalan kayak gimana gitu, biasanya kayak gimana Pak?
0: Waktu direhab itu di lembaga rehabilitasi itu kan mereka sudah diberikan edukasi terkait hal itu. Gitu biasanya ya pada akhir-akhir masa rehabilitasi, masa-masa menjelang terminasi, ada yang namanya penguatan diri atau relay prevention ya, bagaimana dia bisa bisa apa itu tidak kambuh lagi, tidak mempunyai keinginan untuk pakai narkoba lagi. Kemudian ada juga yang namanya pasca rehabilitasi, itu kita menggali dia hobinya apa, kemudian

0: cara mendapatkan uang untuk kebutuhan hidupnya itu bagaimana, bakat minatnya seperti apa. Kemudian ada juga kita berkunjung ke rumah itu, home visit, kita mengetahui lingkungannya di situ seperti apa, apakah dia itu sudah siap untuk terjun kembali ke masyarakat atau masih ragu-ragu, masih ada rasa parno atau takut-takut dan lain sebagainya. Itu nanti kita siapkan sehingga mereka kembali ke masyarakat itu secara penuh bisa berfungsi sosial lagi.
1: Benar-benar udah apa istilahnya sembuh lah ya.
0: Iya.
1: Udah enggak,
0: kalau penyakit itu sembuh, iya, tapi kalau di narkoba pulih ya, pemulihan
1: ya. Oke, baik. Berarti kalau rehabilitasi ini berarti apakah terjamin bakal bisa sembuh sebenarnya?
2: Nah itu, kita nggak pernah pakai kata-kata sembuh soalnya. Okay. Kita gunakan terminologinya itu pulih. Jadi goalnya adalah bukan hanya sekedar berhenti pakai narkoba aja, terus sekedar apa tidak ada efek-efek samping ke badannya aja, nggak sekedar itu, tapi dia juga bisa balik ke masyarakat, bisa pulih, bisa bersosialisasi seperti biasa, bisa kerja seperti biasa, bisa sekolah, kuliah seperti biasa, seperti orang-orang pada umumnya gitu.
1: Oke, berarti goalsnya adalah pulih, udah tidak memakai lagi ya?
2: Yeah, pulih produktif gitu.
0: Produktif dan berfungsi sosial.
1: Oke, baiklah. Nah, kalau di rehabilitasi sendiri, ini kan pasti ada apa namanya dari teman-teman BNNK Surabaya ya, atau mungkin di lainnya gitu. Dari pihak keluarga ini sebenarnya juga masih boleh nggak sih buat ikut campur tangan gitu ketika rehabilitasi?
0: Ya memang harus.
1: Wajib. Harus ya, baik.
0: Itu penting karena keluarga itu, yang pertama dia bisa memberikan dukungan, ya.
1: Baik.
0: Kemudian memberikan komunikasi, edukasi baik, yang baik lah, dan menjaga nanti aktivitas yang dilakukan oleh seorang yang habis rehab ini kemana aja bisa dipantau. Mereka kan yang tahu, kita kita jauh dari mereka.
1: Kira berarti kalau udah direhabilitasi, ya udah keluarga ikut-ikut biar nanti dari pihak BNNK aja deh.
2: Justru wajib, gitu ya? Justru wajib nanti wajib kita konseling itu bukan hanya konseling individu aja, nanti wajib ada sesi konseling keluarganya. Apa family support group gitu ya, Pak. Jadi nanti keluarganya itu juga diberikan konseling gitu.
1: Oke, jadi masih apa namanya mendatangkan keluarga lah ya istilahnya, meskipun tidak boleh terjun dulu ke masyarakat gitu mungkin istilahnya. Nah, kalau support system dari keluarga itu yang baik itu seperti apa sih? Takutnya ini ada keluarga yang ternyata sebenarnya belum bisa membedakan nih mana yang support untuk bisa memulihkan atau menyembuhkan, atau malah ini bisa menghancurkan mental gitu kan. Takutnya kan ini aja udah baik nih dokter, tapi cara menyampaikannya salah, akhirnya ternyata yang diterima adalah serangan mental takutnya. Nah, untuk yang diajurkan bagi keluarga mungkin saat ini lagi mendengarkan gitu ya.
0: Iya.
1: Dan fenomena ternyata juga terjadi di keluarganya gitu. Mungkin seperti apa support system dari keluarga yang seharusnya itu dilakukan ini dari teman-teman BNNK nih.
0: Yang pasti ya, yang pertama itu jangan menghakimi.
1: Oke.
0: Jangan menghakimi bahwa dia itu adalah penyebab dari segala sesuatunya.
1: Oke.
0: Yang menjadikan keluarga malu dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu pastinya edukasi. Jadi bisa memberikan contoh bahwa ini loh yang saya tak lakukan seperti ini, akhirnya jadi apa itu orang yang berguna, yang baik. Tidak membandingkan, tapi memberikan contoh bahwa kehidupan yang positif itu akan berdampak pada hasil yang positif juga. Kemudian yang ketiga adalah ya yang pasti kan orang-orang sebagai seorang pecandu itu hubungan
2: sosial
0: dengan Tuhan.
2: Oh,
0: ya, itu kan pasti agak rusak itu, lebih menjauh. Nah, dengan apa itu karena ini banyak pengalaman di situ ya.
1: Okay.
0: Dengan mendekatkan diri kepada Tuhan itu akan tumbuh kesadaran bahwa perbuatan yang baik itu akan berdampak baik juga pada dirinya, kayak gitu.
1: Oke, okay. Ini mungkin bisa langsung apa dipikir-pikir lagi ya, gitu. Takutnya nanti bisa niatnya baik gitu ya, ngasih pengertian, tapi cara menyampaikannya takutnya salah gitu. Nah ini juga sangat-sangat berpotensi juga bagi masa-masa pemulihan dari apa namanya?
2: Klien.
1: Klien tadi ya. Berarti jemputnya juga klien ya kalau di BNNK.
0: Klien.
1: Oke, baik. Nah kalau setelah pasca rehabilitasi nih, ada gak? Maksudnya dianjurkan untuk ngapain aja keluarganya dan juga kliennya ini tadi? Dianjurkan ya. Keluarga supportnya?
0: Seperti tadi yang saya katakan itu, kita edukasi terkait dengan bakat dan minatnya. Okay, ya okay, adalah okay. Sedikit apa itu bekal dari BNN, tapi ya tidak bisa banyak.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Ya untuk bagaimana mengawali sebagai baik. Pemicu saja. Nah, katakanlah dia itu hobi dalam hal tanam-nanam dan sebagainya, ya kita berikan, dicoba dari okay. Awal dengan apa itu hidroponik atau yang biasanya servis HP ya dikasih edukasi tentang hal itu. Nah, ya kita sambil mendidik juga mengarahkan, juga membekali mereka dengan kiat-kiat bagaimana dia tidak lagi kriminal tapi lebih fokus pada pengembangan dirinya sesuai dengan hobinya masing-masing.
1: Oke, baik. Nanti kita lanjutin lagi ya bersama dengan Pak Agus dan juga Dokter Putri. Jadi buat teman-teman berdua jangan kemana-mana. Nanti kita bakal balik lagi. Stay close with me di Prodo FM.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: lemes aja sih? Pengen semangat gak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2, kita udah masuk di segmen terakhir ya, alias segmen 3. Masih barengan sama teman-teman dari band NK Surabaya. Dan ngomongin soal rehabilitasi, ini kan banyak yang membuat akhirnya stigma masyarakat ini adalah aib gitu. Nah, kalau dari teman-teman band NK nih, Pak Agus dan juga Dokter Putri gitu ya, langkah apa yang membuat akhirnya masyarakat ini akhirnya membuang stigma tersebut gitu, untuk supaya mereka lebih berani lagi buat melapor gitu, terus abis gitu lebih berani lagi buat rehabilitasi dan mengakui dirinya bahwa ya biar mereka bisa sembuh gitu. Langkah-langkahnya dilakukan dari teman-teman dari BNNK Surabaya.
2: Kalau yang sudah-sudah sih kita biasanya kerjasama juga sama tim P2M ya, okay. Mensosialisasikan bahwa rehabilitasi itu bukan hukuman, itu satu. Kemudian kita juga direhabilitasi itu sangat-sangat menjaga privasi dari klien, okay. Jadi klien-klien yang sudah menjalani atau sedang menjalani rehabilitasi di kita itu gak akan ada jejaknya ya. Bukan seperti kalau orang yang dihukum kemudian ada catatan hukumnya. Nah kalau rehabilitasi itu bukan seperti jadi ada bekasnya bahwa dia pernah direhabilitasi, maka dia pernah ada melakukan sebuah kejahatan narkotika dan lain sebagainya. Jadi yang kita galakan sih sejauh ini itu ya. Sama juga sebenarnya di Indonesia ini kita punya namanya institusi penerima wajib lapor. Itu kita ada beberapa, kalau di Surabaya sendiri ada beberapa puskesmas, rumah sakit yang masuk ke dalam list IPWL Kementerian Kesehatan, juga ada dari Kementerian Sosial juga. Itu sebenarnya tujuannya adalah untuk lebih mendekatkan rehabilitasi ini ke masyarakat dengan mengintegrasikannya juga ke puskesmas. Jadi supaya anggapannya itu orang-orang yang menyalahgunakan narkotika ini jangan seperti orang jahat, jangan seperti orang nakal, tapi sama seperti orang-orang sakit, orang seperti sakit pada umumnya gitu.
1: Okay. Bukan dicap kriminalitas
2: betul,
1: ya.
2: Jadi bukannya dijauhkan atau dikucilkan, tapi juga kita bantu sama-sama dipulihkan gitu.
1: Oke, begitu. Dan langkah-langkah tersebut sampai sekarang juga masih diterapkan ya?
2: Masih.
1: Sampai
2: masih.
1: Sekarang, baik. Sisa pertanyaan lagi nih dari Kakak Ilham yang udah gabungan lewat WhatsApp 081908952 katanya. Kalau orang yang membutuhkan rehabilitasi menolak untuk dibantu oleh keluarganya gitu boleh gak? Misal, jadi dia pinginnya tuh mandiri gitu. Bisa gak? Atau memang harus ada sangkut pautnya sama keluarga juga?
3: Enggak apa-apa sih. Kalau memang
1: boleh juga.
3: Apa itu? Kan dukungan itu memang perlu, tapi tanpa dukungan, tapi dia sudah ada kemauan untuk dilakukan rehab itu ya baik aja.
2: Gak apa-apa, boleh. Kan juga ada kan biasanya kita beberapa lagi rehab itu ada yang dia bahkan bercerita sebenarnya salah satu penyebab atau pencetus dia menggunakan narkotika itu adalah gak harmonisnya keluarganya. Okay. Nah itu yang bikin dia kadang gak mau melibatkan keluarganya gitu ya. Boleh nanti misalnya mau yang dilibatkan adalah temannya, misalnya kan kita juga ada counseling. Intinya adalah konseling kelompok itu harus ada, tapi siapa yang kita mau libatkan itu kita sesuaikan dengan kliennya masing-masing. Kalau memang dia merasa yang bisa support dia temennya, boleh melibatkan temennya, boleh. Kalau mau dia lebih dekat dengan keluarganya, boleh dengan keluarganya gitu.
1: Oke, berarti gak harus sama keluarga ya? Sama gak, sahabatnya mungkin, soib-soibnya, besti-bestinya juga boleh.
3: Kalau dewasa sih gak apa-apa itu. Tapi kalau anak di bawah umur ya pasti harus ada lah orang tua sebagai penanggung jawab ya.
1: Oke, baiklah. Kalau lebih baik ada keluarga juga lah ya.
2: Iya.
1: Kalau misal pun maunya mandiri, ini udah dewasa sebenarnya juga nggak apa-apa ya berarti ya. Oke. Ini satu lagi, kalau misal ada keluarga atau kerabat yang mengetahui temannya atau anaknya gitu ya misal, atau siapapun yang terjangkit narkoba gitu, ini melapornya harus kemana? Nah, mungkin yang belum tahu nih.
2: Oke. Ya ini sebenarnya salah satu informasi yang penting banget tapi masih belum banyak yang tahu ya. Itu yang aku sebutkan tadi. Ada namanya institusi penerima wajib lapor. Itu ada dari Kementerian Kesehatan, ada dari Kementerian Sosial. Kalau Kementerian Kesehatan itu salah satunya BNN juga masuk Klinik Pratama BNN Kota Surabaya. Bisa jadi bisa ke BNN, paling gampang memang langsung ke BNN boleh. Kalau memang bingung nih kita mau kemana ya, mau ke BNN dulu boleh, nanti kita assessment, kita kasih tahu ke anak mana aja atau bisanya di mana aja. Kemudian ada 16 puskesmas juga bisa. Listnya nanti bisa dicari banyak. Banyak ada 16 banyak, puskesmas ya, pokoknya di kota Surabaya yang bisa jadi tempat untuk wajib lapor. Kemudian ada 3 lembaga sosial dari yang masuk ke dalam list Kementerian Sosial, itu juga bisa dilakukan untuk misalnya mau melaporkan untuk rehabilitasi gitu.
1: Oke, okay, mungkin mudah-mudahan bisa membantu ya buat teman-teman di luaran sana gitu. Karena waktunya udah mepet gitu, Dokter Putri dan juga Pak Agus. Jadi kayaknya bisa sampai sini aja. Mungkin di lain kesempatan bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Barengan sama Anjian mungkin, atau mungkin dari penyiar lainnya juga bisa gitu. Sebenarnya masih banyak yang ingin ditanyakan, tapi berhubung waktu menarik paksa gitu, ya mudah-mudahan di lain kesempatan bisa ngobrol lagi. Tapi seru, seru banget, dan mudah-mudahan ini bisa jadi apa namanya inspirasi atau bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi teman perdua yang saat ini lagi mendengarkan gitu ya. Baiklah, buat teman perdua juga jangan kemana-mana, karena nanti di Santai Siang bakalan ada something yang luar biasa juga, karena ini nanti bakal ada hari pertama audisi Bintang Radio 2026. Seperti apa suaranya nanti ditungguin aja. Yang jelas, ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman dari BNNK Surabaya, Pak Agus dan juga Dokter Putri. Sama-sama. Terima kasih udah mengundang waktunya, dan buat teman perdua juga, thank you yang udah dengerin Sepada. Jangan kemana-mana, kita tune terus di Perdua FM, teman terbaik kamu.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

kamu. Pro 2 FM. 3, 2, 1. Saatnya info Pro 2.

Pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Kabar duka menyelimuti dunia sepak bola Indonesia. Iwan Setiawan, mantan pemain sekaligus pelatih sepak bola Indonesia, meninggal dunia di usia 58 tahun. Iwan Setiawan dilaporkan tutup usia pada Kamis pagi. Berita duka ini pertama kali disampaikan oleh ex-pelatih Timnas Putri Indonesia, Rudi Eka Piyambada. Iwan Setiawan merupakan mantan pelatih lokal yang melegenda di dunia sepak bola tanah air.

0: BMKG memperkirakan kondisi cuaca berawan hingga berawan tebal mendominasi sejumlah kota besar di Indonesia pada Kamis 3 September 2026. Perakirawan BMKG Miftah Ali mengatakan, tutupan awan berpeluang terjadi di sejumlah wilayah mulai dari Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, dan juga Palembang, dan bahkan ke seluruh kawasan Pulau Jawa, sampai dengan ke Samarinda. Selain tutupan awan, masyarakat di sejumlah daerah juga perlu mewaspadai kondisi udara kabur hingga potensi asap dan juga kabut. Teman produser Paul Thomas Anderson kembali dengan proyek film terbaru setelah sukses dengan One Battle After Another, dan sineas peraih Piala Oscar tersebut menggarap film konser berjudul Cameron Winter at the Carnegie Hall. Film itu mendokumentasikan penampilan solo Cameron Winter, vokalis band GC di Carnegie Hall, New York City pada Desember 2025, dan penayangan perdana film ini akan digelar 1 Oktober di New York Film Festival. Demikian info Pro 2 bersama saya Fauzan Azimi.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2. Thanks for listening.

0: 95,2 Prodo FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Santai siang, hadir kembali nemenin kamu teman Prodo. Dan spesial santai siangnya kali ini, Jen bakal ngajakin kamu buat geser dulu ke ruang Arjuna RRI Surabaya, karena ini merupakan hari pertama audisi Bintang Radio 2026. Nah, seperti apa kesuaranya, kamu bisa tonton dan juga mendengarkan pastinya di aplikasi RRI Digital. Dan juga kita lagi live streaming nantinya, kamu bisa tonton di TikTok @Prodo RRI SBY, teman Prodo. Jadi untuk audisi kali ini bakal dikawal barengan sama MC keren ya dari Prodo FM, yaitu Dewi Anora yang saat ini sudah berada di ruang Arjuna atau di studio audisi ya teman Prodo. Seperti apa keseruannya, ikutin terus aja. Yang pasti jangan kemana-mana, keep stay tune terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia 2026. Selamat pagi RRI Surabaya dan seluruh pendengar di Pro 2 FM RRI Surabaya. Seneng banget akhirnya audisi Bintang Radio Indonesia balik hadir lagi. Ini adalah audisi putaran pertama dan tentunya nanti kita bisa mendengarkan dan juga menyaksikan para peserta yang mengikuti audisi di hari pertama ini. Kamu bisa menyaksikan langsung melalui live TikTok Pro 2 FM RRI Surabaya atau kamu juga bisa mendengarkan menggunakan aplikasi RRI Digital. Sampai nanti di jam 12 siang bareng sama aku Dewi Anora tentunya. Nah, sebelum kita mulai audisi Bintang Radio kali ini, aku cuma mau ngingetin aja sih teman Pro 2 ya. Jangan lupa kamu bisa vote peserta favorit kamu yang sudah audisi di hari ini melalui website kami di bintangradio.rri.id. Sebelum kita mulai audisinya ya, kita bakal saksikan dulu profil para juri untuk Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Sebelum kita menyaksikan peserta Bintang Radio Indonesia 2026, kita kenalan dulu yuk sama Dewan Juri kali ini. Henry Susanto Pranoto, dosen International Business Management di Universitas Ciputra, memiliki gelar Bachelor, Master, and PhD di bidang musik, vokal, conducting, manajemen pertunjukan, dan project management. Peraih Gold Medal Conducting Juri Jerah Choir at 4th Vietnam International Choir Competition dan berbagai ajang lainnya di bidang choir and conducting. Stephanie Lumbangaol, dosen pendidikan seni musik di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, penyanyi, vocal coach, sekaligus content creator. Prestasinya dalam bidang musik pun juga cukup banyak, seperti 5 besar Mamma Mia Show 2008, juara 1 Bintang Radio Kota Medan 2013, dan finalis The Indonesian Next Big Star with Icon 2022. Sampai saat ini, aktif sebagai juri di Peksi Minas UPI, FLS 3N Provinsi, serta UT Idol. Anissa Danya Pitaloka Putri, atau dikenal dengan Danya Nisa. Penyanyi, penulis lagu, vokal director, vokal coach, dan founder of Meraki Rumah Bernyanyi. Ketertarikannya terhadap dunia musik membawanya menjadi seorang soloist yang telah merilis berbagai single. Dari karya-karya tersebut juga membawanya menjadi pembicara, serta bekerja sama dengan banyak brand, teman-teman musisi, komunitas lokal, dan proyek kreatif lainnya.

0: Itu dia tadi ya, profil dari para juri kita di audisi Bintang Radio 2026. Jurinya keren-keren, mantep-mantep. Dan aku harap ya di tahun ini juga jurinya bakal pusing untuk menentukan siapa yang berhak melaju ke babak berikutnya. Bahkan bisa terbang ke Jakarta untuk mengikuti final Bintang Radio Indonesia 2026. Sebelum kita mulai, di studio Arjuno, beberapa peserta ini sudah memasuki area. Kita sapa dulu, hai para peserta. Semangat ya hari ini. Semangat, udah dandan, ganteng-ganteng, cantik-cantik, luar biasa. Tentunya kamu juga udah penasaran kan yang menyaksikan di live TikToknya Pro2 FM RRI Surabaya. Ingat ya, jangan lupa kamu ikutan vote juga peserta favorit kamu di bintangradio.rri.id. Langsung saja kita ke peserta pertama Bintang Radio Indonesia 2026. Ada Gilang Nandika yang akan menyanyikan lagu Firasat.
1: Halo teman-teman Pro 2. Aku Gilang Nandika dari Surabaya dan di sini aku akan menyanyikan lagu Firasat.

Wow, kasih tepuk tangan dulu dong untuk Gilang. Ini peserta pertama di hari pertama. Pasti rasa deg-degannya tuh ada ya. Tapi kalau aku melihat, dia pede-pede aja. Stage act-nya tuh ada gitu loh. Nyamping sini, duduk, jongkok. Boleh banget ya, teman berdua. Karena kalau audisi nyanyi tuh bukan cuma suara. Penampilan, iya kan. Terus juga menguasai panggung ya. Apalagi kamu ditonton di live TikTok-nya Pro 2 FM RRI Surabaya. Yang di live TikTok boleh loh sambil tap-tap dan juga komen gimana penampilan peserta audisi Bintang Radio Indonesia 2026 kali ini. Sambil jangan lupa kamu juga bisa vote peserta favorit kamu ya di website kami bintangradio.rri.id. Kita menuju ke peserta berikutnya. Wah, ini sih setiap tahun ikutan ya. Aku seneng banget kalau dia ikutan. Luar biasa tahun ini juga berkesempatan ikutan lagi. Langsung saja kita saksikan penampilan yang sangat bagus dari Zelda Maharani dengan lagunya Teganya Kau. Boleh kasih tepuk tangan dulu.

Halo teman Pro 2, aku Zelda Maharani dan pada kesempatan kali ini aku akan membawakan lagu Tiganya Kau dari Liodra.

0: Zelda Maharani. Wow, dari tahun ke tahun luar biasa. Hai. Hai Zelda, apa kabar?
1: Baik, Kak.
0: Baik ya, sekarang penampilannya baru ya, Masya Allah cantik. Kamu masih di Malang apa sekarang udah di Surabaya?
1: Aku ini apa namanya, aku kan di Surabaya kan dari dulu, dan ini itu tahun terakhir aku ikut.
0: Oh, faktor U ya.
1: Faktor U, bener banget.
0: Semoga di tahun terakhir kamu ikutan audisi Bintang Radio ini benar-benar bisa memberikan yang terbaik.
1: Amin.
0: Hasilnya juga yang terbaik buat kamu ya Zelda ya.
1: Ini H+ seminggu setelah aku sidang skripsi.
0: Loh iya, gimana hasilnya?
1: Lulus?
0: Lulus, alhamdulillah, selamat ya.
1: Terima kasih.
0: Zelda itu ikutan dari mulai sebelum kuliah ya, sampai kuliah.
1: Dari semester 4.
0: Dari semester 4 ya.
1: Semester 4,
0: ya. Semester 4, magang ke Malang, terus sekarang sampai lulus ya.
1: Iya.
0: Keren banget, konsisten ya kamu ikut Bintang Radio.
1: Satu-satunya hal yang ada di dunia aku cuma suara, jadi aku harus memberikan yang terbaik sama apa yang udah Tuhan kasih.
0: Karena memang suara kamu indah banget.
1: Terima kasih.
0: Semangat terus ya Zelda ya.
1: Iya.
0: Semangat juga nanti menjalani wisudanya.
1: Yeay.
0: Seru banget. Terima kasih Zelda. Luar biasa. Ini benar-benar ya penampilan yang luar biasa dari Zelda. Karena setiap tahunnya dia ikut. Baik. Dan tentunya nanti kita akan menyaksikan ya peserta-peserta lainnya. Zelda, kami persilahkan untuk bisa kembali ke tempat ya. Oke, saya bantu. Wah, Zelda ini memang luar biasa. Dia setiap tahunnya mau ikut, ya kan? Tidak pernah putus asa dan tidak pernah putus semangatnya. Aku harap kamu juga yang tahun kemarin, aku tahu loh ya, karena tahun kemarin aku juga menyaksikan langsung peserta-peserta

0: Lagu yang dibawakan ini lagu favorit aku. Alamak.
1: Halo teman-teman Pro 2. Saya Jovan Irvino Firdawan dari RRI Surabaya. Di sini saya akan menyanyikan lagu Alamak

Yeay, Jovan, terima kasih untuk Jovan. Wow, luar biasa. Ada nervous-nervousnya kayaknya ya. Tapi memang sih, kalau udah ada di panggung bintang Radio Indonesia, terus dihadapkan dengan kamera sebegitu banyaknya, nervous tuh ada loh ya. Tapi makin nervous kalau dilihat di websitenya bintangradio.rri.id, belum ada yang foto. Jadi yang belum voting, langsung sekarang juga vote ya peserta favorit kamu yang sudah melakukan audisi di hari ini. Di mana? Di bintangradio.rri.id. Boleh aku menyapa teman Pro 2 ya yang udah melihat live kita di live TikToknya Pro 2 FM. Ada Dede AA, hai. Luar biasa, keren banget. Siapa nih yang keren menurut kamu Dede? Komen dong ya. Terus ada, ini namanya cuma C gitu aja ya. Semangat, keren banget. Terima kasih. Ada Riza Hilmi, terharu. Ini terharunya kenapa? Apa menyaksikan saya terharu? Atau menyaksikan peserta audisi yang suaranya enak-enak dan bikin kamu terharu?

0: enak. Tapi gak apa-apa ya, jangan lupa loh, bukan hanya menyaksikan di live TikToknya, tapi juga vote peserta-peserta favorit kamu di bintangradio.rri.id. Kita menuju ke peserta berikutnya, kita mendengarkan suara cowok lagi ya. Ada Yuda Khoirul Nafiansyah, kali ini dengan lagunya Alama.
1: Halo teman. Halo teman-teman Pro 2. Perkenalkan, nama saya Yuda dari RRI Surabaya. Di sini saya akan membawakan lagu Alamat. Selamat menikmati.

Thank you.

0: Bentar, Mi.
1: Pakai rapat tangan dan luar dari ya.
2: Ngapain sih, Mi? Gak gue aja.
0: Lepaskan tenang. Masuk, Mi. Luar biasa. Main dari Witan Sulaiman.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Ini dia menang.
6: Yes!
7: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Kamu masih di Bintang Radio Indonesia 2026, audisi putaran pertama bareng sama RRI Surabaya dan juga Pro 2 FM. Selamat siang ya buat kamu yang lagi menyaksikan di live TikTok Pro 2 FM RRI Surabaya. Terima kasih antusiasnya dengan tap-tap layar, kemudian juga komen-komen, ngasih semangat. Tapi aku yakin itu semangatnya bukan aku kan, tapi buat para peserta yang audisi di hari ini. Aku juga menyapa untuk para dewan juri, ada Kak Henry, kadanya Nisa dan juga Kak Stefani. Semangat ya, aku tahu ini baru putaran pertama tapi udah kayak udah pusing banget. Peserta dari pertama sampai nomor 5 tadi itu kayak sudah bikin pusing ya, karena enak-enak suaranya, penampilannya juga luar biasa. Tenang ya teman Pro 2, kamu bukan hanya bisa mendengarkan ataupun menyaksikan audisi Bintang Radio Indonesia tahun ini, tapi juga bisa turut ikutan voting peserta-peserta favorit kamu dengan mengunjungi website kami di bintangradiorri.id. Langsung saja kita ke peserta berikutnya. Kita mendengarkan suara cantik-cantik dulu ya. Ada Nikesha Alimasaki. Lagunya kali ini dari Mahal Ini nih, Bawa Dia Kembali. Enjoy!
1: Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama aku Nikesha dari RRI Surabaya. Kali ini akan membawakan lagu yang berjudul Bawa Dia Kembali Mahal Ini. Enjoy!

0: Thank you.
1: Biasa. Eh, boleh di sini dulu enggak nih Keisha? Kamu kok imut banget sih? Kamu dari mana, Surabaya?
0: Dari Sidoarjo.
1: Sidoarjo. Arek Darjo iki nih Keisha. Kelas berapa?
0: Aku kelas 11 sekarang.
1: 11 itu berarti kelas 2. Iya. SMA mana? SMA mana?
0: SMA 4 Sidoarjo.
1: SMA 4 Sidoarjo yang lagi menyaksikan di live TikTok nih, jagoanmu jangan lupa di-vote. Ini tahun keberapa kamu ikut atau pertama kali?
0: Pertama kali.
1: Pertama kali, wow, persiapannya apa nih untuk ikut Bintang Radio tahun ini?
0: Pastinya latihan rutin, terus warm up, ya latihan-latihan di rumah lah.
1: Latihan-latihan di rumah, mempersiapkannya berapa lama kamu nih Keisha?
0: Untuk Bintang Radio ini aku siapinnya 3 hari.
1: 3 hari aja tapi suara kamu menggelegar banget, iya kan? Semangat ya nih Keisha, semoga bisa masuk ke babak berikutnya.
0: Amin.
1: Terima kasih, silakan nih Keisha. Luar biasa, imut cantik kayak zaman nomku ya. Yang begitu lencir ya teman berdua. Tapi senang banget aku melihat live TikToknya berdua FM RRI Surabaya. Boleh kan aku sapa-sapa lagi? Boleh dong, karena ada yang ngasih semangat aku ternyata. Ini kakak siapa ya? Stephani Marbun, semangat MC-nya. Terima kasih ya. Terus katanya Dise mau iki ya. Banyak ternyata yang komen ya teman pro 2. Sebentar, ini ada Kak Riza Hilmi yang tadi aku sapa juga, dia bilang, "Aku peserta tahun lalu." Loh, tahun ini enggak ikutan Kak Riza. Kenapa? Apakah sudah melebihi batas usia? Faktor U berarti ya. Ada DA8 Aji Kurniawan, keren banget Kak, semangat semuanya. Semangat teman-teman. Terima kasih untuk semangatnya. Ada Kak Stephani juga tadi, Kakak Risma Warsi, semangat Nikesha. Oh, mana anaknya udah hilang ternyata. Terima kasih ya. Kak Aji, semangat kakak MC-nya. Terima kasih juga. Semangat juga untuk kakak Aji di hari ini ya. Ya udah, sekali lagi aku mengingatkan ya teman pro 2. Buat kamu yang udah menyaksikan audisi di hari ini, jangan lupa voting peserta favorit kamu di bintangradio.rri.id. Posting ataupun voting sebanyak-banyaknya. Supaya peserta favorit kamu bisa masuk ke babak berikutnya. Kita masuk ke peserta berikutnya ya. Ada Jovan Cianta Pribadi, lagunya Firasat.
2: Halo teman pro 2, perkenalkan aku Jovan Cianta Pribadi dan kali ini aku akan membawakan lagu Firasat by Marcel. Enjoy.

0: Yeay, terima kasih Jovan. Wow, cowoknya lumayan-lumayan loh hari ini ya. Gimana teman Pro2, kamu yang menyaksikan di live TikTok, apakah kelepek-kelepek? Karena dari tadi tuh dominasinya cowok-cowok ya, yang cewek masih jarang. Tenang, habis ini kita bakal keluarin peserta cewek-ceweknya yang suaranya memang gak kalah menggelegar juga ya. Jangan lupa buat kamu yang belum follow Instagram RRI_Surabaya, di follow. Belum follow Instagramnya Pro2 FM, ya di follow juga. Nah di live TikTok nih, kalau kamu belum follow, di follow biar kamu gak ketinggalan update audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Masih bareng sama aku Dewi Anora yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 siang nanti untuk menyaksikan peserta-peserta audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Nah, peserta berikut ini namanya sama kayak yang sebelumnya. Aku hampir saja suuzon sama panitia. Ini salah cetak apa gimana? Ternyata enggak, teman Pro2 ya. Langsung saja kita ke peserta berikutnya. Ada Jovan Jose Kuda Diri dengan lagunya Alama.
1: Halo teman Pro2, perkenalkan saya Jovan Jose Kuda Diri. Kali ini saya akan menyanyikan lagu Alama. Let's go.

0: butuh cinta. Woo, thank you.
1: Woo, Jovan. Di sini dulu dong.
0: Oke, boleh.
1: Karena kalau Jovan yang ini, fansnya banyak banget di live TikTok. Wah, ya. Coba Jovan kita sama bareng-bareng ya.
0: Boleh.
1: Ada Kak Aji Kurniawan. Semangat Kak Jovan, semoga lolos katanya.
0: Amin, terima kasih.
1: Ya. Terus ini nama TikToknya agak sedikit aneh ya. Live mulu hidup lu. Ya gak tahu kenapa live mulu ya.
0: Kenapa ya itu?
1: Semangat Jovan katanya.
0: Oke, terima kasih.
1: Ini Rere, good Jovan. Wih, ada Ruth Hutagaul. Yes. Keren Jovan Jose, asik.
0: Amin.
1: Yang terakhir ada Mai, keren Jovan. Oh, Juper juga mantap Jovan. Banyak ya fannya Jovan ya.
0: Amin.
1: Kira-kira itu fans dari mana Jovan?
0: Itu sebagian dari kayak teman, keluarga juga sih Kak.
1: Wow.
0: Betul.
1: Berarti yang lagi menyaksikan di rumah atau di tempatnya masing-masing begitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul sekali.
1: Kamu dari mana asalnya?
0: Aku Sidoarjo.
1: Sidoarjo. Wah, kayaknya Sidoarjo tak notino
0: iki. Wong Darjo iki loh.
1: Darjo.
0: Betul.
1: Dari kelas berapa? Sekolah atau kuliah?
0: Sekolah.
1: Sekolah. Di sekolah di mana?
0: Petra.
1: Petra.
0: Betul.
1: Kelas?
0: Kelas 3 SMA.
1: Wih, habis ini lulus ya.
0: Betul, habis ini lulus.
1: Wow, kamu ini pertama kali atau udah sering ikut?
0: Pertama kali Kak.
1: Pertama kali.
0: Betul.
1: Ya. Kamu kenapa jauh-jauh sih takut sama
0: enggak,
1: aku?
0: Okay,
1: jangan
0: boleh.
1: Takut lah, aku
0: boleh,
1: gak gigit kok ya. Pertama kali.
0: Betul.
1: Kenapa kok akhirnya memutuskan untuk ikut Bintang Radio gitu?
0: Sebenarnya udah mau ikut dari tahun lalu sih Kak, cuman kayak memantapkan diri, latihan-latihan lagi.
1: Oh, gitu.
0: Bangun percaya diri kan ya susah gitu.
1: Susah
0: kan,
1: benar ya. Oh, akhirnya memberanikan diri di tahun ini.
0: Betul,
1: ya kan. Oke, persiapannya berapa lama nih Jovan?
0: Kalau untuk yang tahun ini sekitar 2 minggu.
1: Ya. 2 minggu, betul. Cukup lama iya.
0: Betul, cukup lama.
1: Wah, kayaknya harus benar-benar mematangkan.
0: Betul.
1: Sampai gosong enggak?
0: Lumayan, hampir sedikit tuh.
1: Sampai gosong ternyata ya mematangkan audisi di tahun ini. Oke, semangat ya Jovan.
0: Oke,
1: sukses, semoga bisa
0: kasih,
1: masuk ke babak berikutnya.
0: Amin.
1: Terima kasih Jovan. Wow, luar biasa. Ini kan kalau tahun lalu kan aku juga mengikuti ya audisi Bintang Radio Indonesia di tahun 2025. Itu dewan juri tuh yang selalu mengkritisi adalah bagaimana penampilannya di atas panggung, di depan kamera. Lalu juga yang aku ingat itu adalah artikulasi. Kemudian ketepatan dalam memilih lagu dan juga nada yang sesuai dengan warna suara kita. Nah, itu tuh jadi evaluasi banget di tahun lalu. Nah, tahun ini nanti deh ya kita bakal ngobrol-ngobrol sama dewan juri kesayangan kita. Kita langsung aja ke peserta berikutnya. Untuk Bintang Radio Indonesia 2026, di nomor 13 ada Andita Sevia Frida Julianti dengan lagunya Teganya Kau. Enjoy!
2: Halo teman Produa. Kali ini, tunggu dulu. Nama aku Andita Sevia, biasa dipanggil Sevia. Aku berasal dari RRI Surabaya. Kali ini, aku akan menyanyikan lagu Teganya Kau.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Mi? Nggak gue aja. Masuk, Mi.
2: Luar biasa, selesai dari Witan Sulaiman.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan komisi terbayar.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Kamu masih menyaksikan dan mendengarkan audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Masih bareng sama aku Dewi Anora yang bakal nemenin kamu sampai nanti jam 12 siang ya. Thank you buat kamu yang masih menyaksikan di live TikTok Pro 2 FM RRI Surabaya. Terima kasih juga udah ikutan komentar, kasih gift, tap-tap layarnya juga. Tapi jangan lupa, udah ada beberapa peserta audisi hari ini ya. Dan jangan lupa untuk voting peserta-peserta favorit kamu di bintangradio.rri.id. Voting sebanyak-banyaknya supaya apa? Supaya peserta favorit kamu bisa lanjut ke babak berikutnya. Aku masih semangat banget untuk menyaksikan peserta-peserta lainnya. Aku harap kamu juga demikian ya. Kita langsung aja ke peserta berikutnya. Ada Muhammad Satrio Dwi Putranto. Lagunya kali ini agak sedikit melo ya, sesi potret. Enjoy.
1: Halo teman Pro 2, saya Muhammad Satrio Dwi Putranto dan saya dari RRI Surabaya dan saya akan menyanyikan lagu berjudul Sesi Potret.

0: Wow, Satrio.
1: Iya.
0: Kenapa kamu pilih lagu ini sih? Bikin aku mewek. Apa alasannya?
1: Karena awal tahun baru ditinggal sama nenek gitu.
0: Ah, sedih banget. Turut berduka cita ya.
1: Iya, aman.
0: Tapi ini kayaknya pilihan yang tepat ya buat kamu ya.
1: Betul.
0: Bukan hanya karena kamu memang lagi berduka, tapi juga kayaknya pas sama warna suara kamu gitu. Sok yeah. Jadi juri memang aku. Tapi aku tahu kok, suara kamu enak loh ya. Kamu makasih. Dari mana?
1: Dari Blitar.
0: Blitar?
1: Ya,
0: tinggalnya di Blitar berarti?
1: Iya, tapi lagi student di Malang.
0: Oh gitu, kenapa kok memilihnya di RRI Surabaya?
1: Kepencet.
0: Kepencet. Mantap. Oh, jadi ini untuk teman-teman RRI Malang atau RRI Madiun ya, maaf bukan kita ngambil peserta, tapi dia kepencet memang ya. Jadi mau gak mau gitu.
1: Betul.
0: Oh gak apa-apa ya, kita jalan-jalan nanti di Surabaya.
1: Betul, itu dia yang
0: itu
1: dicari.
0: Dia. Belum pernah kan ke Surabaya?
1: Baru first time.
0: Wah, oh, first time kan.
1: First time naik motor sendiri.
0: Naik motor.
1: Kesini, ya.
0: Wow. Mantap ya. Ini kamu ikut pertama kali Bintang Radio?
1: Betul.
0: Pertama kali?
1: Pertama kali.
0: Tapi udah kepencet salah kota ya?
1: Betul.
0: Persiapannya berapa lama untuk audisi kali ini?
1: Kurang lebih di satu minggu.
0: Satu mingguan ya?
1: Yeah.
0: Akhirnya lagu ini yang kamu pilih, Sesi Potret.
1: Betul.
0: Wow. Satrio, semoga kamu bisa masuk ke babak berikutnya. Tapi kalau masuk babak berikutnya kesini lagi soalnya.
1: Iya, yeah, betul.
0: Gak apa-apa ya?
1: Gak apa-apa, aman. Gak apa-apa. Sekali.
0: Aman banget. Terima kasih Satrio.
1: Iya, yeah, terima kasih.
0: Wow. Kalau kamu suka sama penampilannya Satrio, langsung aja kamu voting penampilannya Satrio tadi di bintangradio.rri.id. Ternyata bisa ya salah pencet begitu, sedih deh rasanya. Tapi gak apa-apa, jadi bisa jalan-jalan ke kota Surabaya. Jalan-jalan ke kota Surabaya. Wih, so jadi terus no ya, aku gak ngerti soalnya. Belum menyiapkan pantun ya. Tapi teman Bro 2, thank you banget buat kamu yang masih menyaksikan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 di live TikToknya Pro 2 FM. Thank you. Masih banyak yang sapa-sapa juga dan ngasih gift. Pausnya boleh loh. Bercanda iya. Ya udah, kita langsung menuju ke peserta berikutnya. Kali ini ada Samuel Dean Liu dengan lagunya Alama.
2: Halo teman Pro 2 semuanya, perkenalkan saya Samuel Dean Liu dari RRI Surabaya. Hari ini saya akan menyanyikan lagu yang berjudul Alama oleh Rizky Febian dan Adrian Khalif. Selamat menikmati.

0: Terima kasih.
1: Sama-sama Samuel. Ih, ganteng banget yang ini. Boleh dibawa pulang gak sih yang begini? Jangan ya. Kamu kelas berapa Samuel?
0: Sekarang kelas 12 atau kita kenal sebagai SMA kelas 3.
1: Ah, SMA kelas 3. Ya ampun, jangan deh, jangan sama saya. Bahaya ya kan. Kamu dari mana? Surabaya atau luar Surabaya?
0: Memang asal dari Surabaya sih.
1: Asal Surabaya. Betul. Oh, kesini tadi diantar siapa?
0: Sama orang tua saya.
1: Sama orang tua. Oh, kamu punya kakak yang seumuran sama aku enggak?
0: Lebih tepatnya bukan kakak sih.
1: Tapi?
0: Adik.
1: Adik, oh punyanya adik. Berarti gak cocok deh sama aku ya. Samuel, kamu baru pertama ikut Bintang Radio?
0: Iya, ini baru pertama kali.
1: Baru pertama. Biasanya kamu nyanyi di mana?
0: Lebih tepatnya sih ke arah event-event. Terutama kapan lalu ada event yang mengandung dengan aspek agama. Seperti agama Buddha dan juga Katolik sih lebih tepatnya.
1: Oh gitu ya, menyanyi dan istilahnya kamu udah kemana-mana gitu ya. Nyanyi nyawa luar biasa, makanya suaranya mulus banget Mbak Bredua. Kamu kalau nanti masuk ke babak berikutnya sudah menyiapkan belum lagu apa yang bakal kamu bawain selain Alama ini?
0: Lebih tepatnya sudah siapin, cuma kemungkinan bisa berubah sih ya.
1: Bisa berubah ya, ya kan. Berapa lama kamu siapin untuk audisi di hari ini?
0: Untuk mempersiapkan audisi hari ini, biasanya sih saya minimal 2 minggu.
1: Minimal 2 minggu.
0: Ya, harus persiapannya. Iya kan?
1: Oh, cukup lama loh minimal 2 minggu ya. Berarti persiapannya Samuel ini udah mateng-teng-teng berarti gitu ya. Bisa dibilang seperti itu. Semangat Samuel, semoga bisa masuk ke babak berikutnya ya. Terima kasih. Silakan Samuel. Wow, seger deh aku kalau begini ya. Melihat yang bening-bening. Baik, harusnya aku bisa baca komen ya. Boleh dong teman-teman panitia, handphone aku di mana? Aku mau baca komen dulu karena tadi ternyata ada juri kita yang mantau di live TikToknya Pro 2 FM RRI Surabaya. Sebentar ya, aku sapa-sapa dulu. Iya kan? Oh, ada Boy Liu, semangat Samuel, katanya begitu. Yasmin, Shum, ini maksudnya apa ya Yasmin? Komen Shum begitu. Kamu dukung siapa Yasmin ya? Terus juga ada Bapak Unggul Supriyadi, katanya cantik-cantik dan cakep-cakep, mantep. Kalau saya gimana Pak? Cantik enggak? Cantik lah ya, paripurna setiap hari kalau saya ya. Kak Aji yang masih standby juga katanya, oh ini kayaknya peserta yang tadi nih, Keisha katanya mirip, sekilas mirip Liodra. Sukses terus Kak gitu. Iya, terima kasih ya. Wow. Terima kasih juga loh buat kamu teman Pro 2 yang sampai sekarang masih pantengin live TikToknya Pro 2 FM RRI Surabaya. Jangan lupa kamu juga bisa voting peserta favorit kamu untuk audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Di mana? Di website kami di bintangradio.rri.id. Tadi pesertanya udah cantik-cantik ya, banyak lagu-lagu yang agak sedikit menegangkan ya. Kayak lagu-lagunya siapa? Mahalini, Bawa Dia Kembali itu kan harus punya nada yang begitu melengking tinggi ya. Aduh, aku rasanya gak sanggup untuk menyanyikan lagu itu. Tapi peserta kita kali ini dia bakal menyanyikan lagu tersebut. Yes, lagunya Mahal Ini yang Bawa Dia Kembali. Ya udah, langsung aja kita saksikan peserta berikutnya. Ada Syafa'atul Khoiriyah. Silakan.
2: Halo teman Pro 2, perkenalkan nama saya Syafa'atul Khoiriyah. Saya berasal dari RRI Surabaya. Di sini saya akan membawakan lagu Bawa Dia Kembali.

0: Wow, Syafatul Khoiriah, menghayati sekali. Aku ya, kalau lagu-lagu yang harus menggunakan nada-nada tinggi, agak ngeri, bener-bener ngeri. Karena kalau aku disuruh nyanyi, enak sih suaraku. Cuman lebih baik untuk gak nyanyi ya. Lebih baik gak usah didengerin deh kalau aku nyanyi, teman berdua. Ya udah, kita masih di audisi Bintang Radio Indonesia 2026 bersama RRI Surabaya dan juga Pro 2 FM. Wow, kita sudah menuju ke peserta akhir-akhir nih, teman berdua. Ya, tapi tenang, masih ada dua peserta lagi yang harus kamu saksikan untuk edisi hari ini. Langsung saja kita saksikan penampilan berikutnya dari Boy Lucky Jonathan Simanungkalit dengan lagunya Firasat. Enjoy.
1: Halo teman Pro 2, perkenalkan aku Boy Lucky Jonathan Simanungkalit dari RRI Surabaya. Saat ini akan membawakan lagu Firasat yang dipopulerkan oleh Marcel.

0: Bentar Mi.
1: Mami, papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
2: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tak banyak.
3: Ini dua mana?
4: Yes, pemenang.
1: Ini aku di Pro 2.
5: Papi, Devi,
6: jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Kamu masih di audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Wow, ternyata tadi adalah peserta terakhir kita untuk hari ini, teman Pro2. Gak usah sedih, masih banyak pesertanya, tapi besok ya. Sebelum

meninggalkan kamu, teman Pro 2, aku mau nyapa-nyapa dulu ya yang udah gabungan di live TikToknya Pro 2 FM karena udah ngantri banyak banget. Ada Chang Yu, ini para pendukung-pendukungnya Boy ya. Kemudian Nirwana Wannabe, nice guys. Bodo amat 98, aku juga bodo amat sih. Tuhan menyertaimu Boy. Wey, Zaza Boy. Banyak banget pendukungnya Boy. Ada Andromeda, ada Sohibiso, Iva, terus juga banyak pokoknya. Kalau kata Pak Unggul, Boy bening segalanya katanya gitu ya. Kok bisa? Tapi terima kasih banget ya teman Pro 2, kamu udah pantengin di live TikToknya Pro 2 FM RRI Surabaya dan udah menyaksikan juga seluruh peserta audisi Bintang Radio Indonesia di hari ini. Besok tentunya masih bersama aku Dewi Anora akan kembali di jam yang sama, jadi pantengin terus ya. Jangan lupa juga untuk vote peserta favorit kamu melalui website kami di bintangradio.rri.id. Voting sebanyak-banyaknya supaya peserta favorit kamu bisa lanjut ke babak berikutnya. Thank you semuanya. Dewi Anora pamit. Sampai jumpa. Bye.

teman Pro 2, tahu gak sih? Di Amerika, sekitar 55% Gen Z masih rutin dengerin radio loh. Bahkan masyarakatnya bisa ngabisin waktu 104 menit per hari buat dengerin radio. Sementara itu, di Indonesia sekitar 51% dengan rata-rata 32 menit per hari. Hal ini jadi bukti kalau radio masih relevan dan tetap jadi sumber informasi yang bisa dinikmati banyak orang. Kalau kamu sendiri,

Hey anak muda, weekend gitu-gitu aja. Mending ikutan numpang nampang di Pro2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels. Tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya. Numpang-nampang di Pro2 FM, panggung pertama untuk penyiar muda. Are Surabaya karo Pro2 FM.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang, cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Seneng gak masih ditemenin sama Dewi Anora? Harusnya seneng dong. Kalau tadi kamu udah ikutin audisi Bintang Radio Indonesia 2026, sekarang balik lagi di Santai Siang ya, bakal ditemenin Dewi Anora sampai jam 3 sore nanti. Thank you banget buat kamu teman Pro 2 yang masih pantengin Santai Siang ya, edisi hari Kamis 3 September 2026. Bakal banyak lagu-lagu yang aku hadirin juga buat kamu, sekaligus kita spill-spill makanan apa ya siang hari ini. Kamu lagi makan siang pakai apa teman berdua? Spill dong buat referensi aku sarapan. Sarapan yang kesiangan ya, makan siangnya digabung sama sarapan gitu teman berdua. Gak apa-apa, kalau mau join untuk informasiin kamu lagi makan siang apa, boleh loh lewat WhatsAppnya Pro 2 FM 081 90 8952.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.

Selamat siang, ucapin buat kamu teman Pro 2 ya. Mungkin lagi istirahat siang sambil nikmatin makan siang kamu ya. Adakah yang siang ini lagi menikmati sambelan? Kalau ngomongin sambelan di kota Surabaya ya, memang banyak. Terus, memang gak kira-kira kalau ngasih cabe. Pedes banget teman Pro 2 ya, memang. Orang-orang Surabaya itu memang kebanyakan suka banget sama yang namanya pedes-pedes gitu ya. Tapi kalau ngomongin sambel, di Indonesia tuh sambelnya beraneka ragam, macem-macem ya, banyak jenisnya juga. Kalau kamu sendiri punya sambal favorit nggak sih? Aku tuh salah satu pecinta sambal teman Pro 2. Sambal terasi, kemudian sambal bawang. Sambal bawang tuh cocok banget sama ayam geprek ya, untuk ayam-ayam geprek gitu enak. Atau mungkin terong geprek juga enak teman Pro 2. Terus juga selain itu, aku pecinta sambal pencit. Weh, sambal pencit lembek sekop bebek yuk. Pas banget teman Pro 2. Ngiler gak sih jam segini ngomongin sambel? Cuman ternyata di Indonesia itu gak cuman sambal terasi, sambal bawang, terus juga sambal pencit. Masih banyak sambal-sambal lainnya. Mungkin nanti aku juga spill buat kamu ya. Siapa tahu kamu juga baru dengar namanya dan juga baru tahu kalau di Indonesia ada sambal-sambal itu. Sambal apa aja sih? Nanti ya aku bakal spill spesial buat kamu di Santai Siang.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Biar Ryan Pono aja yang mulai kesepian, teman Pro 2, kamu jangan ya. Karena Santai Siang masih nemenin kamu dengan lagu-lagu yang enak banget untuk nemenin istirahat siang kamu, teman Pro 2. Kita ngomongin masalah sambel-sambelan. Aku tuh memang yang aku tahu sambel ya itu tadi. Sambel terasi, sambel pencit, sambel bawang. Itu doang sih sebenarnya, teman Pro 2. Tapi ternyata sambal-sambal di Indonesia tuh banyak banget macemnya. Salah satunya sambal roa. Kamu udah pernah makan sambal roa ini, teman Pro 2? Jujurly kayaknya aku pernah, tapi nggak tahu namanya. Ya tinggal makan aja, nggak tahu namanya gitu loh, teman Pro 2 ya. Cuman sambal roa ini juga sambal yang cukup beken, cukup populer juga di Indonesia gitu ya. Bahkan aslinya si sambal roa itu dari Manado, tapi nggak di Manado aja ramenya. Aku pernah kok kayaknya makan itu di Surabaya, di Jakarta itu pernah. Jadi memang dia ada di mana-mana kalau sambal roa ini juga, teman Pro 2. Iya. Jadi kalau sambal roa itu memang sambal asli Indonesia, iya, dan punya cita rasa tuh yang sedikit gurih gitu, teman Pro 2. Dan kenapa kok bisa gurih banget? Karena ada campuran ikan roanya. Itu tuh yang akhirnya bikin sambal roa tuh unik gitu kan ya. Biasanya memang dicampur sama pencit, gunakan sejenis sambal, tapi kalau ini dicampurnya sama ikan, yaitu ikan roa, makanya namanya sambal roa. Selain bahan utamanya si ikan roa ini, tapi juga pasti ada cabai merah, ada pakai cabai rawit juga ya. Selain itu, si sambal roa juga biasanya dicampur sama yang namanya rempah-rempah dan juga tomat. Makanya sambal roa juga bisa terasa gurih, segar, dan pastinya bikin nagih sih kalau kamu suka jenis-jenis sambal yang mungkin gak terlalu pedas tapi ada kesan gurihnya juga, gak terlalu manis gitu ya. Sambal roa ini cocok banget, teman Pro 2. Ada yang udah pernah cobain sambal roa? Kayaknya aku pernah tapi lupa kapan. Dan plus gak tahu namanya sambal itu, dan sekarang udah tahu namanya sambal roa, teman Pro 2. Gak hanya di Manado ya, tapi di Jawa Timur juga kayaknya banyak, Surabaya juga banyak. Kita beralih ke sambal berikutnya. Kalau ini aku belum pernah coba dan belum pernah mendengarkan juga. Namanya sambal andaliman, teman Pro 2. Wow, ini kayaknya memang bukan sambal-sambal orang Jawa sih, karena sambal ini juga berasalnya dari Sumatera, khususnya dari teman-teman Batak nih yang punya ciri khas sambal dengan aroma yang begitu sedap, teman Pro 2. Dan biasanya si sambal andaliman ini tuh sering banget dipakai buat sajian kuliner khas-khas Batak ya. Dan kalau kamu suka rasa-rasa yang pedes, sambal-sambal yang benar-benar pedes, aromanya khas, nyengat, bau rempah juga, sambal andaliman ini cocok sih. Karena dia itu juga salah satu sambal khas Indonesia yang isinya juga macam-macam. Ada cabai rawit hijaunya, ada bawang merah, bawang putih, pakai kemiri, serai, jeruk nipis, plus dikasih garam juga. Nah mungkin dari serainya ini nih yang bikin aromanya begitu semerbak ya, begitu kuat juga, begitu strong. Cuman kalau rasa pedas kayaknya udah pasti pedas ya. Teman-teman Batak tuh kalau kurang pedas kayaknya kurang nampol gitu, teman Pro 2. Udah ada yang pernah coba sambal andaliman ini? Kayaknya kalau ini di Surabaya agak kurang ya, kurang ada yang jual atau yang bikin gitu. Bahkan aku belum pernah coba si sambal andaliman ini. Coba yang udah pernah mencoba sambal andaliman dan juga sambal roa,

Duh, dari tadi pagi kok lagu ini muter terus ya di kepala. Padahal nggak lagi dengerin musik. Teman Pro 2, fenomena ini namanya earworm atau istilah kerennya involuntary musical imagery. Faktanya, 98% orang di dunia ini pasti pernah ngalamin hal kayak gini. Otak kita itu suka banget sama pola. Jadi, kalau ada lagu yang catchy dan punya nada berulang, otak bakal ngunci lagu itu di memori jangka pendek. Cara ngatasinnya? Coba deh, punya permen karet atau dengerin lagu itu sampai selesai biar otak ngerasa tugasnya udah tuntas. Teman Pro 2, jangan sampai galau gara-gara lagu nyangkut ya.

aja sih? Bukannya semangat, malah cemberut gitu. Kita hibur aja yuk dengan cara dengerin Santai Siang. Cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: to the chain. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: Nomor dua ngomongin sambel ya. Kalau kamu memang orang yang suka banget sama sambel yang pedes, pol. Sebenarnya di Surabaya tuh banyak banget sambelan-sambelan yang kayaknya nggak bisa kamu raguin lagi rasa pedasnya. Bahkan terpencil, tersembunyi di dalam pasar-pasar tuh juga ada loh orang yang jualan penyetan yang sambelnya tuh kayak menggugah selera dengan pilihan ikan-ikan yang banyak banget, teman perdua. Cuman kalau ngomongin jenis-jenis sambel ya, tadi udah ada sambel roa, sambel andaliman ya kan, ada lagi sambel bajak. Nah kalau aku sih kurang suka sama sambel bajak karena mungkin dia terlalu, ada yang terlalu manis bikinnya, ada juga yang tidak terlalu manis gitu. Nah kalau yang terlalu manis itu kadang aku juga kurang suka. Tapi memang si sambal bajak itu punya cita rasanya pedas manis. Nah ini cocok juga buat kamu yang mungkin suka sambal tapi nggak suka yang terlalu pedes gitu, teman perdua. Si sambal bajak ini cocok juga buat kamu. Dan memang khasnya sambal bajak ini ada di Jawa Timur, Jawa Tengah gitu ya. Kalaupun ngomongin bahan-bahan yang dipakai, ya sama aja sih. Ada cabai merahnya, cabai merah besar ya, cabai keriting. Dan kalau disajiin dia tuh udah dalam kondisi mateng ya, alias ditumis dulu sebelum disajiin atau dimakan gitu, teman perdua. Nah kalau bikin sambal bajak ini dan waktu numis, siap-siap deh yo, sewengak sak ruangan ya, bau sambal, teman perdua. Nah ini ada satu lagi nih, sambal yang belum pernah aku denger, bahkan belum pernah aku cobain, teman perdua. Namanya adalah sambal colo-colo. Wow, sambal dari manakah ini? Jadi si sambal colo-colo ini sambal khas Maluku, teman perdua. Dia itu mirip banget sama istilahnya sambal-sambal yang kayak yang dikasih jeruk-jeruk nipis gitu loh, teman perdua. Nah, si sambal colo-colo ini, iya kan, biasanya tuh disiram dengan perasan jeruk nipis, terus ditambahin kecap. Nah, biasanya kalau di Maluku, sambal itu digunain untuk pelengkap masakan ikan bakar dan ikan goreng. Oh, mungkin kayak sambal apa ya, sambal apa sih, dabu-dabu kayak gitu ya. Tapi beda ini, teman perdua. Dia memang ada jeruk nipisnya, ada kecapnya juga, dan biasanya kalau cocok lagi ditambah bawang ya. Ditambah bawang lebih enak. Atau mungkin kayak sambal kecap pada umumnya, tapi ini beda kayaknya sih, teman perdua. Dan biasanya untuk makan ikan bakar atau ikan goreng. Cocok nih siang-siang begini ya kan, makan cocolan ikan bakar atau ikan goreng gitu. Sedep deh, teman perdua. Jadi lapar ya kan. Tapi buat kamu yang ternyata udah selesai untuk makan siang dan mau balik lagi ke aktivitas kamu, semangat deh, teman perdua. Iya, tenang aja, Perdua FM masih bakal nemenin kamu di Santai Siang.

susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI.

Waktunya kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal. Baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir.

Teman Pro 2 masuk jam 1 siang nih. Semangatnya buat kamu yang udah balik lagi untuk aktivitas. Yang lagi di jalan hati-hati Teman Pro 2. Jangan ngebut-ngebut ya. Update dong gimana kondisi lalu lintas di sekitar kamu. Tenang aja, abis ini aku juga bakal update informasi olahraga di Sport Corner. Tentunya bareng sama lagu-lagu yang enak banget buat nemenin santai siang kamu.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

resensi buku Produa RRI Surabaya. Banyak orang mengira mengetahui siapa dan apa kepribadian mereka sebenarnya. Kenyataannya, mereka sering kali terkejut ketika melakukan tes tipe kepribadian yang ada di buku ini. Pada akhirnya, mereka mampu mengenali dan menemukan berbagai sisi lain dalam diri mereka, baik positif maupun negatif, yang mau tidak mau harus mereka akui. Buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan ini menjelaskan tentang kehidupan kerja zaman sekarang, yang mana penjelasannya ini menggunakan bahasa yang lebih santai. Ceritanya, zaman sekarang tuh kayak upgrade versi manusia, jadi disebut People 2.0. Nah, Pro 2 mau bagiin esensi menarik dari buku ini. Pertama, buku ini ngebahas betapa pentingnya adaptasi di dunia kerja yang terus berubah-ubah. Zaman dulu beda banget sama sekarang. Jadi, kita harus bisa nyaman dengan perubahan. Ternyata perlu punya grow mindset, yang artinya kita harus selalu mau belajar dan berkembang. Terus, penulis juga ngomongin tentang kolaborasi dan tim kerja. Katanya, di era sekarang, teamwork itu krusial. Kita harus bisa bekerja sama dengan beragam orang dengan kepribadian yang berbeda-beda. Jadi jangan egois ya. Belajar dengerin dan ngertiin orang lain itu kuncinya. Nah, ada juga bagian yang ngomongin tentang soft skills. Soft skill itu kayak empati, komunikasi, dan kepemimpinan. Buku ini bilang, soft skill ini nggak kalah penting sama hard skill. Jadi, selain jago teknis, kita juga harus punya hubungan yang baik sama orang lain. Selain itu, buku ini ngebahas tentang teknologi. Zaman sekarang, teknologi itu udah jadi bagian hidup kita, kan? Penulis ngasih tips nih, gimana cara manfaatin teknologi untuk produktivitas. Jadi, jangan takut sama teknologi ya, tapi pakai dengan bijak dan efisien. Buku ini juga ngingetin kamu untuk punya visi dan tujuan dalam hidup. Kita harus tahu nih, mau jadi apa, punya mimpi dan bekerja keras untuk mencapainya. Jadi, yakinin diri sendiri dan terus semangat ya, teman Pro 2. Terakhir, buku ini juga bicara soal balance antara kerja dan hidup. Jangan terlalu fokus kerja sampai lupa sama kehidupan pribadi. Keseimbangan itu penting banget. Jadi jangan lupa luangkan waktu buat keluarga, teman, dan diri sendiri. Teman Pro 2, itulah esensi buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan. Semoga bisa kasih insight baru tentang isi buku ini ya. Tetap semangat dan pantengin terus supaya kamu bisa terus berkembang.

Teman Pro 2 Spot Corner nemenin kamu bareng sama aku Dewi Anor. Kita ke Perbasi yuk teman Pro 2. Ini ada sedikit informasi terkait Perbasi dan Badan Tim Nasional atau BTN dari DPP Perbasi yang menegaskan ada daftar 12 pemain timnas basket putra Indonesia yang beredar di media ternyata bukan poster atau roster final Asian Games Aichi Nagoya 2026 ya. Daftar ini tuh masih berupa long list yang sebelumnya dikirimkan kepada pihak Asian Games Komite. Si Managing Director BTN DPP Perbasi Jeremy ya, dia itu lagi memproses penentuan 12 pemain final yang telah dilakukan dalam sekitar 2 minggu terakhir ini. Cuman perubahan nama dalam roster ini nih masih harus melalui proses administrasi secara bertahap dengan pihak penyelenggara Asian Games. Di tengah proses finalisasi roster, Timnas Basket Putra Indonesia itu sudah menggelar pemusatan latihan di Roller Performance Center Kemang, Jakarta Selatan sejak tanggal 2 September kemarin ya. Dan mayoritas pemain berasal dari skuad prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029. Ini tuh ditambah dengan Brandon Jawato, Loster Prosper, Abraham Damar Grahita, dan Andakara Prastawa. Timnas Basket Putra Indonesia ini nantinya akan bersaing di Pool A Asian Games 2026 bareng sama tuan rumah Jepang, terus ada Korea Selatan dan Arab Saudi. Persaingan di fase ini dijadwalkan akan mulai pada 10 September 2026, teman Pro 2. Dan Jeremy ini memastikan juga roster final akan diumumkan dalam waktu dekat menjelang dimulainya pertandingan Asian Games ya. Pengumuman ini sekaligus juga memastikan nih teman Pro 2 nama-nama yang benar-benar akan memperkuat Indonesia di Jepang.

0: Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Tteokbokki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang, berasa pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budayanya yang kaya menjadikan tteokbokki hidangan istimewa yang tak boleh dilewatkan.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. Yeah. You only live once, let the people see.

Bersama mu dari Just Teman Pro 2, aku update spesial buat kamu di Santai Siang kali ini ya. Spot Corner juga masih nemenin kamu. Aku update juga informasi olahraga buat kamu yang lagi beraktivitas atau bahkan lagi dalam perjalanan di siang hari ini yang cukup terik ya. Kuat-kuat aja deh ngejalanin hari-hari di kota Surabaya yang panasnya bukan main, Teman Pro 2. Anyway, peluang Bintang Akbar dan Sofyan Rahman untuk jadi juara grup di AVC Beach Continental 2026 ini semakin terbuka, Teman Pro 2. Karena pasangan voli pantai Indonesia ini tuh mencatat 2 kemenangan dari 2 pertandingan yang sudah dimainkan sebelumnya. Bintang dan Sofyan itu menundukkan pasangan Kazakhstan, Yakovlev dan Muhammad di 2 set langsung ya. Di set pertama tuh 21-17 dan set kedua 21-15. Yang mana ini berlangsung di Shangluo, China pada hari Rabu kemarin 2 September 2026. Kemenangan ini melanjutkan hasil positif yang diraih pada pertandingan pertama. Yang mana sebelumnya Bintang dan Sofyan tuh mengalahkan pasangan Hong Kong, Wong Piu Lam dan Chong Kei Loi dengan skor 21-10 dan 21-12. Menghadapi Kazakhstan, pasangan Indonesia ini kembali tampil konsisten. Nah, Bintang dan Sofyan ternyata bisa mengamankan set pertama dengan keunggulan 21-17. Memang permainannya cukup positif ya, hingga berlanjut ke set kedua, yang mana mereka mampu mempertahankan tekanan hingga akhirnya memastikan kemenangan dengan skor 21-15. Nah, hasil ini tuh belum terkalahkan sepanjang fase grup E ya. Mereka sekarang tinggal menjalani 1 pertandingan untuk menyelesaikan persaingan di grup. Pelatih Timnas Voli Pantai Indonesia, ada Slamet Mulyanto, sebelumnya juga mengingatkan pentingnya menjaga perolehan angka. Karena menurut dia, selisih poin ini bisa berpengaruh dalam perebutan posisi teratas grup. Selain mengejar kemenangan ya, Bintang dan juga Sofyan itu tuh dituntut untuk menjaga produktivitas angka. Posisi juara grup itu nantinya akan memberikan keuntungan sendiri ketika memasuki fase gugur.

Tema Pro 2 Manajemen Persebaya Surabaya ini menyambut baik ya keputusan dari operator E-League yang memperbolehkan supporter tim tamu untuk bertandang pada kompetisi Super League 2026-2027. Nah, untuk itu manajemen menegaskan ya untuk siap menjalankan perubahan regulasi ini. Media officer Persebaya Jonathan Yohino mengatakan nih, kalau kebijakan ini menambah seru atmosfer pertandingan sepak bola. Oleh karena itu, saat ini tim panitia pelaksana atau panpel tengah melakukan koordinasi intens dengan kepolisian keamanan. Vino mengaku juga sih, pihaknya tuh harus melakukan koordinasi terlebih dahulu untuk memastikan pertandingan berjalan aman dan nyaman bagi semua pihak. Selain itu, terkait pelaksanaan pertandingan, ini juga harus mendapat lampu hijau dari tim kepolisian juga. Pihak manajemen tuh nantinya akan menggelar rapat koordinasi atau rakor dulu ya, bersama kepolisian menjelang laga untuk menentukan lokasi tribun khusus bagi supporter tim lawan. Kuota alokasi tiket supporter tamu juga nantinya akan diputuskan secara final dalam rakor tersebut, Teman Pro 2. Nah, langkah ini tuh memang mendapat sambutan yang hangat ya dari kalangan pendukung setia Persebaya alias Bonek ya, yang mana tentunya akan menyambut terbuka kedatangan supporter dari luar kota. Proses koordinasi antara manajemen Persebaya dan pihak kepolisian ini nantinya diperkirakan selesai menjelang laga kandang mendatangkan ya, yang mana ini juga memastikan kelancaran juga keamanan pertandingan. Rencananya Persebaya itu akan menjalani laga kandang perdananya melawan PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada tanggal 13 September 2026. Seru sih kalau ternyata supporter tamu diperbolehkan untuk bisa tandang ya, khususnya ke GBT Surabaya Teman Pro 2. Tapi ya itu tadi yang perlu diingat ya. Keamanan, ketertiban harus selalu dijaga, harus selalu waspada, dan benar-benar harus saling menghargai satu sama lain, dan benar-benar harus saling damai, Teman Pro 2. Tidak ada gontok-gontokan. Kalah menang itu sudah biasa, yang paling penting adalah mendukung, mensupport, mau itu kalah ataupun menang.

Teman Pro 2, aku harap kamu gak usah kemana-mana ya, di sini aja, karena aku juga masih setia buat hadirin lagu-lagu favorit kamu. Plus, nanti di jam 2, aku mau ngajakin kamu ngobrol nih Teman Pro 2 di E-Zone, yes. Ada Maisa Juan nanti Teman Pro 2, kita bakal ngobrolin single terbarunya dia. Aduh, penasaran banget gak sih? Kan beberapa bulan lalu dia kesini kan ya, bareng sama Mesahira, sama siapa lagi? Lupa aku. Bertiga kalau nggak salah Teman Pro 2. Nah sekarang dia bakal ngobrol lagi nih Teman Pro 2, ngobrolin single terbarunya dia. Waduh, penasaran sih pastinya. Kalau kamu suka banget sama lagu-lagunya Maisa Juan, nggak usah kemana-mana. Stay tune terus ya di Pro 2 FM, RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

Kamu punya bakat jadi seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang, cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai Siang masih nemenin kamu, teman Pro 2, tentunya masih bareng sama Dewi Anora juga di Izon sampai nanti menjelang jam 3 sore. Siang hari ini spesial banget, aku bakal ngajakin kamu ngobrol, ya kan? Ya, beberapa bulan lalu tuh kesini, tapi sayangnya hari ini kita hanya bersua lewat Zoom aja, teman Pro 2. Ada Maisa Jua, selamat siang. Hai.
2: Halo, selamat Kak.
1: Siang, apa kabar?
2: Baik, kakak gimana?
1: Alhamdulillah baik. Aku berharap kamu kesini loh, padahal.
2: Doain ya next ya.
1: Siap. Ini sekarang lagi di mana emang, Maisa?
2: Di rumah.
1: Di Jakarta. Di Jakarta. Oh, kamu di Jakarta, di sini di Surabaya ternyata penggemar kamu ada yang dateng. dikiranya kamu ke sini. Namanya Faris, katanya kirim salam buat kamu gitu.
2: Makasih ke Faris.
1: Sedih banget ya enggak bisa ketemu. Next deh, nanti kalau ternyata Maisa ke sini main-main lagi nih. Apa sih nama fans kamu, Maisa?
2: Maisa Space.
1: Oh, Maisa Space ya. Nanti kalau memang kesini lagi Maisanya, boleh main-main ke Pro 2 FM lagi. Yeah. Tapi sekarang ternyata membawa sesuatu yang baru ini ya. Single baru nih kayaknya Maisa.
2: Betul, masih fresh.
1: Masih fresh. Kapan sih emang ini rilisnya?
2: Juli ya, Juli.
1: Oh, Juli. Oh. Yeah. Judulnya Kamu Doang. Ada apa dengan kamu ini?
2: Aduh, tidak tahu ya.
1: Tapi ini kayaknya spesial ya, karena kamu yang nulis sendiri gak sih?
2: Betul.
1: Kenapa kok?
2: Aku nulis sendiri. Pertama kali nyoba.
1: Pertama kali? Nyoba. Ini bener, akhirnya adalah karya percobaan atau gimana?
2: Jadi sebenarnya gak dipikir-pikir, jadi gak tahu bakal tulis lagu. Tiba-tiba aku dijebak dengan label aku, tidak deh. Jadi aku tuh pengen dibikin lagu sama roommate project. Pas sampai di sana udah dibikinin lagu, tiba-tiba ditodong, mana liriknya, buset
1: loh.
2: Iya, jadi ternyata mungkin itu hal lumrah kali ya di penyanyi-penyanyi profesional udah bisa bikin lirik sendiri, tapi bagi aku yang masih newbie ini, aku tuh kayak kaget, oh gue disuruh bikin lirik gitu. Tapi terchallenge gara-gara aku sebenarnya suka banget bikin lagu sendirian di rumah, tapi nggak pernah dipublikasiin.
1: Jadi
2: saat dikasih tantangan itu langsung aku terima dan aku lakukan, dan jadilah Kamu Doang.
1: Oh, ini hasil karya sendiri dan juga ditodong ya sebenarnya ya.
2: Betul.
1: Apakah bikinnya langsung di saat itu juga, atau akhirnya kamu dikasih waktu beberapa hari, beberapa bulan gitu, Maisa?
2: Satu hari, satu jam.
1: Dua jam bahkan ya, wih keren. Berarti memang jago nih kalau harus nulis lagu sendiri ya kan?
2: Main lah, bisa lah kak itu.
1: Tapi kenapa akhirnya dikasih tantangan kayak gitu, ditodong, terus ya udah deh aku terima? Apa karena kamu sebenarnya udah ada beberapa istilahnya songbank yang udah kamu tulis gitu, atau memang ya udah di sana memikirkan secara langsung gitu?
2: Iya sudah, sebenarnya udah ada songbank tapi nggak aku pakai, cuman jadi ya agak lebih pede karena sebenarnya ada pengalaman gitu kan, nggak pernah dipublikasiin, belum divalidasi lah gitu. Terus pas nyampe sana kita decide untuk bikin dari nol biar berasa bener-bener itu project bareng, karena barengan sama roommate project kan kita ini.
1: Oke, nah akhirnya jadilah si Kamu Doang ini. Gitu ya. Itu kalau dikerjain 1 sampai 2 jam, apakah kamu benar-benar berpikir dengan keras gak sih Maisa? Karena aku aja disuruh ngarang kayaknya susah ya.
2: Banget. Walaupun sudah pernah beberapa kali nulis sendiri, tetap beda kalau di depan orang profesional kan.
1: Iya, benar-benar.
2: Karena langsung pikirannya, pressure-nya adalah ini bakal didengerin jutaan orang, cil.
1: Amin. Udah pasti dong. Amin. Udah pasti jutaan ya kan. Nah, bahkan kalau kita lagi dalam kondisi terpressure, itu kan pasti banyak paniknya, terus juga bingungnya, ngeblanknya juga. Ada gak masa-masa itu?
2: Ada, stun. Kayak kita nyebutnya stun. Kayak, gue harus apa? Sebenarnya yang bikin bingung adalah karena aku nggak tahu konteks lagunya mau apa. Nah, pas udah ketemu konteksnya mau apa, jadi gampang banget bikinnya.
1: Oh gitu. Nah, berarti di awal kamu udah langsung ditodong untuk udah bikin aja lagu sesuai sesuka hati kamu gitu.
2: Betul.
1: Oh gitu. Terus kenapa akhirnya bisa terjadi dengan si judul Kamu Doang ini? Apa yang kamu pikirkan saat itu?
2: Karena sebenarnya percintaan aku kan percintaan remaja banget, yang maksudnya kayak memori aku ke belakang adalah percintaan aku saat aku masih benar-benar masa meletak remaja gitu
1: Iya,
2: kan.
1: iya, iya.
2: Jadi itu doang memori yang aku punya, dan semuanya sebenarnya seru-seru banget, dan aku yakin sebenarnya remaja semuanya ngalamin hal yang sama. Cuman beda-beda nih. Kalau dulu aku nggak percaya cintanya karena bagi aku semua orang tuh bercanda pada umurnya. Cuman di generasi yang sekarang, aku kalau ngeliat adik-adik kelas, kenapa mereka nggak terlalu percaya cinta? Karena mereka ngerasa cinta tuh beneran gak ada gitu.
1: Jadi
2: Jadi aku bikin satu lagu yang dia bisa relate karena aku pernah relate di umur aku yang segitu.
1: Oh, ini relate untuk anak-anak muda zaman sekarang yang mungkin masih bisa dibilang percaya nggak percaya sama yang namanya cinta gitu ya.
2: Itu karena aku kan baru memasuki usia yang dewasa gitu, dikategorikan dewasa. Sedangkan waktu remaja itu terlalu banyak tuh yang terjadi di kehidupan percintaan anak remaja itu gitu. Dan sebenarnya menarik banget untuk diangkat buah lagu karena itu adalah satu kayak momen psychology yang ternyata anak remaja tuh kalau misalnya nerima orang atau pengen pacaran itu tuh sebingung itu gitu. Kayak dipikirin itu gue
1: sekeras itu
2: kapan,
1: mikirnya ya.
2: Betul, kayak emang mau sampai kapan, mau sampai mana juga gitu
1: iya
2: kan.
1: iya iya iya padahal kan kalau dirasa anak-anak remaja tuh harusnya mikir yang fun-fun aja nggak sih.
2: Kadang-kadang tuh terlalu overwhelm sampai dia ngerasa cinta tuh tuntutannya banyak banget gitu. Standar, apalagi sekarang ada standar sosial media, bener gak
1: Iya
2: sih?
1: benar, pacaran
2: Jadi
1: tuh harus
2: standar
1: begini,
2: fisik.
1: cinta harus
2: Betul, ya
1: begini.
2: kadang-kadang jadi nggak balance cewek dan cowok gitu. Jadi di sini kayak ngasih tahu kalau cinta tuh beneran masih ada, tapi kita harus pilih-pilih orangnya gitu. Dan yang dibikin di lagu ini kamu doang adalah itu cowok doang yang bisa buktiin kalau dia doang gitu, yang bisa membuktikan cinta itu ada dan gue adalah cowok yang bener buat lo gitu.
1: Oh, jadi ini sebenarnya adalah lagu untuk pembuktian ya sebenarnya. Cinta tuh
2: Betul.
1: ada kok
2: Betul.
1: gitu ya. Dengan
2: Tapi selama ini lu salah orang aja gitu.
1: berarti kalau belum menemukan yang benar, dicari lagi ya, jangan malah putus asa berarti ya.
2: Yoi.
1: Oh, berarti kamu pernah mengalami hal itu dong di masa-masa remaja?
2: Banget dong, banget.
1: Oh.
2: Karena aku pribadi dulu punya standar tingginya kayak harus kayak Tuhan, harus kayak dewa gitu.
1: Tinggi banget ya,
2: Parah,
1: Marisa ya.
2: parah, parah banget. Kan kalau kita di awal kenal harusnya nggak bisa nilai sampai sejauh itu kan. Jadi dilihat tuh yang baik-baik di depan doang gitu. Kalau misalnya orangnya ada yang nggak sesuai sama standar dewa itu langsung enggak gitu kan. Enggak, padahal nggak make sense gitu.
1: Iya.
2: Sampai akhirnya sok-sokan keras-kerasin hati sampai ada yang benar-benar bagus orangnya, beneran sebenarnya dia benar-benar peduli sama kita, aku nggak tetap nggak mau terima karena tidak sesuai dengan standar dewa itu.
1: Nah, ternyata punya standar yang tinggi ya anak-anak remaja saat ini, khususnya Maisa iya di
2: sebenarnya
1: masa-masa
2: standar
1: itu.
2: tinggi tuh nggak masalah as long as itu adalah standar yang baik, cuman kadang-kadang standar itu toxic gitu loh kak,
1: iya benar.
2: Gak make sense,
1: iya
2: gak make
1: iya iya
2: sense.
1: Tapi itu sebenarnya terjadi sama cewek aja atau menurut Maisa cowok juga seperti itu? Kamu menurut kamu?
2: Aku nggak bisa ngomong karena bukan cowok ya kayaknya.
1: Iya,
2: nanti
1: iya
2: coba
1: sih.
2: dulu.
1: M
2: Iya kan?
1: mungkin ada teman kamu yang sempat curhat gitu?
2: Aku nggak bisa lihat isi hati mereka karena yang mereka curhatin kan apa yang mereka mau kasih tahu doang. Iya guys sih.
1: Iya iya benar-benar
2: Nah, mungkin
1: sih.
2: semuanya. Jadi mungkin terkesannya mereka pengen jadi dapet cewek yang apa adanya, baik, tulus gitu. Tapi di dalam hatinya gue pengen cewek yang langsing, putih, bersih gitu. Kita nggak pernah tahu kan.
1: Kayak gitu bihun gak sih kalau cewek modelan kayak
2: Bihun
1: gitu?
2: gak sih?
1: Iya sih. Terlalu perfect begitu, iya. Cuman kalau ngomongin kisah cinta nih, Maisa ya, kalau berbicara tentang kisah cintanya remaja gitu, di saat itu kamu pernah nggak sih ngerasa bahwa aku memang pengen banget punya pasangan yang standarnya dewa banget gitu, tanpa melihat kekurangan diri sendiri gitu. Sempet gitu
2: Oh
1: juga nggak?
2: pernah,
1: Oh iya?
2: pernah, pernah. Karena di dunia ini terkadang semua membuat kita jadi self-centris dan membuat kita tidak berpikir kalau misalnya kita juga punya kekurangan. Jadi yang dipikirin tuh sekarang otak manusia, apa yang menguntungkan buat gue, apa yang bisa bikin gue happy, apa yang bikin. Tapi kita gak pernah pikir apakah diri kita berguna buat orang lain, apakah kita sudah baik sama orang lain gitu. Dan jadinya kayak misalnya ya, cowok ini gitu sudah peduli sama kita yang sampai segitunya, yang sampai misalnya hal sesimpel kita sakit terus dia peduli sama hal-hal sensitif seperti itu, dia peduli saat kita lagi drop down dan lain-lain. Tapi yang karena kita lihat bukan itu, jadi kita nggak mau,
1: nggak peduli kita, ya.
2: Yang penting dia punya duit misalnya gitu. Mau dia orangnya cuek kayak gimana, gue nggak peduli. Gitu. Yang penting dia punya duit, misalnya kayak gitu kan. Tapi itu jadi gak realistis. Emang lo akan makan itu sampai lo mati kan, enggak gitu kan. Justru kasih sayang yang tulus, yang peduli, yang mengerti keadaan kita 100% itu yang jadi nilai plus untuk kita sebagai seorang manusia gitu.
1: Oke, jadi mungkin kita memang punya standar ya, tapi kalau bisa menormalisasikan hal-hal yang lebih baik aja sih gitu. Cowok-cowok yang benar-benar positive vibe lah untuk kita, jangan yang red flag ya kan. Cari cowok-cowok yang green flag. Karena percuma kalau ternyata standarnya sama sesuai dengan keinginan kita, tapi kalau cowoknya red flag, ya percuma dong.
2: Betul gitu loh. Jadi kayak standarnya kadang-kadang tidak make sense gitu.
1: Iya benar-benar.
2: Pengen sesuatu yang materialis, tapi untuk hal-hal yang berbau kasih sayang dan love, padahal kan itu utamanya tuh.
1: Betul.
2: Dan kasih sayang itu dia udah ignore karena dia udah dapetin yang materialis ini, yang dia yang udah dia pikirin.
1: Oke. Jadi lagu Kamu Doang itu juga bercerita tentang itu ya, Maisa ya?
2: Iya, tapi tidak sedalam itu. Tapi itu adalah hasil dari pemikiran aku selama aku bikin lagu itu.
1: Gitu. Berarti bisa dibilang lagu ini juga adalah cerita relate kamu, iya kan?
2: Yang hampir kamu... semua lagu aku relate semua kok, Pak.
1: Relate ini semua cerita, ya. Cuma bedanya ini yang kamu tulis sendiri gitu. Oke, prosesnya memang cukup singkat gitu kan dalam penulisannya. Tapi kalau dalam produksi rekaman, mixing dan segala macam, singkat juga gak sih lagu ini?
2: Singkat, efektif lah, aku gak bisa bilang singkat karena itu sangat ini kan ya, subjektif banget. Cuman bagi aku efektif banget, gak ada yang memakan waktu kita terlalu lama, gak ada yang terlalu unreal banget, cepat banget gitu, nggak ada juga. Jadi semuanya efektif, kayak movie music video harian gitu kan, cukup efektif, semuanya dapat dalam satu hari. Recording satu sesi sekitar 4-6 jam gitu. Itu udah kayak semuanya. Terus proses bikin musik juga dalam beberapa minggu. Jadi benar-benar kayak ya udah selayaknya itu seharusnya terjadi aja gitu.
1: Oke. Okay. Nah, akhirnya kamu mengemas lagu ini dengan seperti apa, Maisa? Kamu Doang ini. Ada perbedaan dengan lagu-lagu kamu sebelumnya enggak?
2: Banyak. Oh, itu banyak. Aku banget sebenarnya di live. Jadi kalau orang ketemu aku tuh sebenarnya ceria banget.
1: Iya, benar, memang asli.
2: Aku tuh ceria banget, tapi lagu aku tuh nangis semua gitu.
1: Iya.
2: Nangis banget karena sebenarnya aku juga mellow gitu. Ini mau nunjukin sisi aku yang daily-nya.
1: Oh.
2: Aku sebenarnya secerewet dan se-cheerful itu gitu.
1: Oke, okay, berarti kamu menunjukkan sisi aslimu di lagu terbaru ini gitu ya. Karena memang kalau dilihat sih ya, bahkan saat ketemu beberapa waktu lalu bareng sama Anggis dan juga Maisahira tuh, Maisa memang orangnya lebih petakilan sih.
2: Iya, Maisa juga tuh diem-diem aja dia.
1: Iya, kalau Maisa
2: Anggis
1: mungkin
2: yang anggun.
1: Oh, bener. Gitu kan? Kalau Maisa mungkin masih ada jaim-jaimnya ya. Tapi kalau Maisa ini enggak gitu loh. Orangnya memang cerewet, ceplas-ceplos, tapi seru banget gitu. Makanya banyak yang nyamperin juga nih fan-fansnya Maisa. Tapi sayangnya gak bisa bertemu. Iya, tapi semoga yang lagi dengerin ini bisa juga ngasih support yang penuh buat Maisa Juan, khususnya juga untuk lagu terbarunya. Kita dengerin boleh gak sih lagu kamu yang Kamu Doang ini? Siapa tahu memang teman Pro 2 juga pengen dengerin seceria apa sih lagu ini dan serilate apa buat kamu remaja-remaja di luaran sana sama kisah cinta yang ditulis sama Maisa Juan di lagunya Kamu Doang.

0: dan enak banget untuk dibikin dance TikTok nggak sih?
1: Iya, nanti ya Sun ya, lagi on project nih.
0: Oh, nanti kalau udah benar-benar ada dance TikToknya, kita coba deh Tema Berdua ya,
1: Boleh dong.
0: diposting, di tag ke Maisa Juan juga gitu. Tapi memang kamu akan mengarahkan ke sana juga ya, untuk mungkin bisa dibilang juga salah satu promosi gitu ya, menggunakan kanal TikTok juga akhirnya.
1: Iya, promosi pasti semua sosmed. Cuma sepertinya bukan hanya dance koreo-koreo kecil
0: Iya.
1: TikTok, tapi run dance gitu. Nanti aku akan bikin.
0: Oh gitu,
1: Jadi
0: jadi
1: ada official dance video performance gitu nanti.
0: Oh, jadi benar-benar bukan yang cuman joget ala-ala TikTok aja, tapi memang diseriusin ya.
1: Betul,
0: Kalau ini
1: betul.
0: adalah dance-nya kamu doang, Maisa Juan gitu.
1: Betul.
0: Ini nanti kamu akan meng-hire seorang koreografer atau gimana untuk
1: Oh,
0: dance kamu?
1: udah jadi kok, Kak.
0: Oh, udah
1: Sudah ada. Aku
0: jadi.
1: dulu waktu kecil sempat ambil dance class cukup lama, sekitar 6 tahun. Dan aku sudah dekat sekali sama coach aku ini. Dan akhirnya aku bisa ketemu di project Kamu Doang ini sama coach aku ini sekarang.
0: Okay, berarti memang kamu konsep untuk ke arah ke sana ya?
1: Iya, sudah dikonsepin dari awal. Cuman ternyata prosesnya tidak semudah yang aku pikirkan. Karena ternyata kompleks ya, jadi ada dance, melibatkan banyak dancers. Karena semakin banyak melibatkan manusia, justru semakin agak lebih complicated ya kan.
0: Betul. Apakah ini nantinya masuk juga ke music video kamu? Udah rilis belum music
1: Ini
0: video?
1: sudah
0: Sudah.
1: ada, tapi nanti ini adalah video terpisah dan ini untuk memang dance performance video.
0: Okay, gitu. Wah, nggak sabar sih. Belum rilis kan ya untuk dance videonya ya?
1: Belum, aku baru syuting minggu ini.
0: Ah, baru minggu ini Teman Pro 2. Kamu pasti udah ikutan ngarang-ngarang sendiri kan? Tapi Maisha kayaknya udah punya koreonya, jadi ditunggu aja. Apakah nanti kalau kamu perform juga akan membawakan dance kamu doang ini, Maisha?
1: Oga ya, karena dance-nya sebenarnya tidak semudah itu, tapi I'm trying my best untuk kasih spill sedikit-sedikit setiap aku dance, setiap
0: Oh,
1: aku.
0: perform gitu. Iya. Berarti pernah kebayang gak sih kamu bawain lagu yang benar-benar secentil ini, terus di atas panggung sambil mengatur suara kamu, juga dance kamu, sempat kepikiran gitu juga berarti, Maisa?
1: Udah dari dulu memang impian aku gitu sebenarnya.
0: Impiannya gitu,
1: Jadi
0: iya.
1: dancer, iya. Yeah. Aku
0: Ala-ala.
1: cukup aktif, Kak. Badanku tuh cukup aktif. Jadi sebenarnya kalau punya kegiatan yang bisa memakai badan dan suara aku seneng banget.
0: Oh, seperti Agnes Monica begitu, iya.
1: Ih, amin. Tapi, aduh, itu mah idola kita semua.
0: Iya bener ya. Kalau ngelihat Agnes Mo kan kayaknya ih keren banget gitu ya. Tapi kalau aku
1: Oh.
0: sendiri Maisa kayaknya engap sih, susah.
1: Aduh, ya kadang gitulah ya, Kak.
0: Tapi kalau
1: Memang
0: Maisa,
1: memang gak gampang, Kak. Serius deh kalau nyanyi sambil dance gak gampang sama sekali.
0: gak gampang ya, atur nafasnya yang susah banget gitu. Cuman kalau kayaknya Maisa Juan sih semuanya dilibas aman aja gitu kan. Nah, di lagu ini tuh kayak bener-bener se-easy listening itu. Kemudian apakah dalam proses mixingnya, komposisi lagunya juga kamu ikut-ikut memilih, ikut menentukan juga gitu nggak? Atau memang ya udah dari teman-teman label aja yang mengerahkan semuanya gitu, Maisa?
1: Oh gini, jadi aku tuh menganggap labelku adalah partnerku,
0: Iya.
1: jadi friends. Jadi bukan tipenya aku komen mereka, komen menyuruh mereka
0: Iya,
1: untuk
0: iya.
1: ngelakuin sesuatu, mereka menyuruh aku ngelakuin sesuatu tidak seperti itu kerjanya. Dari awal sudah deal kalau kita berdua harus bikin ini masterpiece bareng-bareng gitu. Jadi cukup diskusinya itu, wah oh, kak, kakak kalau tahu itu
0: Waduh,
1: luar
0: gimana
1: biasa.
0: tuh?
1: Ada Zoom ini, Zoom itu, kita juga pas di sana. Jadi bedanya adalah kalau misalnya aku ikut terjun, ternyata aku harus handle saat di lokasi juga. Jadi aku
0: Oke.
1: tetap harus pay attention gitu. Ini sudah sesuai sama yang aku mau dan mereka mau nggak ya gitu. Jadi nggak bisa sezen dan setenang itu. Kalau dulu kan tinggal ngikut
0: Iya,
1: gitu.
0: iya.
1: Sekarang nggak. Jadi semuanya benar-benar berdasarkan keputusan bersama. Jadi happy-nya adalah semuanya jadinya senang.
0: Semuanya jadi seneng
1: Gitu.
0: ya. Seperti lagu ini memang menyenangkan banget sih, Maisa Juan.
1: Ya,
0: Kamu
1: ih.
0: nyangka nggak kalau ternyata lagu ini, wow, secheerful itu ya, gitu.
1: Dari awal memang sudah pengennya nyanyi yang happy-happy. Jadi pas udah jadi, ini sesuai banget sama apa yang aku mau.

0: Wah, sudah sesuai banget ya. Dan memang akhirnya menunjukkan karakternya Maisa juga nih, keluar nih karakter aslinya, iya kan? Dalam proses pembuatan video musik juga sehappy apa kamu ngebuatnya?
1: Oh, happy banget. Seru, lelah semuanya bergabung jadi satu. Karena music videonya nanti abis ini kakak harus lihat
0: Harus,
1: music
0: harus,
1: video
0: harus, harus.
1: pink-pink gitu loh, pink-pink di kamar. Jadi emang konsepnya adalah momen di mana si cewek ini denial sampai dia bisa terima cowok ini itu terjadi di kamar. Jadi kan cewek gitu kan pulang sekolah atau pulang kampus kayak stres stres, aduh gue malu, aduh gue salting gitu. Semua terjadi di kamar dan ini adalah POV itu.
0: POV itu, dan itu juga cerita relate-nya Maisa nih, kayaknya pulang sekolah di kamar mikir gitu ya. Di kamar aja kerjaannya untuk mikirin perasaan atau masalah percintaan ini gitu. Cuman kalau harus diulang nih masa-masa remaja, kamu akankah istilahnya masih akan tetap denial nggak kalau kamu bisa balik lagi ke masa itu? Atau ya udah aku akan sama si dia nih gitu, laki-laki ini gitu.
1: Nggak apa-apa lah, denial juga nggak masalah sih. Cuman jangan sekeras itulah. Denial itu adalah bentuk kita boundaries, kasih kasih batas. Itu bagus untuk prevention, untuk kita menjaga diri. Cuman jangan sampai sekeras itu sampai semua orang kamu tolak gitu.
0: Kamu
1: Ya
0: pernah
1: agak anus ya.
0: menolak berapa cowok emang, Maisa?
1: Aduh, janganlah. Banyak, tapi
0: Banyak
1: banyaknya ini
0: soalnya.
1: emang semuanya ada alasan yang
0: Iya,
1: jelas
0: iya.
1: ya. Aku mah orangnya kalau misalnya beneran kelihatan baik dan aku tuh punya feeling biasanya orangnya baik atau apa, aku pasti perjuangin.
0: Feeling kamu kuat berarti ya kalau masalah percintaan begini.
1: Kuat, kuat, kuat.
0: Kuat.
1: Cukup kuat. Aku soalnya selama aku pacaran sama mantan-mantan aku juga nggak pernah yang sampai ribut gimana-gimana gitu loh. Gak pernah yang semengecewakan itu bagi aku gitu.
0: Kayaknya nggak akan kecewa deh kalau pacaran sama Maisa Juan. Soalnya anaknya
1: Ih.
0: seceria itu. Ya kan,
1: Ya, bisa
0: tingkahnya
1: aja.
0: banyak.
1: Ya lebih ke capek ya
0: Iya.
1: ngurusin anak kecil gitu.
0: Cuman memang iya, kamu kan orangnya seaktif itu gitu kan ya. Apa sih tingkahnya banyak ya, cerewet, ceria, kayaknya bisa benar-benar ngebawa kebahagiaan di setiap teman-teman kamu atau orang-orang sekitar kamu. Tapi pernah ngerasa capek sendiri nggak sih? Entah karena
1: Allah.
0: kegiatan kamu atau sama diri kamu
1: Ini
0: sendiri.
1: minggu ini saya lagi overwhelmed sekali. Jadi minggu ini adalah minggu tercapeknya aku selama berapa ya? Kayaknya selama 4 bulan terakhir ini adalah tercapeknya aku yang bikin aku bener-bener gak bisa ketemu sama teman-teman aku. Karena kemarin aku terakhir habis liburan sama teman-teman ke Bandung. Ternyata aku tidak full energinya lagi, tidak full. Beda banget, biasanya aku tuh kalau lagi liburan semangatnya minta ampun gitu.
0: Iya,
1: Tapi
0: iya.
1: yang ini capek banget rasanya. Ternyata bukan karena fisik aku yang capek, tapi beban pikiran aku lagi banyak.
0: Oke.
1: Jadi memang aku tuh gitu Kak, jadi kalau sekalinya lagi on point,
0: Iya.
1: aku bisa keluar semua idenya, dan kerjanya bisa cepet banget. Tapi kalau lagi capek, aku bisa drop banget gitu.
0: Oh,
1: Drop, gak
0: gitu.
1: fokus. Karena capeknya capek badan dan kepala kan.
0: Iya,
1: Karena
0: iya.
1: aku badannya gak pernah berhenti, aku gerak terus. Jadi kalau misalnya badannya doang capek, tinggal tidur. Tapi
0: Ah,
1: kalau
0: oke.
1: kepala yang capek, itu butuh waktu sih untuk kita netralisir sampai kita benar-benar bisa balik lagi gitu.
0: Berarti benar-benar butuh waktu untuk bisa merenungkan semuanya sendiri gitu ya, Maisa ya.
1: Lebih ke melepaskan sih, kayak
0: Melepaskan
1: ayo
0: ya.
1: kok di let go satu-satu. Karena kalau direnungin lagi nanti makin pusing,
0: Iya
1: Kak.
0: bener sih.
1: Kan,
0: Oh,
1: gitu.
0: berapa lama berarti butuh waktu untuk bisa melepaskan itu semua, beban pikiran dan segala macamnya itu kalau Maisa Juan?
1: Cepet lah, kayak mungkin dalam waktu 2-3 hari aku cukup jangan terlalu banyak kerja. Lebih zen aja gitu, lebih kegiatan yang aku suka. Misalnya aku kan memang aku suka banget mengeluarkan keringat. Jadi nge-gym aja, abis itu abis nge-gym langsung nge-matcha atau kopi. Tapi no sugar ya, no sugar guys, untuk kesehatan. Ya.
0: Benar.
1: Kopi, abis itu pijet, nyalon gitu. Karena jujur lucunya adalah orang-orang kan selalu berpikir aku tuh selalu telaten nyalon, treatment dan lain-lain. Dan jujur Kak, aku dalam 2-3 bulan ini aku belum treatment sama sekali. Jadi aku baru sadar gitu loh, aku ternyata gak care myself sedikit pun gitu.
0: Kayaknya butuh itu, iya, untuk saat
1: Iya,
0: ini. Oke.
1: riset.
0: Kira-kira kalau kamu dikasih waktu sehari untuk nyalon gitu, benar-benar bisa kamu habisin seharian itu untuk nyalon gak sih? Atau kayaknya kurang deh sehari gitu.
1: Oh enggak. Jadi biasanya satu hari aku ada 3 treatment misalnya. Oh. Tapi itu cuma terjadi kayak sebulan sekali.
0: Sebulan sekali, enggak sesering itu berarti ya?
1: Enggak, aku tidak sering sama sekali, bisa lupa bahkan kan dalam 3 bulan. Jadi biasanya karena kuku udah panjang, jadi mesti dibersihin. Kuku kaki juga dibersihin, treatment muka karena ini aset untuk jualannya.
0: Iya bener.
1: Gitu kan, gitu kan. Udah muka, abis itu rambut, udah. Jadi sehari kuku, muka, dan rambut dalam satu hari yang sama. Jadi dari jam 11 pagi aku udah keluar tuh biasanya, jam 11, jam 3 sama jam 5 sore gitu.
0: Jadi
1: gitu,
0: benar-benar seharian untuk treatment diri sendiri gitu ya. Baik, kamu doang. Ini kan hasil karya kamu sendiri, istilahnya kamu nulis lagunya, liriknya sendiri gitu ya. Akankah nanti di next project atau mungkin kamu akan rilis album ataupun single, benar-benar kamu nulis sendiri deh, aku aja yang nulis pokoknya gitu. Ada keinginan gitu juga enggak?
1: Pengen. Pengen banget, pengen coba hal baru lagi kayak kemarin kan masih dibantuin. Seneng banget sih bisa apa collaborate sama mereka. Cuman pengen kayak nerobos lagi satu, ngedobrak satu zona, keluar dari zona nyaman aku untuk bikin lagu sendiri, dan pengen ngedobrak satu ketakutan yang pernah aku punya, yaitu merilis lagu yang benar-benar aku tulis sendiri. Pengen banget.
0: Pengen banget begitu. Iya, ini kayaknya prosesnya juga membutuhkan mental yang kuat gak sih? Semuanya akan dikerjakan sendiri begitu. Iya gak sih, Maisa?
1: Betul.
0: Oke. Nah, di lagu Kamu Doang ini, waktu proses ya kan sampai akhirnya rilis, ada sesuatu yang akhirnya sesuatu yang terjadi di luar nalar ataupun di luar kendali kamu gitu, Maisa Juan, selama proses lagu ini?
1: Gak ada. Semuanya on track banget.
0: Oh, wow. Dengan waktu yang bisa dibilang singkat juga gak sih? Maksudnya bukan singkat tapi cepat begitu ya. Cepat tapi kamu bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Ini pertama kali kamu dengarkan ke siapa, Maisa? Ke mama, papa, atau ke siapa?
1: Enggak.
0: Kamu dengerin sendiri?
1: Aku lupa. Bentar.
0: Ke siapa ya?
1: Pertama kali tuh aku, tim aku.
0: Oh, ke tim?
1: Iya, jadi aku recording, terus tim aku kan bukan orang musik ya, jadi basically mereka ngecin kamera gitu. Nyampe di mobil pulang gitu, kita pasang lagi, dan kita tuh masih aneh sama lagunya, masih kayak sini gitu, serius gak sih? Karena memang masih demo kak, masih cuma suara, chordnya ngarang-ngarang gitu kan, bagus gitu. Jadi selama minggu itu, aku sama tim aku bareng terus, karena kita ada keluar kota berapa kali bareng kan. Jadi selama aku makeup tuh lagi preparation untuk perform, kita dengerin terus. Sampai nyantol dan kita bilang okay, gas gitu.
0: Okay, gas, karena seenak itu memang lagunya dan seasik itu, iya kan. Kalau teman-teman kamu sesama musisi penyanyi, apakah udah ada yang di awal mungkin udah ada yang kamu kasih bocoran gitu? Enggak.
1: Oh, ini lucu. Aku adalah orang yang jarang nge-share apa yang aku kerjakan. Aku nggak terlalu open untuk share gitu. Tapi itu dari kecil, aku dari kecil, misalnya hari ini aku lagi pengen bikin lukisan, aku tidak akan kasih tahu siapapun aku lagi ngelukis gitu.
0: Oh, jadi kamu orangnya aku keep banget ya?
1: Ya, aku nggak sharing kalau itu. Aku lebih kayak aku pengen ngerjain sesuatu sendirian dan aku pengen denger gitu. Karena aku lebih bisa dengar apa kata hati aku kalau misalnya aku tanya ke diri aku sendiri dulu.
0: Okay.
1: Karena gini sih kak, aku lebih percaya saat aku sudah happy, mau orang lain happy atau tidak, aku tetap happy.
0: Iya
1: gitu.
0: Iya benar. Orang nggak.
1: Kalau based on orang lain, capek.
0: Iya benar. Kalau ngikutin kata orang ya kitanya juga nggak sesuai dengan isi hati dong, jadinya, iya kan. Di lagu Kamu Doang ini, lirik mana yang di saat kamu nulis tuh, paling sulit banget nih untuk ditulis atau bahkan untuk dicari pasangannya
1: first
0: gitu?
1: First-nya, karena first itu adalah, karena aku pikir adalah ref itu adalah part yang akan dinyanyikan terus-menerus.
0: Iya benar. Otomatis
1: itu adalah afirmasi baik dan hal yang tidak terlalu sulit untuk ditangkap lah, aku mikirnya gitu. First itu adalah personal experience, jadi personal story, storyline-nya tuh dari tahap ke tahap tuh diverse semuanya. Nah, pas nulis first bingung mau pakai yang kayak gimana. Udah jadilah first itu adalah cerita di mana dulu aku tidak tahu cinta, sekarang aku jadi tahu cinta karena lu membuktikan kalau itu tidak benar gitu.
0: Oke, jadi yang pertama yang paling sulit memang ya. Akhirnya ketemu duluan berarti si refnya duluan dong.
1: Ref dulu, ref dulu.
0: Oh, ref udah langsung ada tuh ya. Tapi yang pertama kayaknya sulit untuk dicari.
1: Betul, susah banget.
0: Akhirnya ngambil ya udah deh dari kisah sendiri aja gitu kan ya, menceritakannya di awal gitu. Jadilah komposisi yang pas banget lagu Kamu Doang Ini Teman Pro 2. Kalau kamu suka lagunya, baru tadi kita udah dengerin bareng-bareng, kamu request setiap hari di Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12 siang, supaya lagunya Maisa Juwan ini juga nanti bisa masuk top chartnya Pro 2 FM RRI Surabaya dan nasional, teman Pro 2, ya kan. Nanti mungkin ada yang pengen banget dengerin suara merdunya Maisa Juwan, boleh banget. Tapi kita dengerin satu lagunya Maisa yang lain ya, ada Lugu spesial buat kamu.

0: Ini lagunya Maisa yang juga asik banget gitu ya, enak untuk didengerin sore-sore santai gitu. Yang benar-benar khususnya untuk kamu yang terlalu lugu, ya enggak sih Maisa? Ini ceritanya sama-sama enggak sih kayak kamu doang atau beda bahkan?
1: Enggak, beda,
0: beda. Beda ya.
1: Yang lugu ini lebih kayak ngasih tahu kalau jangan main-main sama gue gitu, kalau lu suka ngomong aja. Lebih kecentil sih ini centil banget kalau yang ini.
0: Lebih centil dari kamu doang kayaknya ya. Tapi kalau kamu kamu doang tuh kayak menggambarkan kamu yang memang orangnya ceria, suka kesana kesini ya kan. Tapi kalau lugu tuh benar-benar secentil itu. Nah, kira-kira setelah ini kamu bakal ada project apa lagi, Maisa?
1: Ada lagi siapin dance performance video, itu the biggest project yang lagi aku handle sekarang.
0: Oh.
1: And I'm so excited for it karena aku expectationnya cukup tinggi akan video itu karena I'm doing a lot of things. Aku juga invest a lot of things ke semua tim dan semua dancers. Jadi aku berharap banyak orang yang enjoy banget sama videonya.
0: Harus enjoy sih. Kalau music video dari kamu doang udah rilis bisa ditonton, tapi kalau untuk choreo dance-nya masih bersabar begitu ya untuk menunggu, Maisa. Kira-kira syutingnya dalam minggu ini atau
1: di minggu ini? Minggu jadi ini? Mungkin rilis ya maksimal 2 minggu lagi mungkin.
0: Dua
1: ya.
0: Minggu
1: maksimal.
0: Lagi, iya maksimal. Album kira-kira kamu udah kepikiran belum, Maisa?
1: Nanti dulu ya kak, kalau itu aku pengen banget. Itu adalah hal yang aku manifest pengen banget. Cuman masih belum bisa punya jawaban sekarang karena aku hanya melakukan yang ada di depan mata aku dulu sekarang.
0: Oke, nggak apa-apa melakukan yang ada di depan mata dulu, selagi memang bisanya yaitu supaya maksimal gitu ya, Maisa.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, aku pengen maksimal dulu di satu hal yang aku pegang sekarang.
0: Bagus.
1: Gitu.
0: Nah, mungkin Maisa sedikit dong kamu doang nyanyiin
1: boleh
0: sore
1: dong.
0: Hari ini, boleh? Yuk, Maisa.

0: Aku terkila-kila.
1: Waisa
0: Yeah.
1: Juar.
0: Terima kasih.
1: Benar-benar asik lagunya Tebak Periode 2. Sekali lagi ya, pokoknya ngingetin kamu, kalau suka sama lagunya Maisa yang baru, kamu doang atau bahkan semuanya kamu suka, request aja setiap hari dari jam 10 sampai jam 12 siang di Periode 2 Hit List, biar lagunya Maisa diputar terus setiap hari juga.
0: Oh, banget.
1: Harus ya Maisa. Nanti ditunggu kedatangannya ke Periode 2 FM RRI Surabaya lagi ya.
0: Iya, tungguin aku ya.
1: Siap. Ada, emang dalam waktu dekat akan main ke Surabaya lah? Waktu dekat ini?
0: Ada kedengeran, tapi nanti aku kabarin.
1: Ah, oke. Okay. Kayaknya ada nih teman berdua, jadi siap-siap
0: Karena aku
1: aja.
0: paling sering tuh, paling sering ke Surabaya,
1: Tuh
0: Bandung. Aku paling sering
1: kan.
0: ke...
1: Iya kan? Jadi nanti
0: Siap.
1: bisa main-main lagi ke Pro 2 FM ya. Baik, thank you banget Maisa udah ngeluangin
0: Makasih
1: waktunya
0: ya.
1: untuk cerita-cerita. Semoga lagu kamu benar-benar meledak kemana-mana. Banyak yang suka, aku aja suka ya. Pasti teman Pro 2 juga suka banget. Dan nanti bisa main lagi ke Pro 2 FM RRI Surabaya. Terima
0: Thank you
1: kasih
0: ya.
1: Maisa, selamat siang. Thank you juga buat kamu teman Pro 2 yang udah pantengin santai siang khususnya barusan bareng sama Maisa Juan. Pokoknya aku ingetin ya, request terus lagunya Maisa di Pro 2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Gak usah kemana-mana ya, habis ini bakal ada story ceria yang nemenin kamu bareng sama Eca Jayanti sampai jam 7 malam. Dewi Anora pamit dulu, kamu stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: saatnya info Pro 2. Let's go.
1: Saatnya info Pro 2 bersama aku Eca Jenti. Informasi yang pertama, perpanjangan surat izin mengemudi SIM tidak seharusnya sekedar formalitas administratif, tapi momentum itu perlu dimanfaatkan untuk melakukan penyegaran atau refreshment terhadap kompetensi pengemudi dalam menghadapi berbagai risiko keselamatan di jalan. Dosen Keselamatan Kesehatan Kerja K3 FKM UNER yang mengkaji keselamatan transportasi pada Nasirul Haki mengatakan SIM pada hakikatnya merupakan bukti kompetensi seseorang dalam mengemudikan kendaraan. BMKG memastikan gempa bumi tektonik bermagnitudo 6,2 yang mengguncang kawasan Kepulauan Sandwich tidak berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia. Wijayanto, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, mengatakan kepastian tersebut diperoleh berdasarkan hasil pemodelan tsunami yang dilakukan setelah gempa terjadi. Berdasarkan pemutakhiran parameter BMKG, gempa tersebut terjadi pada pukul 06.46 WIB dengan magnitudo 6,2 dan kedalaman 119 km.

0: Paul Thomas Anderson kembali dengan proyek film terbaru setelah sukses dengan One Battle After Another. Sineas peraih piala Oscar tersebut menggarap film konser bertajuk Cameron Winter at Carnegie Hall. Film itu mendokumentasikan penampilan solo Cameron Winter, vokalis band Geese, di Carnegie Hall, New York City pada Desember 2025. Dan penayangan perdana film ini akan digelar 1 Oktober di New York Film Festival di Alice Tully Hall. Anderson merekam penampilan Winter menggunakan format film 35mm dan 16mm. Ia bahkan di lokasi saat konser berlangsung dan terlihat merekam penampilan tersebut bersama aktor sekaligus sineas Benny Safdie yang juga bertindak sebagai produser. Demikian Info Pro 2, aku Ejejen.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

Esensi Buku Pro 2 RRI Surabaya. 21 pelajaran untuk abad ke-21. Tulisan Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, penulis kawakan yang kece abis nih, nulis buku yang benar-benar keren teman Pro 2. Judulnya 21 pelajaran untuk abad ke-21. Buku ini kayak panduan buat kita nih, buat bisa ngerepanin dunia yang penuh gejolak. Dan banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat dari buku ini. Yang pertama, pahami dunia. Harari bilang, kita harus paham banget sama dunia sekitar kita nih, gak cuma yang ada di depan mata. Kita juga harus tahu teknologi, politik, ekonomi, sosial budaya, biar bisa ambil keputusan yang benar. Pelajaran yang kedua,

juga harus kuat dan gak gampang down. Kita perlu latihan, daya tahan, emosi, biar bisa hadapi segala rintangan. Pelajaran yang keempat, pahami teknologi. Di zaman teknologi ini, kita harus bisa keep up dengan perkembangan teknologi. Harari bilang, kita gak harus jadi ahli, tapi harus ngerti dasarnya. Pelajaran kelima, jadi kritis. Jangan jadi zombie informasi. Kita harus kritis dalam menerima informasi dan berbagai sumber. Ngecek fakta dan mikirin sebelum percaya. Pelajaran keenam, lindungi privasi. Privasi itu penting banget bro. Kita harus paham hak-hak privasi tentang kita dan gimana cara melindunginya di dunia digital kayak gini. Pelajaran ketujuh, kenali kelemahan kita. Kita manusia gak sempurna bro. Harari ngajarin kita buat kenal kelemahan kita dan cari cara buat memperbaikinya. Pelajaran ke-8, terus belajar. Dunia akan terus berubah. Jadi, kita harus terus belajar dan berkembang. Jangan mau ketinggalan oleh zaman deh. Pelajaran ke-9, bekerja sama. Harari bilang, di abad ke-21, kerjasama itu adalah kunci sukses. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain, saling menghargai, dan bikin dunia jadi tempat yang lebih baik. Pelajaran ke-10, jadilah fleksibel. Dunia ini unpredictable, jadi kita harus bisa beradaptasi dan jadi fleksibel dalam menghadapi perubahan. Pelajaran ke-11, Harari mengajak kita buat mikirin masa depan, bukan cuma urusan hari ini. Gimana langkah kita hari ini bisa mempengaruhi masa depan? Pelajaran yang ke-12, kembangkan kecerdasan buatan. Artificial intelligence ini bakal jadi bagian besar di abad ke-21. Kita harus belajar dan terlibat dalam perkembangan artificial intelligence buat masa depan yang lebih cerah. Pelajaran ke-13, bermeditasi. Harari mengatakan meditasi bisa membantu kita dalam mengatasi stres dan juga menemukan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran ke-14, lakukan perubahan kecil. Kita bisa berbuat banyak dengan tindakan kecil sehari-hari. Jangan meremehkan dampak positif yang bisa kita buat. Pelajaran ke-15, peduli lingkungan. Kita harus jadi pahlawan lingkungan nih, melindungi bumi dari kerusakan yang terus terjadi. Pelajaran ke-16, hindari fanatisme. Harari juga ngasih tahu nih, fanatisme dan intoleransi itu bahaya. Kita harus terbuka dan menghormati perbedaan pendapat. Pelajaran ke-17, terhubung dengan alam. Harari juga bilang, kita harus bisa menghargai alam dan terhubung dengannya. Alam punya peran penting buat keseimbangan hidup. Sederhana dalam hidup karena kebahagiaan gak selalu soal hal besar. Pelajaran ke-19, berpikir global. Dunia ini udah gak terbatas bro. Kita juga harus bisa mikir global dalam tindakan dan pengambilan keputusan kita. Pelajaran ke-20, terbuka terhadap kebenaran. Kita juga harus mau terima kebenaran, meskipun sulit atau enggak sesuai dengan pendapat kita.

Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: Oke, teman Pro 2, kalau misalnya di Indonesia wisata, yang namanya wisata itu banyak banget ya. Bener. Ini kalau misalnya lagi nggak bisa ke mana, ke Bromo dan lain sebagainya karena karhut lah. Betul. Coba ke wisata religi kayak ke Ampel apa.
1: Kirain tapi mau ngomongin gini tuh kayak menuju ke Mount Castle gitu loh.
0: Iya sih. Bisa, tapi kan? Ini ngomongin soal wisata religi ya, Firya. Aku nggak tahu kamu pernah punya pengalaman apa enggak. Tapi biasanya di wisata religi tuh banyak banget ini kayak pengemis, anak jalanan gitu. Dan ini kabar terbaru, Wali Kota Surabaya Pak Eri itu minta pengawasan anak jalanan dan lain sebagainya, kayak pengemis dan lain sebagainya itu, yang mengganggu peziarah itu diperketat gitu.
1: Jadi lebih dijaga gitu ya mungkin ya.
0: Karena ya maaf ya, orang Indonesia kan terkenal memang dermawan sih, tahu. Bener. Gitu. Tapi kalau misalnya terlalu
1: banyak orangnya,
0: terus
1: gitu
0: agak-agak
1: ya,
0: diteror. Maksudnya diteror tuh kayak diikutin, sampai diikutin tuh ya agak mengganggu ya.
1: Iya,
0: gitu.
1: Balik lagi oknum ya teman Pro 2, tapi ya daripada ini adalah salah satu cara untuk biar tidak tidak banyak ya hal-hal yang tidak diinginkan juga.
0: Jadi apa ya? Ya minta kenapa kurang ini?
1: Tidak.
0: Aku pernah punya pengalaman ya gitu, sampai diikutin gitu, sampai diikutin banget, sampai dikasih baru dia pergi gitu. Ada memang.
1: Iya,
0: itu lama banget sih, aku nggak tahu sampai sekarang kayak gimana gitu. Semoga lebih baik aja ya, karena bukan apa-apa peziarah atau orang-orang yang berwisata ke sana kan memutar niatnya, ekonomi ya, dan niatnya ibadah mungkin
1: niatnya
0: ya.
1: Niatnya ibadah, niatnya baik gitu. Tapi kalau misalkan di tempat tersebut ada hal-hal yang tidak diinginkan atau yang kita membuat kita sebel, kan jadinya moodnya jadi jelek gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Dan ini sih aku notisnya sih nggak cuma di Ampel, semoga diikuti sama daerah-daerah
1: banyak,
0: lain.
1: Iya.
0: Gitu.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan

Rekaman Pro 2, ada satu superpower yang dimiliki orang Indonesia, tapi sering banget kita lupain. Namanya gotong royong. Dulu, mungkin identik sama kerja bakti bersihin selokan tiap minggu pagi. Tapi buat kita sekarang, gotong royong itu bisa lebih luas lagi. Mulai dari patungan online buat bantu teman yang lagi sakit, sampai bagi-bagi informasi valid biar lingkungan kita nggak kemakan hoax. Indonesia itu besar, dan kita nggak bisa jalan sendirian. Dengan saling bantu, masalah yang berat rasanya jadi lebih ringan, kan? Yuk kita hidupin lagi semangat bantu-membantu ini mulai dari hal kecil di sekitar kita, karena bareng-bareng kita pasti lebih kuat.

0: Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Cara juga ada Vira.
1: Oke, teman Pro 2 ya. Bulan September
0: Kenapa?
1: Enggak apa-apa.
0: Bulan September kenapa emang?
1: Barusan aja dengerin lagu ini, September Ceria. Enggak. Bukan. Apa sih tadi lagunya?
0: Vino Panduwinato.
1: Dancing in September. Nah, itu loh teman Pro 2. Siapa itu yang nyanyi?
0: Penyanyinya.
1: Saya juga enggak tahu.
0: Iya, gitu ya. Ini ngomongin tentang ada bunganya sama apa namanya?
1: Apa?
0: Kota Anda.
1: Oh, Kota Malang. Jadi
0: Trans Jatim kan sudah merambah ke sana ya.
1: Betul.
0: Dan ini kan emang sejak dahulu kala angkot di sana itu kan
1: bahulu
0: sangat ikonik ya.
1: Bener.
0: LDG,
1: AMG,
0: iya,
1: ABG,
0: iya,
1: banyak deh pokoknya.
0: ADL,
1: iya, GA, AG.
0: Iya,
1: ini kayaknya alumni Kota Malang ya juga ya.
0: Alumni MT Haryono.
1: Kita berdua adalah aku tidak alumni, kakak Eca yang alumni Kota Malang.
0: Iya betul,
1: ya.
0: Dia juga alumni sebenarnya, ngaku-ngaku aja gak alumni. Tapi ini kan ikonik banget kan. Siapa yang di Malang gak pernah naik angkot
1: gitu.
0: Itu kayaknya hampir jarang kecuali Akamsi yang
1: iya,
0: yang mungkin ada motor dan lain sebagainya. Tapi kalau pendatang kayak misalnya mahasiswa apa atau orang-orang yang kerja di sana kayaknya sering ya.
1: Bisa dibilang itu pada zamannya ya memang ya gitu. Sebelum
0: emang
1: adanya,
0: sekarang udah agak berkurang.
1: Sebelum ada ojol tuh oh jaya banget gitu kan.
0: Iya.
1: Tapi setelah ada ojol ya
0: agak berkurang di mana-mana sih.
1: Betul. Karena memang ya kita akui aja untuk segi apa ya, brandingnya tidak seperti wira-wiri yang ada di Surabaya kan.
0: Oh,
1: jadi ya,
0: iya
1: ya semacam angkot pada umumnya
0: ya, angkot
1: gitu.
0: Seperti yang mungkin dulu aku naikin zaman
1: iya,
0: dulu.
1: Dan tetap semurah itu yeah, sebenarnya ya.
0: Dulu aku berapa ya, Virya? Dulu tuh
1: 5.000 orang biasa enggak tuh.
0: Dulu zamanku 2.500, berarti aku lebih
1: 2.500. Enggak, 2.500 tuh pelajar.
0: Oh gitu.
1: He-he.
0: Oh, kalau umum enggak segitu.
1: Umum
0: oh,
1: tuh 5.000, ingatku ya.
0: Iya, iya, iya. Tapi di sana memang sekarang ini kan lagi Trans Jatim tuh sekarang merambah ke sana.
1: Betul.
0: Dan memang segera di-launching katanya. Dan kan sempat rame-rame tuh apa penolakan gitu ya, biasalah penolakan para sopir angkot. Tapi
1: betul,
0: sekarang katanya Pemprov Jatim di subnya sih mastiin kalau koridor Trans Jatim koridor
1: berapa ini?
0: 2 Malang Raya segera di-launching.
1: Okay.
0: Ini Oktober ternyata Oktober di-launchingnya dan katanya sudah duduk bersama sama perwakilan dari sopir angkot dan sudah beres katanya.
1: Oke. Okay.
0: Ya semoga sih ya.
1: Aman lah ya, ini permasalahannya udah di-clearkan gitu ya.
0: Betul. Karena kalau Malang tuh nggak ada transportasi umumnya tuh, waduh, bisa kacau banget. Soalnya kan butuh lalu-lalangnya kan cukup lumayan tinggi. Iya gak sih?
1: Apanya ini maksudnya?
0: Lalu-lalang.
1: Oh iya.
0: Lalu-lalang orang kemana-mananya kan tinggi gitu loh. Maksudnya mungkin yang kuliah, kerja dan lain sebagainya ya. Mau kemana gitu.
1: Bener ya, meskipun semuanya deket ya,
0: ya.
1: Bisa ada jalan tembusnya ya, gitu kan. Gak yang satu arah atau kayak gimana. Tapi ya kalau misalkan memang ada yang mempermudah itu, kenapa tidak gitu kan.
0: Iya benar, apalagi warga-warga Malang Coret.
1: Iya itu terbantu sih.
0: Sangat terbantu karena, pasti orang-orang yang ke Kediri, ke Blitar, ke mana kayak gitu kan.
1: Atau ke Kabupaten Malang pun juga kalau misalkan ada transportasi umum yang sampai ke sana kan ya lumayan banget.
0: Bisa
1: gitu
0: dipakai,
1: kan.
0: Iya, dimanfaatin gitu kan.
1: Trans Jatim yang baru kan juga ke Batu. Ada yang jalur sampai ke Batu. Jadi kita berpergian ataupun berlibur ke Kota Batu tuh gak usah repot bawa kendaraan
0: aku mikir,
1: sendiri dan parkirnya.
0: Bener,
1: kan?
0: Lebih memudahkan.
1: Bener.
0: Karena kadang bukan berarti kita apa ya, kadang kalau misalnya orang ya, misalnya misalnya dia punya mobil atau apa, punya kendaraan motor dan lain sebagainya. Tapi ada kalanya juga males cari parkir, males macetnya dan lain sebagainya.
1: Bener.
0: Itu ya naik-naik aja.
1: Iya
0: ya,
1: pokoknya kalau misalkan ada kendaraan umum ya dimanfaatkanlah teman Pro 2. Mm-hmm. Tapi kalau ngomongin soal angkot tadi,
0: apa?
1: Kabar-kabar terbaru tuh si Kota Malang juga mm-hmm. akan buat angkot khusus pelajar gitu.
0: Oh.
1: Tarifnya gratis katanya.
0: Oh. Mm-hmm. Jadi ini mungkin di model kayak kalau di luar tuh bus sekolah kali ya, tapi ini angkot.
1: Menghidupkan lagi angkot-angkot ini untuk para pelajar.
0: Oh,
1: gitu. Ya kita tunggu aja kabar terbarunya ya seperti apa koridor 2 dari Transjatim dan juga angkot pelajar ini.
0: Bener, semoga terrealisasi dan betul. Bisa dicontoh sama yang lain-lain
1: nah,
0: ya.
1: Nah itu yang pasti yang kita tungguin juga negara daerah-daerah lain bisa mencontoh gitu.
0: Betul.

penyesalan memang selalu muncul di akhir cerita, dan tak ada yang tahu pasti dengan yang namanya masa depan. Maka dari itu, jadikanlah pengalaman pahit sebagai pelajaran untuk kedepannya, biar tidak lagi merasa sial dan menyesal. Kalau ngomongin soal sial, sial ini adalah sebuah judul lagu yang mengisahkan seseorang yang merasa terkena sial karena tertimpa berbagai masalah perihal cinta. Dan penyesalan utama saat mencintai seseorang adalah mencintai orang yang salah. Dan pada akhirnya ditinggalkan begitu saja oleh sang kekasih. Melalui lagu ini terdapat makna yang menyampaikan agar jangan terlalu buru-buru dalam urusan percintaan. Dan harus bisa memahami pasangan lebih dalam. Tujuannya agar enggak jatuh cinta dalam lubang kesialan. Langsung aja deh kita dengerin lagunya Sial dari Mahalini.

0: Okay, teman Pro 2, abis ini kita akan kemana, Vira?
1: Akan ke Jember, teman Pro 2 ya. Buat sore ceria berjaringan, Skorwil 10 Jawa Timur. Kali ini ada siapa? Nah, pantengin terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ikuti Story Ceria Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Glow 95.2 RRI Jabar, teman terbaik kamu.
1: Yeay.
0: Selamat sore kembali teman berdua. Kita ada alasan kenapa kita menyapa kembali teman berdua, karena cakupan yang kita sapa hari ini lebih luas lagi.
1: Lebih meluas teman berdua.
0: Lebih meluas, jadi sampai ke
1: mana?
0: Sabang sampai Merauke. Iya kan?
1: Too much ya.
0: Tapi di RRI digital.
1: Oh iya betul.
0: Tapi teman berdua, mungkin yang sekarang lagi di mobil, kok tiba-tiba penyiarnya ganti, siapa nih? Siapa nih?
1: Welcome to Jember.
0: Jadi kita menyapa-nyapa dulu nih, karena di interval kali ini kita sudah siaran kembali di
1: Sore Ceria Berjaringan Sopro 2 Jawa Timur.
0: Betul.
1: Jadi buat kamu yang sekarang lagi mendengarkan kita di jalan ya, ini dari Jember Tawang Pre 2 yang mungkin sekarang ada di Pre 2 RRI Surabaya,
0: Malang,
1: Madiun,
0: Sumenep,
1: dan juga Jember sendiri tentunya.
0: Oke, oleh karena itu sore-sore seperti ini emang paling pas banget untuk teman Pro 2 yang mungkin di jam-jam balik kerja gitu ya, sambil dengerin dan juga dapetin insight yang
1: luar,
0: bisa motivasi juga.
1: Ini dia teman Pre 2, insight yang kita tunggu-tunggu di sore hari ini. Kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang mungkin ya gak terlalu sering kita bahas, tapi ternyata punya dunia yang luas banget teman Pre 2.
0: Betul banget.
1: Seninya ada, budayanya
0: ada,
1: ketelitiannya ada. Tentunya prosesnya juga panjang banget untuk menghasilkan karya ini teman
0: Pre 2. Betul, dan itu bukanlah Dita ya.
1: Bukan,
0: itu bukan kita teman Pro 2 ya.
1: Bukan Dita, bukan Denny.
0: Tapi
1: di tengah-tengahnya ada.
0: Harus diselesaikan loh, kalau pantun harus diselesaikan loh. Aku udah siap menyumbang cakepnya loh Bu. Ayo coba. Bukan Dita, bukan Denny.
1: Cakep, yuk lanjutin.
0: Kenapa aku yang kena?
1: Nah teman Pro 2 di sore hari ini aku ditaulia bersama
0: Triaga Dini. Aku mau lanjutin lagi.
1: Aduh.
0: Bukan Dita, bukan Denny.
1: Cakep.
0: Tapi ada narasumber yang kece di sore hari ini.
1: Wee.
0: Kita kenalan dulu. Ada Erika Fatul Insani. Selamat sore Erika.
2: Selamat sore semuanya.
0: Masya Allah, tabarakallah. Suaranya itu loh menendukan banget. Ibarat kata ini pohon beringin, Bu.
1: Aduh. Pohon beringin adem ayem tentrem ya.
0: Adem ayem tentrem. Tapi jangan sampai ketiduran ya teman-teman ya. Dengerin kita ya.
1: Jangan dong.
0: Jangan.
1: Dan di sore hari ini ada Kak Erika Fatul Insani yang merupakan juara harapan 1 internasional lomba Khat Maghribi Institut Musulman de Montreal, Kanada.
0: Kita akan ngobrol-ngobrol seru tentang prestasi dari Kak Erika ya panggilannya ya.
2: Iya,
1: betul.
0: Oke. By the way juga, selain kita ngobrol-ngobrol seru, selain bisa didengarkan hari ini, kita juga bisa kamu saksikan obrolan kita melalui live YouTube-nya RRI Jember
1: dan
0: juga TikTok-nya
1: Pro 2 Jember.
0: Oke, kita kenal dulu dengan Erika. Kita sudah spill prestasi dari Erika. Mungkin kita bisa mengenal lebih dalam lagi Erika itu sebenarnya siapa sih? Silakan Erika boleh kenalan diri dulu.
1: Boleh disapa teman Pro 2 di luar sana.
2: Oke, hai teman-teman Pro 2. Nah, saya Erika Fatul Insani, bisa dipanggil Erika. Oke, saya asalnya dari Arjasa Jember. Nah, cuma selama 12 tahun terakhir ini saya bermukim di Pondok Pesantren Al-Qadiri 1 Jember.
0: Oke, ini berarti 12. Santriwati.
2: Betul.
1: 12 tahun.
0: 12 tahun.
1: Wajib belajar.
0: Wow. Ini ibarat kata kalau 12 tahun cicilan tinggal 8 tahun KPR lunas.
1: Lunas gitu.
0: Lunas ya.
1: 12 tahun.
0: 12 tahun itu full semuanya hidup tinggal di pondok pesantren.
2: Betul.
0: Wow.
1: Tapi masih pulang ya ke Arjasa?
2: Ya masih pulang,
1: masih
2: satu
1: ya?
2: Tahun sekali liburnya.
0: Satu tahun sekali. Kalau anak pondokan itu satu tahun sekali liburnya.
2: Liburnya ya. Okay. Dulu sempat satu tahun dua kali, Maulid Nabi dan Ramadan. Tapi sejak corona, nah, jadi satu tahun sekali saja, Ramadan saja.
0: Oke. Berarti 12 tahun itu menempuh pendidikan mulai dari apa?
2: Mulai dari MTS, ya MTS-nya di MTS Unggulan Al-Qadiri, kemudian lanjut MA Al-Qadiri, lanjut S1-nya Universitas Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah. Kemudian S2-nya lanjut lagi di Universitas Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah.
0: Ibarat kata nih ya, kalau Ida, kalau Erika ini kalau darahnya orang normal O A B gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau di Al-Qodiri.
1: Dibelah itu Al-Qodiri gitu ya. Kalau boleh tahu S1-nya ambil apa dulu?
2: Pendidikan Agama Islam.
1: Agama Islam. Okay. S2-nya sama lanjut.
2: Sama,
1: oh, lanjut ya. Benar-benar tekun.
0: Tekun sekali dia di Fakultas Keguruan berarti ya yang diambil ya. Okay. Ini menarik banget ya. Dan yang paling menarik lagi prestasi yang diraih oleh Erika. Yang sesaat lagi kita akan kepo-kepo.
1: Betul. Ghost to international ya.
0: Ghost to international atau teman-teman. Dari Al-Qodiri dari Kabupaten Jember
1: ke Kanada. Dan juga Lebanon.
0: Wow.
1: Sesaat lagi kita akan bahas teman Pre 2. Dan gak cuma aku dan Denny aja yang bisa bertanya. Kamu juga berkesempatan untuk bertanya teman Pre 2.
0: Jadi stay tune aja di sore ceria berjaringan kali ini. Sesaat lagi kita akan kembali menemani kamu.
1: Betul.

0: Bentar, gue tadi mau ngapain ya?
1: Lah, bukannya mau ngambil charger?
0: Nah, iya. Tapi kok bisa lupa ya? Akhir-akhir ini sering banget deh kayak gini.
1: Iya, gimana? Enggak. Tiap ketemu, lo pasti lagi scrolling. Video satu, lanjut video lain. Gak ada habisnya tuh.
0: Emang sih. Tapi ngaruh banget ya ke otak.
1: Iya banget lah. Itu yang lagi sering dibahas sekarang. Namanya brain rot.
0: Hah? Brain rot? Kok serem gitu sih?
1: Ya gimana gak serem? Soalnya otak kita kebanyakan konsumsi konten super cepat. Akhirnya jadi susah fokus. Gampang bosen. Bahkan daya ingat bisa menurun.
0: Waduh, berarti harus mulai ngurangin nih.
1: Iya dong, gak harus stop gadget sih. Tapi lebih bijak aja pakainya. Sesekali istirahat dari layar, baca buku, olahraga, atau ngobrol langsung sama orang di sekitarmu.
0: Deal, mulai sekarang scrolling secukupnya aja deh.
2: Hati-hati dengan brain rot. Terlalu banyak konten instan bisa membuat otak sulit fokus dan mudah lupa.
3: Kehadiran prajurit TNI di wilayah perbatasan ternyata bukan hanya bertugas untuk menjaga keamanan negara. Seperti yang dilakukan prajurit TNI Satgas Pamtas Republik Indonesia Papua Nugini, Yonif 131 Brajasakti, yang memberikan layanan pangkas rambut keliling secara gratis. Dalam upaya mengajarkan kerapian bagi warga Kampung Koyakoso, Distrik Abepura, Kota Jayapura, di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Letkol Infantri Muhammad Ervani dan Satgas Republik Indonesia Papua Nugini, Yonif 131 Brajasakti menjelaskan, program ini bernama Braja Pangkas. Lahir karena di wilayah perbatasan tidak ada jasa pangkas rambut, sehingga hanya untuk memotong rambut saja membutuhkan biaya mahal, karena harus ke kota dengan jarak yang cukup jauh dengan biaya transportasi yang mahal. Braja Pangkas adalah wujud kontribusi prajurit TNI membawa perubahan positif bagi masyarakat.
4: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Teman Produce, kita balik lagi ngobrol bareng Kak Erika di sore hari ini. Dan kita juga lagi didengerin se-Jawa Timur,
1: yes,
0: ya. Ada dari Produce RRI Surabaya,
1: Malang, Madiun, Sumenep, dan juga Produce RRI Jember.
0: Tentunya. Tadi kita sudah kenalan sama Kak Erika.
1: Yes.
0: Dengan prestasinya yang luar biasa, Tom Preduwe juara satu harap juara harapan satu ya internasional lomba Fatma Gribi, dan juga karya terpilih dalam pameran kaligrafi Lebanon.
1: Oke, kita mulai dari awal dulu nih Kak Erika ya. Karena kan banyak orang mungkin mengenal kaligrafi itu hanya sebagai tulisan indah aja, ya kan? Tapi sebenarnya perjalanan untuk bisa menghasilkan sebuah karya kaligrafi itu nggak sesederhana itu. Karena dulu aku waktu SMP tuh ada pelajaran kaligrafi gitu, kayak ya menggambar tulisan Arab gitu-gitu ya. Tapi kok jatuhnya apa ini gitu.
0: Dia bikin garis lurus aja berleo-leo gitu.
1: Jadi kayak sama hidupku gitu loh, Bu. Tidak konsisten gitu loh ya. Nah, awalnya Kak Erika ini tertarik dengan dunia kaligrafi itu dari mana sih sebenarnya?
2: Sebenarnya saya merasa sadar atas basic saya itu sejak SD sebenarnya.
1: Oke, SD.
2: Suka gambar-gambar, coret-coret gitu. Kalau ada tugas gambar dari guru kok saya excited sekali, seneng gitu.
0: Terus.
2: Kemudian saya sering dikasih tugas untuk jadwal kelas, jadwal pelajaran gitu, absen kelas seperti itu di kelas.
1: Terus di kamu gambar-gambar ya, gitu. Oke.
2: Saya modif-modif lah sesuai inspirasi saya kayak gitu.
0: Memang suka berkreasi berarti ya.
2: Iya, betul.
1: Oke. Jadi itu basicnya dulu menggambar gambar ya, bukan kaligrafi ya.
2: Iya, betul. Awalnya gambar biasa saja. Pakai krayon pewarnaannya gitu.
0: Ini kamu berarti otodidak atau pernah ikut les menggambar sesuatu mungkin?
2: Awalnya sih otodidak.
0: Terus akhirnya
2: kemudian
1: otomotif. Enggak dong.
0: Enggak
1: dong.
2: Setelah masuk ke pondok nih. Nah, teman-teman saya juga tahu basic saya, jadi sama diberi tugas untuk buat jadwal dan sebagainya.
0: Okay. Kemudian berlanjut tugasnya ya.
2: Berlanjut.
0: Terus.
2: Kemudian ada kelas meeting nih, di sekolah, kelas meeting. Nah, teman saya nunjuk saya untuk ikut lomba kaligrafi.
0: Dari situ
2: awalnya.
1: Dan apakah dari awal itu ada penolakan atau kayak ya udah sih terima gitu atau gimana?
2: Ada penolakan sih awalnya, karena saya belum pernah belajar sebelumnya.
1: Oke.
0: Apa yang menurut kamu yang membedakan dari menggambar biasa dengan menggambar kaligrafi?
2: Kaligrafi ini lebih sulit menurut saya karena harus sesuai kaidah-kaidah.
1: Oh iya benar. Ada kayak pedomannya ya di situ,
2: betul.
1: Ya. Jadi enggak sembarang orang-orang bikin kaligrafi yang kayak mana-gimana, itu ada dasar basicnya. Kalau menggambarkan apa yang diimajinasikan kan ya udah tinggal dituangkan dalam kertas kosong itu gitu ya.
0: Wow, jadi memang ini memang agak terbatas, tapi kita tetap harus bisa mengeksplor gimana penataannya, pewarnaannya ya, supaya tetap menarik itu tadi. Wow, jadi baru memutuskan fokus ke kaligrafi itu semenjak ditunjuk temen di kelas meeting.
1: Karena kelas meeting itu. Oke.
0: Lalu selama kamu mendalami kaligrafi ini, apakah ada sosok yang menginspirasi atau mungkin ada pengalaman tertentu nggak yang membuat kamu itu kayak semakin tertarik sama kaligrafi ini?
2: Oke, pertama kali saya ikut lomba, saya dikasih tahu teman kalau kakak kelas ada yang bisa kaligrafi.
0: Terus
2: kayak gitu. Kemudian tapi kaligrafi biasa saja tanpa pewarnaan. Maka untuk pewarnaannya saya otodidak. Pertama kali lomba itu langsung juara satu, alhamdulillah.
0: Waktu
1: di kelas meeting itu. Berarti memang kegiatan yang awalnya terpaksa terus ternyata membuahkan hasil yang baik.
2: Betul.
1: Sehingga buat kayak candu di situ.
2: Betul.
0: Akhirnya pengen lagi ya.
1: Terus
0: pengen
1: ada kakak kelas yang memang menginspirasi kamu juga.
2: Iya.
1: Jadi emang yang menjadi idola kamu, bisa dikatakan idola ya, atau sosok yang menginspirasi kamu adalah kakak kelas sebenarnya ya, untuk ke arah kaligrafi.
2: Iya, bisa jadi.
1: Nah, kan kita sebagai orang awam ya, melihat kaligrafi itu kayak indah gitu kan dipandang. Tapi di balik itu semua kan pasti ada proses yang panjang untuk membuat itu semuanya. Biasanya berapa lama waktu yang dibutuhkan buat menyelesaikan satu karya, dan bagian tersulitnya tuh di bagian mananya biasanya?
2: Bagian tersulit menurut saya menulis Arabnya. Ya, menulis Arabnya daripada pewarnaannya.
0: Oh, harus gimana sih menulis Arabnya itu?
1: Ada yang mana yang panjang gitu-gitu atau gimana?
2: Ya, jadi menulis Arabnya itu contoh alif misalkan. Alif ini ada aturannya, misalkan panjangnya alif harus 5 titik. Nah, kayak gitu.
1: Baru tahu.
0: Itu yang enggak pernah kita perhatikan.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Kita aja kayak
0: udah lurus gitu.
1: Bagus. Kita sebagai orang bagus gitu.
0: Tapi ada aturan-aturan
1: tertentu. Aturan tertentu ya.
2: Iya.
1: Terus kira-kira biasanya dalam satu proses karya kamu makan waktu berapa lama biasanya? Rata-rata.
2: Iya, rata-rata. Kalau sekarang bisa 3 jam bisa.
0: Oh wow.
1: 3 jam.
0: Ya, itu di ukuran berapa? Sekarang,
1: di ukuran apa?
2: Nah, ukuran figura 10 RS.
1: Oke. Okay.
0: Oh, itu ya, 3 jam bisa jadi
1: itu
0: ya.
1: Itu sampai bisa. Pewarnaan dan sebagainya atau tanpa warna?
2: Sama pewarnaannya.
1: Sama pewarnaan.
0: Sama pewarnaan sudah dong.
1: Gitu. Sama penjualan juga. Harus sholat kan bisa jadi, Bu.
0: Bisa jadi 3 jam ludes.
1: 3 jam ludes lah ya, flash sale ya.
0: Oke, luar biasa, ternyata berawal dari kompetisi di class meeting ya.
2: Yeah.
0: Yang akhirnya membawa kamu ke Kanada.
1: Nah.
0: Waduh, ini menarik banget. Juara Harapan 1 Internasional Lomba Khat Maghribi di Institut Musulman de Montreal, Kanada. Nah, ini berarti kaligrafi juga kan?
2: Iya, kaligrafi juga. Kaligrafi murni.
0: Kaligrafi murni.
1: Sebelumnya, mungkin aku pengen tanya dulu. Kaligrafi itu macamnya ada apa aja sih?
0: Ada apa aja? Kok ada murni?
1: Ada murni, tadi ada yang tidak berwarna, ada yang berwarna. Itu kalau misalnya dibedah, ada macamnya ada apa aja? Kaligrafi itu.
2: Ada dua, kaligrafi murni sama kaligrafi yang di bagian pewarnaan.
1: Tidak murni berarti
0: sebenarnya. Murni dan... Oke, bedanya apa?
1: Oke, bedanya apa kalau murni?
2: Kalau murni ini tulisan saja di atas kertas menggunakan tinta.
0: Tinta? Tinta yang gimana itu?
2: Ada memang tinta khusus untuk kaligrafi.
1: Oke. Kalau yang
0: pulpennya unik itu enggak sih? Atau gimana?
2: Iya. Untuk alatnya itu namanya handam.
1: Handam.
2: Itu nama yang digunakan.
0: Oh.
1: Itu seperti apa? Pena gitu atau kuas gitu atau seperti apa bentuknya?
2: Seperti bambu. Pipih.
1: Jadi miring. Agak miring, runcing.
0: Meliuk-liuk gitu nanti gitu ya. Oke, aku bisa mulai
1: membayang. Aku ada gambaran sih.
0: Jadi kalau untuk di Khat Maghribi ini termasuk yang kaligrafi
1: murni. Itu bagaimana ceritanya? Ini apakah salah satu lomba yang kamu ikuti secara internasional untuk pertama kalinya atau bagaimana? Dulu proses awalnya sejarahnya gimana dulu tiba-tiba ikut?
2: Setelah class meeting ini, saya terus aktif mengikuti perlombaan kaligrafi di pondok maupun di sekolah. Nah, setelah itu saya lulus dari MTS Unggulan Al-Qadiri, lanjut ke MA Al-Qadiri. Saya inisiatif sendiri pingin mengikuti perlombaan di luar. Nah, di tingkat kabupaten.
0: Oke.
1: Jadi kayak keluar dari comfort zone kamu ya. Oke, terus?
0: Terus?
2: Nah, setelah saya ikut lomba, saya kalah.
1: Di tingkat kabupaten itu?
2: Di tingkat kabupaten. Terus? 3 kali kalah sepertinya.
1: Tiga
2: kali kalah. Berulang kali lah, berulang kali setiap saya mengikuti lomba itu selalu kalah. Nah, dari perlombaan itu saya meneliti nih.
1: Oke, jadi kayak mengevaluasi apa sebenarnya kesalahannya.
2: Apa sebenarnya gitu.
0: Apa ternyata?
2: Ternyata saingan-saingan saya ini sudah menggunakan cat air.
1: Kamu pakai cat tembok pada saat itu gimana?
0: Kamu pakai apa?
2: Sedangkan saya masih pakai krayon waktu itu.
1: Jadi kamu rasa kayak, ya karena mungkin ini adalah pengalaman pertama kamu di luar ya. Jadi mungkin sebelumnya yang comfortmu adalah, ya udah krayon itu udah cukup bagus. Tapi ternyata ada next level yang kamu ketahui setelah keluar dari pondok itu ya. Akhirnya kamu menggunakan cat air.
2: Belum nih.
0: Terus.
2: Nah, kemudian guru saya tahu kalau saya bisa kaligrafi dari lomba-lomba yang saya ikuti atas inisiatif sendiri itu. Nah, Suatu ketika saya ditunjuk untuk mengikuti lomba se-Jawa Bali di Banyuwangi.
0: Oh, di Banyuwangi.
2: Blok Agung, okay. Banyuwangi.
0: Nah, lalu
2: kemudian guru saya mendatangkan pengajar kaligrafi.
1: Oh, spesial buat kamu.
2: Ya, spesial, wow. Gitu.
0: Difasilitasi ya.
1: Difasilitasi ya untungnya ya. Okay,
2: lalu, lalu ternyata guru saya ini sudah belajar kaligrafi murni, ya, dari basic sampai beliau itu bisa mengikuti perlombaan-perlombaan.
0: Oh,
2: ya, terus. Dari kabupaten sampai nasional seperti itulah. Oh, dari sana saya termotivasi nih. Oh, ternyata kaligrafi yang bagus itu harus berkaidah.
1: Okay. Nah, gitu.
2: Juga ada triknya masing-masing. Nah, ada cara trik motif kayu, motif batu dan sebagainya. Ada triknya kayak gitu. Maka dari itu setelah lomba itu saya lagi-lagi kalah nih.
0: Saya
1: lagi-lagi di kalah. Banyuwangi kalah berarti ya. Okay.
2: Kalah lagi di Banyuwangi. Nah, setelah itu setahun selanjutnya

0: menunjukkan kaligrafi yang pewarnaan untuk perlombaan atau kaligrafi murni?
1: Murni.
0: Nah, saya memilih boleh tidak Ustaz jika saya pilih dua-duanya?
1: Oke.
0: Jadi Ustaz saya bilang boleh sekali. Jadi fokusnya kita ke kaligrafi murni. Dan nanti juga... refreshingnya nih di kaligrafi di pewarnaan kayak gitu.
2: Masuk ke dalam refreshing ya, karena memang lebih fun, lebih cerah gitu ya. Nggak membosankan lah ya. Dan akhirnya kamu mendapatkan juara harapan 1 internasional ya di Kanada. Bagaimana rasanya?
0: Rasanya seperti impossible sebenarnya.
1: Kayak gak expect, kok bisa. Perlombaan itu secara online atau bagaimana perlombaannya ini?
0: Perlombaannya ini menulis di rumah masing-masing. Namun karyanya ini dikirimkan ke sana.
2: Karyanya yang terbang. Fisik karyanya ya.
1: Padahal aku mau nitip ini Pai Sesudian kalau terbang ke Kanada.
2: Waduh, kenapa
1: ini yang Pai? Beda negara ya. Oke, berarti dari situ kamu mengirimkan hasil karya kamu.
0: Iya, mengirimkan.
1: Itu karya itu yang kamu kirimkan di Kanada itu hasil kerja keras kamu, kamu bikin berapa lama itu?
0: Saya bikin itu dari setelah subuh sampai asar.
1: Setelah subuh, wow, lumayan lama juga ya. Jadi benar-benar well prepared banget ya di situ ya. Apa yang motivasi kamu untuk memberanikan diri deh untuk ikutan dalam kompetisi ini? Karena kan sebelumnya sudah ada pengalaman yang tingkat kabupaten, Jawa Bali, dan juga ada beberapa kali kekalahan, tapi juga sempat menjadi juara 3 juga dan sebagainya. Otomatis kan itu pasti ada rasa maju mundur. Yang akhirnya kamu memberanikan diri itu karena apa?
0: Karena keinginan saya, impian saya. Dari dulu sejak kekalahan-kekalahan saya yang berulang-ulang ini, saya pernah menuliskan beberapa impian, salah satunya ingin menjuarai kaligrafi tingkat internasional.
1: Jadi kayak semacam Tuhan itu udah nahan dulu nih kekalahan-kekalahan biar belajar dulu, sekalinya dapet tingkat internasional.
2: Langsung meledak ya di tingkat internasional. Dan Om Predi, kita bakal lanjut lagi ngobrol bareng Kak Erika ya. Nanti
1: karena
2: kita
1: masih ada satu
2: lagi
1: prestasinya, yaitu di Lebanon.
2: Betul, nanti kita akan lanjut bahas lagi dan mungkin kita akan minta tips and trick kali ya.
1: Siapa tahu kita bisa belajar.
2: Meskipun agak garis lurus aja bencong ya. Nanti kita bakal lanjut lagi teman Pre-Dua. Stay tune terus pokoknya bareng kita di Sore Ceria Berjaringan Se-Pre-Dua Jawa Timur.

0: Berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak.
1: Ya. Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Kak tadi tuh pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
2: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.
3: Saat berkaca, pernahkah kamu memperhatikan garis halus atau keriput di wajah? Keriput bukan hanya soal usia. Sekitar 80% tanda penuaan dini dipicu oleh paparan sinar matahari tanpa perlindungan. Sehingga garis halus bisa muncul lebih cepat. Meski usia kamu masih muda, tak banyak yang tahu, polusi dan stres oksidatif juga merusak kolagen dari dalam, serta kurang tidur juga bisa memperlambat regenerasi kulit, membuat keriput semakin terlihat. Bahkan, dehidrasi ringan pun dapat membuat garis halus tampak lebih jelas. Karena itu, menjaga hidrasi, menerapkan pola hidup yang sehat, dan melindungi kulit sejak dini adalah kunci untuk memperlambat munculnya keriput.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Masih di sore ceria berjaringan. Yeay. Dari Pro 2 RRI se-Jawa Timur. Ada Malang, Surabaya, Madiun, Sumeneb, Jember. Yang tadi masih kita temani berdua, ada Dita dan juga Denny. Ada juga Erika yang masih menemani kamu sampai nanti di jam 4. Sorry, 5.
1: Jam 5 nanti.
0: Karena saya pengen kembali lagi ke jam 4 buat kembali lagi siaran.
1: Buat kembali lagi ngobrol sama Erika. Ternyata di waktu yang terbatas ini tiba-tiba kita sudah berada di segmen terakhir.
0: Betul. Gitu ya.
1: Nah, kalau tadi kita udah ngebahas soal lombanya yang berada di Kanada.
0: Kanada, betul.
1: And kali ini kita beralih.
0: Waduh. Udah kayak habis dari negara ke negara udah pronunciation-nya udah kayak berubah ya, Bu ya.
1: Sudah change language gitu ya.
0: Iya, and Erika
1: ke Lebanon.
0: Lebanon.
1: Wow, karya kamu juga akhirnya terpilih ya dalam pameran kaligrafi di Lebanon. Lebanon. Wow, ini pengalaman yang menarik banget pastinya. Dan seperti apa ini cerita di baliknya, bagaimana bisa sampai terpilih untuk tampil di pameran tersebut?
0: Berarti ini hasil karya kamu dipamerin gitu ya?
2: Dipamerin.
0: Oke, okay, gimana itu ceritanya?
2: Sebenarnya ini tidak jauh jangka waktunya dengan Kanada. Lomba di Kanada.
1: Oh.
2: Nah, proses itu sangat panjang dan tidak bisa saya lupakan prosesnya.
1: Kenapa
2: karena
1: nih?
2: Saya proses itu ketika saya pertukaran mahasiswa ketika itu lagi sibuk-sibuknya nih.
1: Di mana pertukaran mahasiswa?
2: Di Probolinggo, Nurul Jadid.
0: Oke.
1: Okay.
2: Lalu jadi setiap malam saya sisihkan waktu saya khusus untuk menulis kaligrafi ini. Setelah teman-teman saya tidur, sebelum tidur saya masih menulis.
0: Oke.
2: Belajar. Teman saya sudah terlelap, saya masih menulis ini di depan kertas-kertas itu.
1: Wow.
2: Oke, itu. Dan tantangan di sana karena santrinya sangat banyak sekali, ribuan. Untuk setor ke ustaz saya itu harus di print out, hasil setornya di print, di scan, kemudian dikirim ke ustaz saya, dari ustaz saya di scan lagi, dikirim ke saya, dan perlu di print out. Untuk bisa print out ini saya bisanya seminggu sekali, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Jadi perjuangan banget ini.
0: Perjuangan sekali. Karena ada ketentuan sekali dari pondok itu atau bagaimana, kenapa seminggu sekali?
2: Karena sangat antri.
0: Oh.
1: Karena ada ribuan santri itu tadi ya.
2: Yeah.
0: Oke, itu dari Alkodiri semuanya atau dari berbagai luar pondok pesantren?
2: Dari berbagai pondok pesantren Setapal Kuda.
0: Oke, terus.
2: Nah, setelah itu setelah berjalan 4 bulan, nah, saya kembali ke Jember langsung KKN waktu itu. Nah, ketika KKN juga sangat padat dong. Nah, saya sempat memutuskan untuk tidak usah ikut lomba deh kayaknya.
0: Oke, hampir give up di situ ya.
2: Iya, hampir give up di sana.
1: Terus?
2: Tapi ustaz saya waktu itu terus menyemangati saya. Ayo teman-teman, ini sudah semuanya semangat. Jadi kamu harus semangat gitu.
1: Akhirnya?
2: Akhirnya saya izin nih ke teman-teman saya untuk menginap satu malam di asrama Dar El Hod Jember.
1: Untuk
2: menyelesaikan karya itu.
1: Oh, okay. Wow. Terus?
2: Ya, jadi sore saya berangkat ke sana asar untuk belajar sampai malam. Malamnya saya istirahat, bangun subuh, setelah sholat subuh langsung mulai nulis karya itu.
1: Oh, wow.
2: Sampai asar lagi.
1: Lalu?
2: Lalu dikirimkanlah karya-karya itu ke Kanada.
0: Eh, kok Kanada? Yang Lebanon?
2: Oh ya, Lebanon.
0: Lebanon.
1: Oke.
0: Ini menarik banget. Kan dalam setiap karya yang kamu buat itu pasti ada alasan, ada makna, ada pesan yang mungkin ingin disampaikan dari situ. Dari karya Lebanon ini, apa kira-kira makna, pesan, atau konsep yang ingin kamu tonjolkan di situ?
2: Dawuh ustaz saya itu menulis kaligrafi ini atau penulis kaligrafi ya, bisa dianggap seperti penghafal Al-Quran. Ya, kalau penghafal Al-Quran menjaga Al-Quran dengan hafalannya. Namun penulis kaligrafi menjaga Al-Quran dengan tulisannya. Nah, maka dari itu dengan motivasi itu saya ingin terus berkarya di dalam kaligrafi ini dan ingin menyebar luaskan ilmu ini tidak hanya sampai di saya saja.
1: Oke. Jadi menjaganya lewat karya ya.
0: Karya ya, di situ
1: betul,
0: ya.
1: Luar biasa. Dan memang kalau ngomongin soal kaligrafi ini kan sangat kompleks banget. Mulai dari kerapian, ketelitian, terus betul. Juga keindahan ya, itu juga gak kalah penting sama Predua. Dan kalau dari kamu sendiri tadi kan kamu udah bercerita ya, perjuangan untuk membuat satu karya kaligrafi itu panjang banget, harus sabar dan harus teliti. Nah, bagaimana cara kamu menjaga kesabaran itu, ketelitian itu supaya kamu itu nggak ke-distract, apalagi sekarang HP itu waduh gangguan HP itu sangat luar biasa. Gimana cara kamu agar tetap fokus, konsentrasi menyelesaikan sebuah karya?
2: Oke, saya berprinsip kita harus meluangkan waktu, bukan mencari waktu luang.
1: Jadi harus karena, diluangkan
2: ya. Iya betul, karena kalau mencari waktu luang tidak akan dapat.
0: Betul.
2: Namun kalau kita meluangkan waktu demi prioritas kita, insya Allah pasti dapat.
1: Pasti ada gitu
2: ya. Pasti ada.
1: Pernah nggak kamu ke distract sama sesuatu gitu saat mengerjakan karya, sama kesibukan kamu KKN atau lain sebagainya?
2: Ya pernah kak.
1: Terus akhirnya bagaimana kamu membagi waktunya?
2: Ya itu tadi, maka saya milih sebelum tidur, setelah semua kegiatan selesai, saya meluangkan waktu walaupun hanya 20 menit.
1: Benar extra time berarti ya. Kayak tambahan waktu, ini kayaknya 24 jam kurang bagi Kak Erika, harus nambah ini.
0: Harus nambah.
1: Sehari 26 jam.
0: Kayak capek ya, isinya full kaligrafi gitu ya.
2: Andai bisa nambah ya Kak.
0: Andai bisa ya, nambah gitu. Ya. Ya kalau kita sih ya kak, kamu aja deh.
1: Sama
0: gitu
1: aja
0: ya.
1: Deh. Aku cukup nih 24 jam
0: cukup
1: aja.
0: Cukup banget ini. Sih 24 jam nih. Oke, ini yang paling menarik juga dalam setiap karya yang kamu buat, tentunya kan sudah ada kelegaan karena setiap karya kamu ternyata sudah bisa nih di apa ya, ada yang memenangkan di skalanya internasional begitu ya. Akhirnya otomatis ada nggak sih perubahan pandangan kamu terhadap kaligrafi? Ya mungkin dulu awalnya kamu misalnya kalau dulu melihat kaligrafi itu hanya sekedar seni aja. Tapi sekarang mungkin ada pandangan lain terhadap kaligrafi itu sendiri. Kira-kira apa?
2: Setelah saya mendalami kaligrafi ini, kaligrafi menurut saya bisa membuat bisa dikatakan arsitek rohani sih.
0: Wow, arsitek kata yang sangat menarik ya. Arsitek rohani. Kenapa itu?
2: Karena dalam menulis di sana kita belajar teliti, belajar sabar. Iya, karena nulis alif saja tidak cukup satu hari biasanya.
0: Oh iya?
2: Iya, setoran. Saya nulis satu alif, distorkan ke ustadz saya. Salah nih alifnya, kurang kemiringannya. Saya nulis lagi. Lanjut seperti itu, bisa jadi berulang-ulang saya nulis satu huruf saja.
0: Udah kayak belajar skripsi ya kayaknya.
1: Revisi mulu kayaknya.
0: Revisi mulu nih kayaknya. Oke, jadi ada beberapa value di situ ya. Ada kamu belajar kesabaran, ketekunan, keuletan juga mungkin ya. Wow, dari dibalik satu karya itu bukan hanya tentang seni keindahan saja, tapi dibalik itu ada kerja keras, keuletan dan ketekunan dan kesabaran dari seorang yang membuatnya.
1: Betul. Dan kalau ngomongin soal kaligrafi ya, tadi ternyata jenisnya ada apa aja Kak Erika untuk kaligrafi ini tadi? Jenis?
2: Ada kaligrafi satu kaligrafi murni. Kemudian dua kaligrafi
0: terapan. Aku yang lebih tahu Bu. Karena aku juga kali jompo.
1: Nah mungkin kalau teman Predua di luar sana ada yang memang sudah punya bakat gambar dan ingin terjun ke dunia kaligrafi, kamu merekomendasikan coba latihan yang mana dulu? Apa dulu nih? Apakah murni dulu atau keterapan dulu?
0: Terapan dulu.
1: Kalau mau pemula,
2: terapan dulu sih.
1: Kenapa gitu?
2: Karena terapan ini bermain di pewarnaan.
0: Oh, bukannya makin susah ya?
1: Iya, kalau murni mungkin agak apa gimana?
0: Karena bagi orang-orang yang tipe picky gini ya, picky warna gitu ya. enggak deh ini kayaknya ungu bagus gitu ya.
1: Itu lebih ke buta warna ini.
2: Susah sih tapi asik. Iya, tapi asik belajar pewarnaan. Kebetulan saya juga ngajar di ekskul kaligrafi dan mayoritas murid saya lebih suka pewarnaan. Lebih suka yang terapan.
1: Tips and trick memilih warna di kaligrafi gimana supaya tetap berirama, bersatu harmoni, enggak pecah arah berantah gitu.
0: Ini boleh kita minta bayaran karena ya, ini kita ilmu. Belajar ilmu nih teman berdua ya.
1: Gimana, boleh gak di-spill? Gimana cara mungkin ada sesuatu
0: ada memilih warna? Ada tips dan trik tertentu kan? Tadi kamu bilang ada kok tips dan trik tertentu yang memudahkan orang-orang membuat kaligrafi. Apa kira-kira itu?
2: Ya kita harus paham warna dasar. Kemudian untuk membuat kombinasi warna selain warna dasar itu apa saja campurannya dan berapa persen campurannya.
1: Campurannya.
2: Iya, gitu.
0: Jadi tidak sembarang pilih warna ya. Walaupun kayak misalkan ya namanya juga cowok kadang-kadang kan walaupun ngomongnya ungu ya ungu, walaupun ada banyak ungu apa,
1: ada burgundi,
0: ada burgundi, ada fuchsia, ada ya itulah pokoknya
1: ada
0: ya.
1: Lilac,
0: gitu. Di mata kita ya. Ungu tetaplah ungu gitu ya. Tapi dari situ ada percampuran warna dan lain sebagainya ya yang memang.
2: Kalau saya milih nih warna-warna yang tegas.
1: Itu untuk tulisannya.
2: Yang tidak puyeh sih, yang tidak puyeh itu biasanya.
0: Berarti kamu bukan anak gitu. Artun banget ini bukan ya. Anak kue berarti ini ya.
1: Tapi kue juga puyeh. Anak ini ya kali ya. Anak cemerlang. Karena biasanya warna-warna yang jeder-jeder gitu ya.
2: Nah iya betul, untuk menarik penglihatnya nih Kak.
1: Iya. Berarti boleh ya, gak ada kayak aturan semisal untuk apanya,
0: warna-warna tertentu, kayak misal huruf alif harus warnanya ini, itu gak ada berarti ya?
2: Tulisannya ada, warnaannya
1: tegas, terus backgroundnya agak yang soft gitu.
2: Biasanya, kalau backgroundnya ini soft, nah, urufnya, tulisannya ini tegas.
0: Ya. Agar menonjol gitu
2: agar
0: ya.
2: Agar menonjol, terlihat jelas tulisannya.
1: Kalau saling tabrak enggak boleh ya?
0: Kalau misalkan satu warna antara background dan tulisan.
1: Itu langsung kamu cat tembok aja sekalian gitu.
0: Oke. Wow. Ini kalau kita bicara soal anak muda zaman sekarang ya, Erika, banyak yang mungkin ngerasa punya bakat di luaran sana yang luar biasa banget. Dulu mungkin baru menekuni sebuah bidang itu. Menurut Erika sendiri, seberapa penting bakat dibandingkan dengan latihan dan juga konsistensi dalam menghasilkan sebuah karya, Erika?
2: Bakat tentu penting, namun konsisten itu jauh lebih penting.
0: Kenapa itu?
2: Kenapa? Karena jika kita punya bakat namun tidak konsisten, sama saja zero dong. Ya, tidak ada hasilnya. Nah, ada nih pengalaman teman saya.
1: Gimana?
2: Dia tidak punya basic di dalam dunia kaligrafi. Namun dia punya ketekunan. Dia masuk di kaligrafi murni.
1: Wow.
2: Tekun sekali dia belajarnya, tekun sekali setorannya. Akhirnya dia bisa juara nasional dan sebagainya.
0: Berarti ada tekun dan juga konsistensi.
2: Iya, betul.
0: Tapi menariknya dalam cerita dari Erika adalah pada saat tadi banyak kekalahan, kegagalan. Apalagi bagi orang-orang mungkin yang kadang-kadang ketika masih baru mencoba masuk dalam kompetisi, tahu-tahu kalah, kadang-kadang kan nyerah deh.
1: Males.
0: Apalagi ini gak sekali doang, berkali-kali kekalahan. Dan itu kan masuk dalam step awal dalam perjalanan kaligrafi kamu. Betul. Apa yang membuat kamu ngerasa kayak yakin nih, ini pasti akan ada jalan, aku ada juara nih di sini. Apa yang membuat kamu merasa
1: waktunya.
0: Akan tiba waktunya gitu?
2: Ini sih saya ingat firman Allah. Ana inda dhanni abdi bi. Saya sesuai prasangka hambaku gitu. Saya sesuai dengan prasangka hamba saya. Dan saya yakin itu. Dan saya berprasangka pasti bisa. Pokok saya terus ikhtiar, terus berdoa, pasti saya dapat apa yang saya impikan.
1: Luar biasa.
0: Tapi bagaimana kamu menyikapi dulu pada saat kamu mengalami kekalahan pertama?
2: Ya, down sih ada, pernah down.
0: Pernah menyerah juga.
2: Pernah menyerah juga.
1: Lalu gimana bangkitnya?
2: Lalu saya ingat juga dawuh kiai saya, Kiai Muzaki. Ini Madura tapi saya translatekan ke Indonesia. Boleh.
0: Maduranya dulu enggak apa-apa. Kita bantu translatekan. Kita bantu translatekan. Dita.
1: Waduh.
0: Coba Maduranya
1: dulu. Aku mau belajar juga.
0: Ini enggak apa-apa kita translate
1: bareng-bareng.
0: Kita mencoba dengerin ya.
1: Bahasa Madura dulu. Yuk.
2: Manos sareh kodu endik pengetero. Mon endik pengetero. Eh beri bi Allah.
0: Oh.
1: Artinya Kak Deni.
2: Artinya.
1: Ya artinya Kak Erika artinya, apa? Ini kita tanya juga artinya.
2: Ya gini artinya ya. Manusia ini harus punya keinginan, harus punya impian. Kalau sudah punya impian, pasti Allah kasih impian itu.
0: Oh, iya iya iya, keren keren keren.
1: Harus ada impian ya, ada jangan kosong.
2: Harus punya impian dulu.
0: Oke, jadi memang dari Erika sendiri sudah memang punya ambisi yang besar di situ ya, walaupun banyak sekali kekalahan yang diterima di awal, tapi karena memiliki basic ambisi yang besar itu, terus gas terus walaupun hasilnya apapun, mau menang mau kalah ya.
2: Iya betul. Wow. Menang kalah biasa lah.
0: Biasa.
1: Okay. Luar biasa. Sudah berdamai ya sepertinya ini. Dan mungkin ada next project untuk kaligrafi atau
0: kaligrafi ke depannya ada mau ikutan lomba atau apa?
1: Atau ada project lagi dikerjakan atau mungkin next ada?
2: Ya, project ke depannya ini ada beberapa pesanan lah kaligrafi.
0: Oh, berarti sudah dikomersialisasikan berarti ya.
1: Betul.
0: Wow.
1: Bisa lewat mana nih kalau mau pesan? Boleh sekalian.
2: Di IG saya bisa.
0: Apa IG-nya? @kaligrafijember.
1: Waduh. Oh, bukan. apa? At apa?
2: Erika's Art.
0: Erika's Art. Oke. E-R-I-K-A-S-A-R-T.
1: Oh, Erika's Art.
0: Kalau teman Perdo juga penasaran dengan hasil karyanya, bisa di situ ya.
2: Bisa dilihat di IG saya.
1: Semuanya dilihat teman Perdo. Dan tapi waduh, waktu kita terbatas.
0: Betul, Erika. Mungkin sebelum kita menutup obrolan kita pada sore hari ini, kan kamu juga mewakili anak muda yang berbakat, memiliki prestasi. Tentunya tidak semua anak-anak muda bisa ada di tahap seperti kamu.
1: Betul.
0: Mungkin ada gak sih motivasi atau pesan yang ingin kamu sampaikan? Mungkin bagi teman Perdo yang sekarang lagi struggling nih dengan kehidupannya untuk pengen selalu berprestasi, ada gak kiat-kiat? Cilah, kiat-kiat. Udah kayak berasa seminar motivasi.
1: Sekarang motivasinya dari Kak Erika.
0: Erika, kira-kira
1: silakan.
0: Apa?
2: Oke, teman-teman. Kita hidup di dunia ini hanya sekali ya. Jadi rugi dong kalau hidup kita gitu-gitu saja. Hidup yang rata-rata itu rugi sekali menurut saya. Maka hidup yang sekali ini, hiduplah yang berarti. Karena hidup sekali berarti lalu mati.
0: Okay. Hidup sekali lalu berarti lalu mati.
2: Iya betul. Okay.
0: Hidup Erika.
1: Ini karena sayang banget kalau hidup yang cuma sekali nggak ada artinya.
2: Ah, ya, betul itu maksudnya.
0: So, thank you banget Erika sudah berbagi pengalaman cerita yang begitu luar biasa untuk teman Pro 2 pada sore hari ini. Ini tentunya bisa memotivasi teman Pro 2 mungkin yang sebelumnya masih belum tahu nih bakatnya seperti apa, mungkin dari cerita dari Erika bisa
1: mencoba ya?
0: Mencerahkan untuk kehidupan berikutnya ataupun buat teman Pro 2 yang sekarang memang belajar untuk menggambar tapi masih belum tahu sebenarnya arahnya kemana. Contoh dari cerita Erika ini, akhirnya yang dari awalnya basically menggambar tapi bisa memiliki spesifikasi di kaligrafi. Begitupun juga kamu. Kalau Erika bisa, kenapa kamu enggak?
1: Betul. Ya. Terima kasih Kak Erika dan semoga sukses selalu ya ke depannya.
0: Amin.
1: Dan buat teman Perdua se-Jawa Timur, Perdua RRI Surabaya, Jember kita sendiri guys.
0: Iya.
1: Surabaya, Malang, Madiun dan juga Sumenep. Setelah ini kalian akan kembali ditemanin sama penyiar-penyiar favorit di kota kamu.
0: Betul.
1: Karena Perdua Jember harus pamit dulu undur diri.
0: Yes.
1: Kak Erika harus segera mengerjakan proyek-proyek kaligrafinya.
0: Betul. Kalau karena itu aku Deni pamit.
1: Aku Ditalia juga pamit.
0: Terima kasih.
3: Baru aja kamu ikuti Sore Ceria Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Sore Ceria Berjaringan berikutnya.
4: Teman terbaik kamu.

0: Dikit-dikit anak skena, ini itu skena, skena, skena, skena, terus. Apa sih skena itu? Kata skena yang sudah dikenal sejak tahun 2011 ini adalah serapan kata dari bahasa Inggris shin, yang punya makna sphere of activity atau ruang berkegiatan. Anak skena bisa digambarkan sebagai orang yang suka musik, terutama band indie dan underground. Instastory anak skena penuh sama invitation acara. Anak skena suka bersepeda khususnya pakai fiksi. Kalau pagi, anak skena suka ke coffee shop. Dan di pagi hari, anak skena kerja di agensi. Malamnya, lanjut party. Tapi, faktanya, kata skena ini tidak ada dalam bahasa Indonesia loh. Nah, padanan kata yang tepat untuk shin yaitu kancah.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Surabaya. Setiap hari kita berhadapan dengan situasi di mana kita harus melakukan negosiasi. Karena itu, kepiawaian bernegosiasi merupakan prasyarat mutlak bagi kesuksesan kita di bidang apapun, dalam kehidupan berkeluarga, kemasyarakatan, maupun profesional. Buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dewson, adalah panduan yang menginspirasi untuk mencapai kesuksesan melalui seni negosiasi. Dewson mengajarkan kita bagaimana menjadi negosiator ulung dengan strategi dan taktik yang cocok bagi generasi muda yang ingin meraih sukses dalam berbagai aspek kehidupan. Negosiasi adalah seni yang sangat penting dalam dunia yang kompetitif dan terus berubah seperti sekarang. Generasi muda punya kekuatan unik dalam berkomunikasi dan membangun hubungan, dan inilah saat yang tepat untuk mengasah keterampilan negosiasi kita. Pertama, Dawson memandang bahwa kesuksesan dimulai dengan pengetahuan tentang apa yang kita inginkan. Sebelum memasuki meja perundingan, kita harus mengenali tujuan dan batasan kita dengan jelas. Identifikasi keinginanmu, tetapkan target yang realistis, dan tentukan pilihan alternatif yang siap kamu terapkan jika negosiasi tidak berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, penting untuk memahami pihak lain. Gunakan empati dan pengertian terhadap perspektif dan kebutuhan mereka. Generasi muda sering memiliki kepekaan sosial yang kuat. Manfaatkan hal itu untuk membangun hubungan positif dengan pihak lain. Jalin hubungan yang baik sejak awal, dan ini akan membantu dalam menghasilkan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Kreativitas adalah kunci. Generasi muda cenderung memiliki ide-ide segar dan kreatif. Manfaatkan keinovatifanmu dalam mencari solusi yang saling menguntungkan. Sajikan ide-ide yang inovatif dan manfaatkan teknologi untuk mendukung argumenmu. Selalu siap untuk beradaptasi. Dunia terus berubah dan generasi muda memiliki kemampuan adaptasi yang baik. Fleksibilitas adalah kekuatan. Jadi bersiaplah untuk merespon situasi yang tidak terduga dengan kepala dingin dan solusi yang memadai. Selain itu, Dawson menekankan bahwa komunikasi yang efektif adalah pondasi negosiasi yang sukses. Gunakan bahasa yang jelas, lugas, dan persuasif. Generasi muda cenderung memiliki kemahiran komunikasi yang baik, terutama dalam teknologi. Manfaatkan kecakapan ini untuk menyampaikan pesanmu dengan jelas dan meyakinkan. Terakhir, jangan takut untuk mengambil risiko. Generasi muda cenderung lebih berani dan suka mencoba hal baru. Berani mengambil risiko dalam negosiasi dapat membawa keuntungan besar. Lakukan penelitian dan evaluasi risiko dengan bijak, namun jangan ragu untuk keluar dari zona nyamanmu. Teman Pro 2, itulah esensi buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dawson. Teruslah belajar, berkembang, dan mengasah kemampuan negosiasimu untuk mencapai impian dan tujuan hidupmu. Selamat bernegosiasi dan sukses ya Teman Pro 2.
1: Oke, Teman Pro 2, kali ini Eca akan ngupdate untuk kondisi arus lalu lintas yang ini hampir rata di semua titik, padat ya. Di seputaran Majen Sukono, HR Muhammad, ini terpantau padat. Gunung Sari, Mastrip juga terpantau padat, guys. Untuk di seputaran Jagir Wonokromo, arah Kedung Baru, ini terpantau peningkatan volume cenderungnya padat. Terus Prapen ke... ke Nginden ya, ini agak-agak padat. Dari Prapennya sih udah peningkatan volume, hati-hati di jalan Teman Pro 2. Ke Jaya Selatan juga terpantau padat di sore hari ini. Kemudian di Raya Kertajaya ini juga terpantau padat. Kita agak-agak geser ke Mustopo, terpantau padat juga. Untuk daerah Ambengan ini terpantau peningkatan volume menuju ke padat. Itu tadi untuk beberapa titik kota Surabaya. Di Pemuda sendiri ramai, cenderungnya padat lancar ya Teman Pro 2, hati-hati di jalan. Kita geser ke informasi cuaca.
2: Kali ini untuk informasi cuaca Teman Pro 2, kalau dari informasi BMKG ya, ini terpantaunya cerah sampai nanti malam. Jadi buat kamu yang akan beraktivitas di hari ini malam, apa ini berarti ya, Jumat ya, mau hangout, mau ngapa, kemana hari Kamis ini malam,
1: mau mencuci,
2: mau
1: mencuci keris.
2: Oh, wah, agak takut ya. Iya, iya, iya, tapi bisa juga loh. Pokoknya ini cerah teman Pro 2 sampai nanti malam ya. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, abis ini juga bakalan ada info-info menarik buat kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kamu punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp

Teman Pro 2, kamu masih di Sore Ceria ya. Kali ini kalau ngomongin soal kondisi lalu lintas, tadi udah ada infonya juga dari Aca Jayanti ya. Karena hari Kamis ini merupakan hari terakhir untuk kita bekerja gitu ya, bagi teman-teman yang hari Jumatnya WFH gitu ya. Bagi teman-teman yang hari Jumatnya masih bekerja, semangat terus ya teman Pro 2. Pro 2 FM bakalan nyemangatin kamu deh dengan lagu-lagu yang enak banget pastinya ya, dan info-info menarik lainnya. Nah, kali ini di kabar gadis seperti biasa di hari Kamis ya teman Pro 2, ada informasi-informasi mengenai perempuan-perempuan ya. Kebiasaan-kebiasaan cewek-cewek yang pastinya juga gak cuma cewek-cewek yang bisa ngelakuin, tapi cowok-cowok pun juga harus dilakukan teman Pro 2 ya. Harus melakukan maksudnya ya. Nah, buat kamu yang mobilitasnya tinggi, yang juga banyak banget kegiatannya, ini pasti sering terpapar sinar matahari. Apalagi untuk Surabaya ini mataharinya ada banyak gitu ya, panas banget teman Pro 2. Nah, ini ada tips untuk kamu bisa melindungi kulit dari sinar UV. Yang penting adalah kamu pakai sunscreen ya teman Pro 2, karena ini juga proteksi yang paling umum untuk kita bisa lakukan. Dan selain itu juga kamu bisa memperhatikan jam paparan sinar UV yang bagus untuk kulit kamu teman Pro 2. Kalau waktu zaman kita sekolah dulu ataupun orang tua sering bilang matahari pagi tuh bagus banget gitu ya. Terus ada yang namanya istilah caring teman Pro 2 alias berjemur. Nah, ini juga merupakan cara kita untuk bisa lebih sehat gitu ya. Dan memang matahari pagi di sekitar pukul 7 hingga 10 gitu ya, intensitas sinar UV-nya cenderung lebih rendah gitu dibandingkan siang hari. Tapi setelah jam 10 pagi itu intensitas paparan sinar matahari biasanya lebih kuat dan beresiko untuk merusak lapisan kulit, dan itu memicu sunburn ya. Jadi untuk sunscreennya bisa digunakan lebih awal gitu ya teman Pro 2. Berangkat tuh pagi-pagi udah pakai sunscreen, biar apa, biar gak sering-sering apply. Tapi pakai sunscreen pun juga ada jadwalnya gitu ya teman Pro 2. Jadi biasanya ada berapa jam sekali gitu itu pakai sunscreen, biar kondisi kulit kamu tetap terlindungi kayak gitu ya. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan ataupun hal yang bisa kamu lakukan untuk melindungi kulit kamu dari paparan sinar UV. Nanti bakalan kita spill lagi ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM. Kali ini ada Salma Salsabil teman Pro 2 dengan Berharap Pada Timur, spesial buat kamu.

Pentel 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

0: Siapa nih yang rasa sialan gitu ya? Nih orang tuh datang terus sih. Sama kayak lagunya Adrian Khalif yang barengan sama Juicy Lucy ya, teman produa, sialan. Ini spesial buat kamu di sore hari ini yang OTW pulang ke rumah, OTW mau ketemuan sama klien, OTW kemanapun deh. Hati-hati di jalan pokoknya ya, teman produa. Dan aku masih ngobrolin soal sunscreen ya, atau cara kita untuk melindungi kulit dari sinar UV. Sebenarnya memang yang paling gampang gitu ya teman produa adalah pakai sunscreen. Tapi selain pakai sunscreen, dari badan kita pun juga tetap harus dijaga gitu ya. Kalau misalkan mengandalkan sunscreen atau sunblock atau lotion ya, itu juga kurang optimal. Nah, kalau misalkan mau ekstra-ekstra lagi, ini ditambah dengan pakai jaket yang ada UV protection-nya. Ini udah banyak banget yang jual gitu ya di manapun teman produa, dan apalagi untuk kamu yang hobi berkendara pakai motor ataupun kamu pengguna ojol. Nah, ini adalah salah satu barang yang wajib untuk kamu beli dan juga pastinya digunakan teman produa ya. Dan jaket jenis ini memang umumnya dibuat dengan material khusus yang dirancang untuk membantu menghambat sinar ultraviolet atau UV biar enggak langsung ke kulit kamu. Selain itu juga cukupi kebutuhan cairan tubuh teman produa ya, hidrasinya yang lebih banyak lagi kalau udah masuk ke kondisi panas ya, banyak banget minum air putih, terus juga bawa tumbler teman produa ya. Ini kenapa jadi salah satu barang wajib juga? Karena kalau misalkan kita bawa tumbler sendiri, pasti kita nggak lupa dengan minum gitu ya. Karena kita sendiri yang udah mempersiapkan. Karena kalau ngomongin soal minuman teman produa, kadang tuh merasa banyak kegiatannya akhirnya lupa minum gitu kan. Kalau kita gak bawa sendiri, harus beli dulu lah, harus inilah, harus itulah. Tapi kalau misalkan kita bawa tumbler sendiri, pasti minumnya pun juga lebih gampang karena langsung udah kita persiapkan gitu. Dan banyak lagi teman produa untuk hal yang bisa kamu lakukan untuk bisa melindungi diri kamu, kulit kamu terhadap sinar UV dari kota Surabaya yang panasnya juga banyak dikeluhkan sama masyarakat gitu ya. Tapi kalau hujan juga repot. Nah, ini manusia-manusia ini emang agak gimana ya. Tapi yang penting adalah cara kita untuk melindungi diri. Meskipun hujan pun juga kita harus melindungi diri teman produ ya, pakai jaket, bawa payung gitu ya, pakai topi, pakai jas hujan, sama-sama juga melindungi diri ya. Abis ini masih ngobrolin hal-hal lainnya seputar dunia perempuan di Kabar Gadis. Jadi teman produa jangan kemana-mana.
1: Biar sore kamu gak sepi, dengerin aja 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Demam Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop mendebat komen.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2 sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita. Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Oke, teman Pro 2. Kali ini bener ya?
1: Bener.
0: Kita mau
1: agak
0: geser.
1: Ngelamun aja.
0: Kejar kata ya, karena
1: Jakarta.
0: Ada teman-teman yang sudah bersiap dengan music live chat.
1: Bener banget.
0: Siapa kok
1: nih
0: lihat-lihat ke sini?
1: Kurang tahu juga. Ya pokoknya bakalan ada music live chat teman Pro 2 nanti. Ada siapa?
0: Bener.
1: Nah, ditungguin aja pokoknya ya. Habis ini kita mau pamit dari ruang dengar kamu juga.
0: Setuja.
1: Besok ketemu lagi ya. Dan jangan lupa besok ada audisi bintang radio hari kedua ya. Jadi kamu pantengin aja Instagram, sosmed semuanya.
0: Ada live-nya juga ya?
1: Ada live-nya juga di jam 10 siang sampai 12 siang. Bye-bye. Okay, bye-bye. Teman-teman.

sama nangis-nangis, atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada hanya di 95,2 Pro 2 FM.

0: Gua Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama dari The Weeknd kembali melakukan aksi kemanusiaannya lewat World Food Programme, di mana The Weeknd dikabarkan mendonasikan total uang sebesar 4,5 US dollar atau sekitar 70-an miliar rupiah melalui XO Humanitarian Fund untuk mendukung serta membantu penyediaan bantuan bahan pangan bagi masyarakat yang terdampak.
1: Info Pro 2.
0: Penyanyi Olivia Rodrigo sukses menggalang dana sebesar 10 juta US dollar atau sekitar 177 miliar rupiah lewat festival musik khusus perempuan berjudul Daisy Chain Fields yang digelar di California pada hari Sabtu kemarin. Festival musik lintas generasi yang menghadirkan deretan musisi perempuan ini ditujukan sebagai panggung apresiasi sekaligus penggalangan dana bagi isu-isu kesetaraan dan juga hak-hak perempuan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi ketiga, Lisa baru aja merilis official poster untuk film dokumenter perjalanan terbarunya berjudul Always Lisa, di mana film ini akan menceritakan seluruh perjalanan Lisa dari kecil sampai sukses seperti sekarang. Film ini akan tayang di bioskop di seluruh dunia serentak pada tanggal 12 Oktober mendatang.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue, Edi Taman, temen lu di malam hari ini. Dan malam ini tentunya bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini gue bakal ngajak lo ya ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang di malam hari ini. Dan malam ini bakal seru juga ya, karena kita bakal ngobrol bareng sama Rabin. Yes! Jadi buat kamu teman Pro 2 yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05, atau bisa langsung merapat ke Zoom atau di YouTube ya, di RRI Jakarta tentunya. Bisa kamu drop aja pertanyaan kamu yang malam hari ini, nanti kita bakal seru-seruan bareng sama Rabin. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat dan lu masih ditemani sama gue tentunya di Tama di malam hari ini ya. Dan sekarang gue udah gak sendirian di malam hari ini karena sudah tergabung bersama gue di malam hari ini melalui Zoom. Ada Raben!
1: Yeay!
0: Halo! What's up bro?
1: Baik, what's up?
0: What's up, seru. Wow, gimana kabarnya hari ini?
1: Hari ini lumayan padet ya, kayaknya gedebak-gedebuk orang Jakarta tuh.
0: Bener,
1: mohon
0: sih.
1: Maaf nih, gue juga sambil berkendara tapi aman aja, memaksimalkan teknologi, tapi happy karena bisa gabung lagi sama Edit, didengar sama teman Pro 2, jadi itu
0: sedap.
1: Ya.
0: Tapi emang itu kayak apa ya, jadi identiknya orang-orang di Jakarta kayaknya rushing banget gitu ya, kalau di weekday gitu ya.
1: Iya, kalau udah weekdays kayaknya memang namanya kota besar, harus segala sesuatu harus dilakukan, tapi bagaimana kita bisa menikmatinya aja. Jadi ada proses gedebak-gedebuk, tapi gue menikmati. Makanya kalau dapat kesempatan ngobrol, gue harus tetap happy.
0: Sedap. Tapi lu pernah gak sih ngerasain kayak lu capek gitu? Maksudnya ya maksudnya di kota besar yang mungkin pace-nya cepet banget gitu ya. Itu lu pernah ngerasa jenuh, capek gitu gak sih?
1: Pernah banget. Untuk kota besar kan pastinya itu hal yang umum ya terjadi ya. Cuma itu dia, karena gue juga seorang musisi, kayaknya pengalihannya tuh adalah berkarya.
0: Betul.
1: Jadi gue bikin lagu baru dan di saat antusiasnya lagu baru itu sebenarnya yang gue pakai untuk semua segala sesuatu gue kerjain, tapi ada semangat nih, ada lagu baru yang bisa bikin gue kayak lari ke kepenatan gue. Itu salah satunya.
0: Bisa atau mungkin ya kita angkat aja dari kepenatan, kecapean, kejenuhan kita jadi sebuah karya gitu. Yeah. Bisa juga ya.
1: Betul. Jadi memang gue nggak mau kelihatan kadang-kadang kalau emang penat gitu, tapi nggak harus berkaryanya, menikmati karya orang lain juga itu gue utamakan sih.
0: Betul, jadi kuncinya adalah menikmati prosesnya ya.
1: Menikmati proses, mencari sesuatu yang positif sebagai peralihannya, karya-karya baru, musik-musik baru, itu sebenarnya salah satu yang opsi yang paling positif juga daripada yang aneh-aneh gitu.
0: Betul. Tapi hal itu juga berarti yang lu terapin selama perjalanan karir lu di musik, karena kayaknya udah hampir 20 tahun lebih bahkan ya lu bermusik ya.
1: Betul. Bermusik itu kayaknya salah satu yang menyelamatkan dan yang paling murah.
0: Tapi hal
1: buat gue, karena kalau orang sebenarnya mungkin kalau nggak harus bermusik, tapi menikmati musik kan itu sebagai pelarian.
0: Betul. Gitu.
1: Kalau musisi adalah bikin musiknya sebagai pelarian, daripada gue pusing nih dengerin drama tempat kerja, drama sosial media netizen.
0: Yes.
1: Ya udah, bermusik aja lah.
0: Bener. Tapi gimana bro, perjalanan karir lo 20 tahun lebih, total berapa berarti fixnya? 23?
1: Yes, 23. Jadi gue melihatnya banyak sekali perubahan dan sempat bermusik, apalagi zaman sekarang kita semua tahu dengan teknologi AI dan segala macam. Orang tuh merasa kayak berkarya tuh malah gak ada artinya gitu. Kalau gue justru melihat perkembangan zaman dengan era musik yang gue lewatin, gue justru merasa ada challenge, ada teknologi yang baru, yang justru karena ada teknologi jangan merasa tersaingi. Jadi gue malah coba manfaatkan teknologi yang ada itu, dan itu yang membuat kita jadi bisa belajar hal baru.
0: Oke.
1: Jadi dari 20 tahun gue cukup belajar, dan kadang-kadang orang melihat kayak media konvensional udah bukan waktunya. Gue malah sebaliknya, gue malah ngerasa, karena gue pernah ngerasain zaman dulu pakai demo bikin CD gitu.
0: Yeah.
1: Dan gue merasa kayaknya sekarang walaupun teknologinya bagus banget, tapi pola-pola zaman dulu tuh masih bisa digunakan. Nah, gue bereksperimen justru.
0: Okay. Di daerah gitu ya. Sekarang lu bereksperimen dengan media-media konvensional berarti lu bahkan.
1: Betul. Jadi gue kayak mau bergerak dengan jujur aja sih.
0: Oke. Kenapa tuh maksudnya? di era sekarang yang mungkin semua orang menggunakan platform digital gitu kan, tapi lu masih bertahan di media-media konvensional kayak CD mungkin gitu kan. Itu apa maksudnya yang di yeah. benak lu tuh apa?
1: Kalau yang pertama, kebetulan gue juga pernah jadi penyiar radio.
0: Yes.
1: Ya, jadi gue punya pengalaman dan punya pengetahuannya kan di industrinya, di bidangnya.
0: Betul.
1: Kemarin gue juga sempat festival. Nah, kalau yang sekarang, kenapa gue konvensional? Sebenarnya ada fakta unik.
0: Oke.
1: Di mana sekarang banyak Gen Z katanya ya, dan gue juga sudah memvalidasi banyak yang udah mulai nyari kaset lagi.
0: Oke.
1: Terus banyak orang yang mulai lebih mengapresiasi piringan plat vinil gitu. Dan itu kalau kita ngelihat dari salah satu genre, misalkan genre K-pop, fansnya juga banyak mengumpulkan merchandise, sesuatu yang sebenarnya salah satu pola industri musiknya. Jadi gue merasa apa yang orang bilang masanya lagi berubah, gue merasa malah ada hal yang nggak berubah lagi. Nah itu yang gue coba nah kita balik lagi. Kayaknya human interact seperti kayak gue ngobrol sama penyiar seperti ini kan sesuatu yang harusnya value-nya tinggi gitu.
0: Betul.
1: Kenalan sama penyiar radio, yes. kenalan sama teman pro 2, itu yang menurut gue kayaknya dicari lagi experience-nya.
0: Iya sih, benar sih. Tapi emang sekarang emang kayaknya Gen Z itu udah knowledge-nya tentang kaset, vinil segala macam itu juga udah tinggi gitu. Jadi emang mereka ngumpulin, bahkan sampai ngumpulin vinil-vinil itu gitu. Alright. Betul. Tapi kalau di skena hip hop gimana nih? Kalau di Indonesia nih sekarang nih perkembangan zaman yang lu kan udah 20 tahun, zaman-zaman mungkin dulu zamannya Iwake, zamannya Saikoji, sekarang mungkin udah ada lagi genre lagi hip dude gitu yeah. kan, yang menggabungkan yeah. dua genre sebenarnya tuh kan. Gimana lu melihatnya itu?
1: Kalau hip hop di Indonesia, gue melihatnya dibilang berkembang, yes berkembang gitu ya. Dan ikut senang buat teman-teman yang baru yang emang masih berkarya. Tapi gue juga melihat kayak justru ada segelintir orang yang pengen tahu hip hop Indonesia tuh yang dulu-dulu seperti apa. Nah itu gue sebagai mungkin yang dulu udah berkarya, gue ngerasa ada tuntutan, kayaknya gue harus berkarya terus. Karena apa? Varian musik tuh terlalu luas kan, terlalu yes. banyak.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi gue ngelihatnya hip hop Indonesia sekarang maju banget dan mereka juga punya caranya masing-masing.
0: Betul.
1: Nah karena gue punya pengalaman yang dari zaman terdahulu, akhirnya gue merilis sesuatu dan gue menerapkan apa yang dulu dilakukan.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi gue ngelihatnya zaman sekarang banyak yang baru, justru gue ngerasa yang lama-lama nih harus berkarya lagi nih.
0: Betul.
1: Untuk memperbanyak katalog musik genre hip-hop di Indonesia.
0: Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Berkembang banget, tapi justru gue hadir untuk memberikan warna yang lama juga masih ada di Indonesia.
0: Alright. Tapi seperti yang lo bilang gitu kan, warnanya sekarang udah banyak gitu kan, ya mungkin bahasanya kayak fusion genre gitulah ya segala macem.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi itu bikin ini nggak, maksudnya setiap rapper mungkin yang di genre hip hop sendiri bakal punya identitas sendiri nggak sih? Kesulitan nggak buat mencari identitas sendiri? Pada akhirnya.
1: Dulu iya. Dulu iya. Nah sekarang terlalu luas.
0: Okay.
1: Gua akui banyak banget variannya, tapi di satu sisi juga sekarang terlalu luas. Semua orang tuh punya kebebasan berekspresinya masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi terlalu luas itu bukan berarti jelek ya. Terlalu luas itu berarti bagus banget. Cuma effortnya setiap musisi itu jadi, wah gue harus lebih unik lagi nih. Gue harus lebih baru lagi nih. Atau mungkin kalau yang sekarang ada yang lebih centil, ada yang lebih galak.
0: Yes.
1: Nah itu menurut gue kayak itu yang menurut gue keindahannya juga dalam kreativitas.
0: Yoi, betul. Dengan karakternya masing-masing, dengan idealisnya masing-masing berarti ya.
1: Iya.
0: Yang dalam kejujuran tentunya dalam bermusik itu
1: betul.
0: Juga jadi apa ya, salah satu kunci juga di industri mungkin hip hop gitu ya. Alright. Iya.
1: Jadi kayak mungkin kalau gue bilang tambahin sedikit,
0: boleh.
1: Bebas, makin bebas. Sekarang tuh makin bebas, semuanya melakukan apa saja dan fusion itu yang menurut gue kayak yang enak banget, nggak ada batasan.
0: Tapi
1: itu juga jadi challenge, di mana lo mau fusion, lo mau campur aduk semuanya, tapi core-nya lo harus punya lagi nih, apa identitas dasarnya apa. Itu yang akan apa ya, jadi PR buat ngenalin ke teman pro 2 dengan
0: seru,
1: warna
0: seru,
1: barunya.
0: Benar-benar seru sih, jujur. Dan dan lo akhirnya di tahun ini berarti ya rilis single terbaru lagi setelah sekian lama. Berarti terakhir rilis lo tahun berapa berarti? 2023?
1: 2023.
0: Wow, ini
1: 2023
0: waktu yang cukup.
1: Gue sempat rilis album.
0: Seru. Dan lo baru aja ngerilis sebuah single berjudul Lulu Gua. Betul ya?
1: Iya.
0: Asik. Yeah. Nanti kita bakal bahas tentunya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, pengin nanyain mungkin skena hip hop sekarang gimana gitu kan, lo pengin curhat juga mungkin, buat lo yang sudah terjun juga mungkin mencoba merintis di industri hip hop, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu nanti bakal balik lagi barengan sama Raben. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama gue, Edi Tama, dan tentunya kita pasti barengan sama Robin.
1: Yes.
0: Alright bro, lu membutuhkan waktu selama 3 tahun buat merilis single lagi nih akhirnya, setelah terakhir mungkin album berarti terakhir ya?
1: Iya.
0: Kenapa akhirnya 3 tahun itu lu menyiapkan sesuatu yang berbeda kah di single ini atau gimana tuh dari album terakhir lu?
1: Kalau di album terakhir sebenarnya lancar-lancar aja. Semuanya berjalan dengan baik. Cuma gue merasa tidak puas.
0: Okay.
1: Ada ketidakpuasan. Karena di tahun 2023 pas gue bikin album itu, gue mencoba keep up dengan tren.
0: Oh, I see. Oke.
1: Jadi kayak gue harus bikin lagu ini nih biar laku gitu. Terus gue juga, gue harus bikin konten ini, gue harus ini A sampai Z-nya tuh gue ikutin apa yang katanya orang zaman sekarang harus seperti itu. Gue melakukan itu semua dan ternyata lancar-lancar aja, jalan-jalan aja, ada rezekinya. Tapi gue ngerasa kayak mentok.
0: Oke.
1: Okay. Karena sebagai musisi pas gue melakukan itu, ternyata gue nggak gitu loh. Gue maksa diri gue ikutin apa yang lagi menjadi tren seorang musisi gitu. Nah, jadi 3 tahun itu gue kayak, oh ya udahlah, tetap ada rezeki, tetap ada panggung-panggungan, cuma kayak gue harus bikin apa lagi ya. Nah, 3 tahun itu cukup memberikan waktu untuk menemukan jati diri untuk bikin sesuatu yang baru.
0: Ini sedap. Apa itu bro yang lu temukan akhirnya dan diterapin lah ya bahasanya mungkin di single ini apa tuh?
1: Iya, mungkin di karyanya dulu kali ya, proses-prosesnya. Jadi yang gue temukan adalah gimana caranya gue lebih berkarya tuh lebih jujur.
0: Oke.
1: Gue lebih menjadi diri gue sendiri. Diri gue sendiri tuh kayak gimana sih? Ternyata gue menikmati hip-hop yang ada era zaman dulu. Nah, ternyata gue harus balik lagi ke situ.
0: Oke.
1: Daripada... iya, daripada gue ngejar nih kayak, oh harus bikin ini, nanti bikin konten ini. Waktu itu bikin lagu tuh harus ada joget TikToknya gitu. Ternyata gak harus.
0: Betul.
1: Ternyata gak harus. Nah, di lagu yang baru ini gue tetap bikin sesuatu yang baru yang bisa dinikmati semua orang. Tapi yang kali ini gue kembali dengan karya yang lebih jujur dan menjadi diri sendiri.
0: Oh, ini asik. Berarti di sini adalah bener-bener kejujuran lo lah ya, dari liriknya, dari musiknya, segala macam dituangkan di single ini berarti ya.
1: Yes.
0: Alright,
1: yes.
0: Tapi satu pertanyaan deh, ini gue penasaran banget sih sebenarnya. Mungkin sebagai musisi gitu kan, apakah sebagai musisi harus ngepres egonya, harus ngepres idealisnya gitu ketika membuat sebuah lagu, atau sebenarnya kayak ya udah lo saja lakuin apa yang lo pingin gitu?
1: Gue lebih setuju dengan musisi itu harus los aja apa yang lo pengen lakuin. Tapi kebebasan lo di saat los melakukan apa yang lo mau, lo juga harus tahu kalau yang lo lakukan ini punya dampak sama orang lain.
0: Alright, oke.
1: Jadi di saat lo berkarya, lo bebas bikin lagu, tapi jangan sampai lagu ini menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, itu juga nggak boleh.
0: Oke, berarti tetap ada batasannya lah ya.
1: Betul. Jadi lo bener bebas berkarya, tapi jangan sampai amit-amit lagu ini bahkan menyakiti diri lo sendiri. Nah itu yang
0: itu dia.
1: Itu yang menurut gue sebagai seorang seniman itu berbahaya.
0: Betul. Jadi nggak cuma bebas, tapi juga harus bijaksana berarti ya.
1: Iya, bijaksana dan akan lebih keren kalau karya lo ini punya dampak positif buat orang lain.
0: Itu dia.
1: Itu yang lebih penting. Sekali.
0: Tapi kalau di single terbaru lo, di Lulu Gua, ini apa nih yang lo ceritain di lagu ini tuh apa?
1: Ya, jadi di Lulu Gua ini sebenarnya nggak jauh-jauh dengan tren apa yang terjadi di Indonesia ataupun social media. Di mana kita mulai banyak melihat konten-konten orang tuh yang sukses dan ingin bangga, punya self reward, self achievement, terus ditaruh di social media gitu.
0: Okay.
1: Kan. Tapi selalu ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan, entah tetangga atau mungkin teman sendiri, selalu yang mungkin kayak ya kasarnya pun ngejelek-jelekin kesuksesan, keberhasilan seseorang. Dan itu sering terjadi. Nah, gue bikin lagu ini lebih ingin memotivasi, memberikan semangat orang untuk lo harus bangga dengan apa yang lo punya tanpa harus mempedulikan apa kata orang. Sesimpel itu.
0: Oh wow, oke. Okay. Tapi berarti ini base pengalaman lo atau gimana nih?
1: Base pengalaman gue dan base apa yang gue lihat di sosial media. Makanya judulnya Lulu Gua-Gua.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya cukup menjelaskan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Gue berhasil, gue menjadikan gue sesuatu. Aduh, orang tuh ada aja ya yang pengen kita lihat, pengen kita jatuh gitu, pengen kita tersinggung gitu. Padahal yang ngomong itu pun tujuannya juga nggak jelas, entah mereka sirik atau mereka juga nyari atensi. Kalau kita sadari, kayaknya nggak perlu kita mikirin itu, karena yang kita lihat adalah keberhasilan kita.
0: Betul.
1: Itu makanya Lulu Gua-Gua gitu.
0: Iya, benar-benar. Udah deh, kayak nggak usah ikut campur urusan gue deh, gue bangga sendiri aja gitu kan.
1: Iya. Cuma kadang ada aja kan, kadang tuh ada. Aduh, kita bahasa paling umum kayak emak-emak yang kita nggak kenal, kayak
0: nyinyir ya.
1: Iya, nyinyir. Nah, lagu ini tapi bukan menyerang orang yang melakukan itu. Lagu ini lebih ke ngingetin diri sendiri, kayak kayaknya nggak apa-apa, gue bangga, ya udah gitu aja, tanpa ngejelekin orang lain.
0: Benar. Tapi kan nggak memperdulikan hal seperti itu kan juga butuh proses kan. Maksudnya sebagai kita mungkin kayak ngeliat kayak gitu awalnya kayak, ya apa sih dia maksudnya, apa sih tujuannya, apa sih kayak akhirnya kepikiran banget gitu kan. Tapi gimana cara lo buat kayak ya istilahnya kayak menghiraukan lah hal-hal seperti itu.
1: Oke. Kalau di bagian verse pertama lagu ini, gue lebih mengingatkan aja, dan sebenarnya buat diri gue sendiri, kayak kalau daripada lo mikirin itu, coba lo ingat deh, kalau lo lihat jam dinding, jam dinding itu kan selalu muter ke kanan, gak mungkin ke kiri tiba-tiba. Terus lo harus tahu kayak hidup tuh jalan terus, jadi gak perlu mikirin itu. Terus kita hidup, ya ini bahasa paling general adalah hidup cuma sekali.
0: Yes.
1: Jadi kita di dunia ini sebagai manusia, kita memang menikmati hidup, tapi kadang-kadang kita juga nyadar kita suatu saat akan terjadi sesuatu yang buat kita sadar kalau kita di sini tuh cuma numpang.
0: Yes, itu dia.
1: Jadi kalau kita cuma, ya kan, kalau kita cuma numpang di dunia ini, mendingan kita lakukan yang terbaik.
0: Betul.
1: Buat diri sendiri, buat sesama, buat hewan, buat tumbuhan. Wah, amit-amit gue takut mulai politik nih ngomongnya.
0: Alright, okay.
1: Bahkan tapi gambaran besarnya seperti itu.
0: Alright, bahkan sama tumbuhan dan hewan pun kita harus ini ya, hidup bersama gitu loh ya.
1: Iya, intinya fokus dengan apa yang kita bisa lakukan, dan orang akan ngomong terus. Cuma ya udah, biarin aja.
0: Yes.
1: Makanya di first bagian pertama, gue mulai dari angle kayak posisi kita di dunia ini, dimana kita harus sadari dulu. Kedua, ada satu penggalan lirik yang gue bilang, so you mad. Jadi lo marah karena gue hebat. Gue gak jahat sih, gue cuma jago aja.
0: Asik. Ada tengil-tengilnya juga ya, tapi ya.
1: Iya, tapi dalam bahasa Inggris.
0: Okay,
1: ada satu lagi, ada satu lagi penggalannya, pakai peribahasa Indonesia, mulutmu harimaumu. Terus gue tuang di dalam liriknya, mulutmu harimaumu. Punyaku bukan urusanmu.
0: Asik. Ya, kayak gitu deh. Alright. Menarik.
1: Motivation aja.

0: Live masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Robin.
1: Yes,
0: alright. Tadi kita udah dengerin Lulu Gua-Gua dan musiknya Afrobeat banget ya.
1: Yes.
0: Kenapa? Kenapa akhirnya lu masukin unsur Afrobeat di lagu lu ini?
1: Oke. Yang pertama memang gue sebagai vokal juga ya. Gue terima musik dulu, musiknya dulu, apa musiknya seperti apa. Terus musik ini memang ada trennya juga kan Afrobeat.
0: Yes.
1: Ya udah, gue kemas dengan lirik yang sesuai, yang fun juga dan bisa dinyanyiin dengan moodnya. Cuma yang lebih unik sebenarnya dari lagu ini adalah judulnya.
0: Yes, benar.
1: Judulnya kan kalau orang Jakarta bilangnya lolo gue.
0: Benar.
1: Nah, cuma pas gue dikasih musiknya Afrobeat, gue coba eksekusi semampu gue. Nah, pas rekaman, gue belum tahu judulnya apa. Judulnya kalau nggak salah masih Afrobeat Raben.
0: Oke.
1: Nah, pas rekaman, gue tiba-tiba nyeletuk Lulu Gua-Gua. Jadi dalam judulnya penulisannya adalah aksen Afrika, Lulu Gua-Gua.
0: Oke.
1: Yang artinya lolo gue. Tapi gue kemas karena musiknya Afrobeat, sekalian judulnya Lulu Gua-Gua, kesannya bahasa Afrika padahal nggak ada artinya lolo gue.
0: Oke, cuman pakai ya biar kesannya Afrika aja, Afrobeat gitu kan.
1: Betul.
0: Oke.
1: Betul. Makanya di dalam liriknya nggak ada, gue nggak menyebut lolo gue, Lulu Gua-Gua nggak gue sebut, tapi ada celutukan yang terkesan Afrika gitu, Lulu Gua-Gua.
0: Menarik.
1: Nangkep. Alright. Mungkin teman Pro 2 juga nangkep nih. Gua. Jadi kesannya Afrika gitu.
0: Bener. Bayangin aksennya aja kan sebenarnya kan.
1: Iya betul.
0: Bener kan. Oke. Wow, tadi juga sempat kita ngobrol di off air, ada yang menarik gitu kan. Lu sempat berarti ngembangin promosinya atau
1: teknologi
0: ya dari lagu ini menggunakan AI juga. Gimana tuh ceritanya ya. Tuh?
1: Jadi kalau secara rekamannya gue nggak pakai AI secara maksimal lah. Lebih kayak yang udah ada aja. Cuma pas gue mau merilis lagu ini, gue independen. Gue nggak ada label, bahkan gue nggak ada tim. Gue cuma ada shout out Mas Gilang yang bantuin gue untuk ke radio.
0: Yes.
1: Itu doang. Tapi gue nggak tahu nih cara kenalin lagu gue gimana ya zaman sekarang ke dengan istilah algoritma, sosial media.
0: Betul.
1: Nah, akhirnya gue menggunakan ChatGPT. Gue cuma tanya sama ChatGPT, gue punya lagu baru, seminggu lagi, H-7 gue akan rilis. Gue tanya sama ChatGPT, AI gitu ya, apa yang harus gue lakukan di sosial media. Dan gue pakai tiga AI.
0: Okay.
1: ChatGPT, Cloud, sama Gemini-nya Google. Dan mereka menjawab semuanya, dan ya udah daripada gue pusing-pusing, kayaknya harus ini dulu deh, kayaknya harus itu dulu deh. Nah, mereka di AI udah ngasih listnya, itu gue ikutin aja semuanya.
0: Alright, okay.
1: Dan ya hasilnya mungkin belum viral, belum yang seperti dikenal orang-orang, cuma gue bisa melihat engagement dan gue bisa ngelihat cara gue yang lebih rapih tiap hari bikin kontennya, ngenalin lagu. Ya udah, gue pakai aja itu.
0: Alright, berarti lu bukan orang yang kayak tutup mata sama teknologi lah, AI gitu segala macam nggak ya?
1: Enggak sih. Gue justru mencoba, mungkin satu sisi karena gue punya lagu baru, gue terapkan apa yang ada di AI ini, dan gue kebetulan masih bekerja. Sebelum gue terapkan ke pekerjaan gue terapkan ke karya gue dulu.
0: Benar.
1: Jadi pas gue mau terapkan ke dunia kerja gue kayak udah tahu, udah paham cara kerjanya, apa flow-nya gimana, apa baik-baik bener, apa kurang salah benernya gimana, gue udah tahu karena gue eksperimen di karya-karya gue.
0: Alright. Dan tentunya era sekarang sama era dulu pasti jauh banget ya, secara promosi segala macam beda banget ya.
1: Betul, itu dia menurut gue salah satu yang harus disesuaikan sama musisi.
0: Yes.
1: Jadi musisi pun, orang kreatif, ada banyak orang yang awal-awal AI nongol kan kita semua kayak panik, apa yang kita lakukan kayaknya udah bisa diganti sama AI ini.
0: Betul.
1: Dan gue mencoba menerapkan sendiri ya AI-nya yang kita pakai untuk memaksimalkan karya-karya kita, pekerjaan kita gitu.
0: Betul, karena ya manfaatkan AI sebagai asisten kita kan.
1: Betul,
0: yes,
1: betul.
0: Yes, yes, benar-benar.
1: And it works.
0: Yeah, and it works ya. Terbukti lah ya. Secara yeah. ya perlahan mungkin ya.
1: Ya,
0: yeah,
1: ya.
0: Yeah. Betul-betul. Dan ini ada pertanyaan menarik dari teman Pro 2 ya. Ada dari Lara nih ya. Ini pertanyaannya, dalam perjalanan bermusik, mana yang lebih sulit nih? Mempertahankan karakter diri sendiri atau menerima kenyataan bahwa selera pendengar terus berubah? Gimana tuh
1: okay.
0: lo menyikapinya?
1: Oke, okay. Hai Lara. ya, yang paling sulit adalah mempertahankan karakter diri sendiri. karena kadang-kadang kita nggak mau ketinggalan dan nggak mau kelihatan nggak maju, gitu kan. Cuma akhirnya itu bisa dilakukan kalau kita beneran tahu dasarnya kita siapa.
0: Oke.
1: Okay. Contoh kalau gue ternyata gue adalah rapper yang di era awal 2000-an nih. Ya udah di situnya gue bisa konsisten. Cuma menyesuaikannya adalah di warna musiknya yang baru atau di apa eksekusinya yang ngikutin zaman itu bisa, tapi gue menyadari kalau lo menjadi musisi lo cuma harus menjadi satu hal yang orang lain nggak punya
0: okay.
1: atau yang orang lain nggak paham. Tugas lo adalah bikin orang paham, kayaknya itu deh cara gue.
0: Okay. I know. Paham. Gue dapet poinnya sih. Alright. Yeah. Berarti di lagu ini lu tetap mempertahankan itu ya. Istilahnya ya. Emang pondasi lu, dasar lu yang mungkin lu besar di era 2000-an awal gitu kan. Dan lu tapi tetap adapt sama mungkin musik-musik sekarang, teknologi sekarang gitu ya.
1: Iya.
0: Benar-benar. Ya.
1: Salah satunya Afrobeat itu.
0: Iya, benar-benar. Afrobeat kan emang akhir-akhir ini lagi rame banget kan. Lagu-lagu ya. Semua pakai base-nya mungkin Afrobeat gitu kan.
1: Betul.
0: Benar-benar.
1: Tapi karakter vokal gue, cara gue menulis lirik itu yang sama.
0: Nah itu dia. Jadi emang pondasinya harus kuat dulu ya.
1: Iya. Gimana caranya bikin yang enak aja deh. Zaman dulu sama zaman sekarang digabung.
0: Bener.
1: Lo bikin enak dulu dah.
0: Betul. Itu dia sih. Bener. Tapi dengar lo katanya lagi menyiapkan sesuatu yang baru nih ya. EP berarti ya. Next projectnya lo ya.
1: Yes, gue lebih target ke EP dulu.
0: Ke EP berarti di rencana tahun kapan nih? Di tahun ini kah? Atau tahun depan?
1: Tahun ini gue coba produksi semuanya pelan-pelan. Terus setelah single ini rilis, mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi ada yang baru gue rilis lagi. Jadi gue ngikutin flow-nya aja, dan kalau gue prediksi dari timeline-nya, enaknya tahun depan.
0: Tahun depan ya? 2027 bakal rilis full EP-nya ya?
1: Iya, jadi ngebangun dulu nih setiap lagu yang baru, ngebangun atensi orang kayak, ada yang baru. Dan akhirnya apa? Di ujungnya lebih ke EP dulu, karena gue independen, jadi tidak berfokus ke album. Yaudah.
0: Alright.
1: Fokus ke musiknya, ke karyanya satu-satu aja.
0: Oke. Tapi secara garis besar, apakah maksudnya nuansanya akan seperti lagu Lulu Gua-Gua atau ada sesuatu yang beda-beda nanti di EP ini?
1: Di EP yang gue bikin ini bakal beda-beda sih.
0: Beda-beda ya?
1: Bakal punya varian-varian yang berbeda. Mood yang berbeda. Tapi ada benang merahnya. Benang merahnya di project yang gue bikin ini sekarang semuanya bisa dipakai joget.
0: Asik. Dipakai. Iya. Ya, yang penting musiknya enak ya buat joget ya.
1: Iya. Karena kalau mau yang galau-galau, kayaknya musisi-musisi lain ada yang lebih jago deh.
0: Oh bener.
1: Jadi kita bagi-bagi kue aja.
0: Oke. Tapi lo ini gak sih pernah kepikiran mau maksudnya memfusionkan genre-genre lain? Mungkin kalau ini udah Afrobeat, mungkin nanti lo bakal mencoba hipdut mungkin?
1: mungkin sih. Tapi balik lagi kayak yang gue jelasin tadi, gue udah punya karakter dasar yang gue pegang teguh. Jadi musiknya mau seperti apapun, gue nggak mau apa ya egois juga milih-milih gitu. Semuanya gue bisa gue sikat. Tapi warna raben bangetnya ini kayak gimana sih? Itu yang pengen gue jaga.
0: Alright, oke. Berarti single Lulu Gua-Gua bisa didengerin di mana aja nih?
1: Nah. Balik lagi penjelasan kita awal, di mana gue mencoba cara konvensional. Lulu Gua-Gua ini tidak bisa didengar di DSP.
0: Wow, oke, menarik. Alright. Berarti di mana nih dengerin ini?
1: yang pasti teman Pro 2 kalau mau dengerin lagu Lulu gua bisa request terus aja di teman Pro 2.
0: Yo,
1: jadi radio gua rilis, tapi kalau mau akses simpelnya di TikTok dan Instagram ada.
0: Oke.
1: Nah, jadi gua lebih memilih teman mungkin edit dan teman-teman Pro 2 kalau mau bikin konten pakai lagu gua bisa ada.
0: Ada ya. Alright.
1: Tapi iya, tapi belum ada di platform digital Spotify ataupun Apple Music. Bukannya enggak, cuma gue pengen lihat lu antusiasnya banyak nggak nih. Request di radionya banyak, kontennya yang pakai lagu gue di platform sosial media banyak. Dan ada demand untuk taruh dong di Spotify, baru gue taruh.
0: Oh, menarik. Oke, oke. Berarti,
1: jadi gue juga nggak anti maksudnya.
0: Oh iya, benar-benar. Berarti lu emang-emang selalu mencoba sesuatu yang baru ya, untuk mungkin menemukan formula yang tepat gitu ya.
1: Yes.
0: Wow, menarik loh, menarik. Tapi dan menurut kalau, gua, oke, silakan.
1: Ya, kalaupun berhasil nggak berhasil itu kayaknya nanti ya. Dan balik lagi, gua nggak ada niat untuk berhasil. Gua hanya mencoba dan membandingkan aja gitu. Ada sesuatu yang gua yang bisa gua share dari pengalaman gua.
0: Iya. Itu menurut gue ya, itu merupakan langkah yang cukup berani sih sebenarnya di era sekarang ya. Ya mungkin industrinya sekarang digital banget, tapi lo emang bener-bener pendengar bisa akses cuman di Instagram dan TikTok secara digitalnya.
1: Iya. Alright. Karena kan semua orang juga hampir setiap hari, hampir setiap break, setiap saat balik lagi ke Instagram apa yang baru, ke TikTok apa yang lucu, itu yang dicari. Nah, lagu gue disitunya tetap ada. Ibaratnya kan istilahnya toko.
0: Benar,
1: di toko
0: benar.
1: Itu ada.
0: Alright. Menarik. Seru. Oke, berarti bisa di request aja ya kalau pengen dengerin lagunya Raben ya di Pro 2 FM di manapun tentunya bisa di request. Dan gue pengen nanya sih, lu kan udah berkarir 20 tahun lah ya kurang lebih di industri musik gitu kan. Untuk sekarang, lu masih punya impian atau target atau pencapaian apa yang pengen lu raih lagi enggak sih di sekarang ini?
1: Nah, gue pengen share satu hal sih. Jadi ada musisi yang kebetulan tahun lalu berpulang, yaitu gitarisnya Seringai, Ricky. Nah ini dia sahabat gue, dia idola gue. Terus dia pernah share satu hal ke gue. Kalau jadi musisi itu harus punya obsesi. Jadi mungkin dengan angka yang tadi lo sebut masa gue berkarya, kadang-kadang banyak yang udah luntur kan, ya udahlah gini-gini aja. Betul. Nah gue coba bertahan untuk tetap punya obsesi, jadi berkarya terus, ada terus. Kalau target simple sih, gue pengennya dapat kesempatan manggung di festival aja.
0: Asik, seru sih.
1: Iya. Yeah.
0: Semoga nanti akan ada lah ya, semoga ya.
1: Alright. Amin.
0: Tapi mungkin kalau dari lu mungkin ada pesan nggak sih buat teman-teman Pro 2 yang mungkin pingin memulai buat berkarya gitu kan, atau mungkin masuk ke dunia hip hop tuh, apa suggest lu atau mungkin saran dari lu?
1: Saran gue sih yang paling kayak kalau bermusiknya semuanya bisa cari tahu ya. Cuma kalau kita ngomongin hip hop secara spesifik, kayaknya nggak ada salahnya pahami sejarahnya.
0: Alright.
1: Baik yang di luar maupun yang dalam negeri.
0: Okay.
1: Supaya nanti pas tampil sebagai artis hip hop, valid, ada sejarah yang emang dikuasai.
0: Benar.
1: Karena sejarah itu juga bisa mempengaruhi karya bermusik lo yang lebih luas lagi.
0: Iya sih.
1: Ada latar belakangnya. Kalau ngikutin yang lagi viral, terus ngikutin yang instan-instan, nanti nggak kokoh nilai-nilai bermusiknya, nanti jadi labil kalau ditanya sama orang, bahkan berkaryanya pun jadi labil karena nggak kokoh gitu. Aja sih, belajar kenali musiknya lebih dalam aja.
0: Alright, berarti harus paham lingkungan tempat lu buat bermain lah ya.
1: Betul.
0: Biar paham apa kondisinya, lingkungannya, segala macam sejarahnya lu harus paham, dan pondasi lu akhirnya kuat juga gitu ya. Alright, last but not least, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi buat teman Pro 2 malam hari ini di Raben?
1: Yes, buat teman-teman Pro 2 di Jakarta, Semarang, ataupun di mana ya, dimanapun. Silakan dengar, cek lagu gue, Raben, Lulu Gua-Gua, dan kalau bisa teman Pro 2 bikin konten pakai lagu gua.
0: Itu dia. Dibikin kontennya ya, pakai lagu
1: kontennya. Gua. Bebas, nggak ada standar, nggak ada aturan, pokoknya sebebas-bebasnya.
0: Bebas ya. Tapi ada dance covernya nggak, Di?
1: Boleh. Kalau ada yang mau ya? Bikinin, boleh.
0: Asik, boleh. Nanti pada bikin ya, pakai lulu gua ya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih Raben, thank you so much. Thank you so much,
1: seru sekali
0: malam hari ini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan jangan lupa ya buat dengerin lagunya Raben, cuman ada di radio, jadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan ternyata bisa kamu pakai juga soundnya di Instagram dan juga TikTok tentunya. Pakai sebanyak-banyak. Betul. Alright, thank you so much Raben, sukses selalu.
1: Terima kasih Edi, terima kasih.
0: Thank you.
1: Dan teman Pro 2, selamat malam, thank you.
0: Nanti ditunggu EP-nya ya.
1: Siap.
0: Alright. Oke, okay, kalau gitu terima kasih teman Pro 2. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Alright, kalau gitu nama gue Edita Ma pamit dan juga
1: Raben pamit dulu.
0: Alright, peace out. Bye bye.
1: Bye bye. Music Life Chat.

Selamat malam teman Produa. Hai, gimana kabar kamu malam hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, lancar rezekinya. Apapun doa baik semuanya, semoga segera terwujud ya, apapun yang kamu inginkan gitu teman Produa. Tentunya tadi kamu sudah menyaksikan musik live chat dengan bintang tamunya Raben ya, Relay Jakarta, dan akhirnya comeback lagi ke RRI Surabaya barengan sama aku Rianita teman Produa. Dan setelah comeback lagi ke RRI Surabaya, pastinya aku punya segudang informasi menarik buat kamu teman Produa. Dan di sela-sela informasi menarik, aku juga punya lagu-lagu yang super enak menemani malam ini ya, dijaga malam, jangan galau malam-malam barengan sama aku Rianita. Jadi buat kamu yang penasaran bakal ada informasi menarik apa sih yang bakal aku kasih, makanya stay tune terus di Produa FM, teman terbaik kamu.

0: kok rindu suasana kayak dulu ya?
1: Suasana kayak apa sih?
0: Itu loh, kayak waktu di desa dulu. Kan guyub banget tuh, saling gotong royong, saling tolong-menolong. Kalau ada yang sakit, semuanya gerak, bawa ke rumah sakit. Lah, sekarang mana ada ya? Semua serba individu.
1: Mungkin makin banyak kepentingan, apalagi kita kan terbantu sama yang namanya gadget.
0: Wah, apa-apa kalau bergantung sama gadget ya gini nih, rasa sosial kita nggak terasa. Seharusnya gadget itu dipergunakan sesuai fungsinya dong. Kita ini kan negara Pancasila yang harus mengedepankan kebersamaan dan rasa cinta kita kepada sesama.
1: Iya, bener banget sih. Kalau nggak kita yang mulai, siapa lagi? Lagi pula peduli sesama itu kan ajaran agama kita. Kalau kitanya cuek dan gak peduli, bangsa Indonesia mau jadi apa? Kan kita terkenal dengan bangsa yang ramah dan saling tolong-menolong.

0: Teman Pro 2, kalau dengar kata satelit Palapa, kira-kira apa yang kamu pikirin?
1: Masih bersama Palapa.
0: Bukan itu. Beda dong. Satelit Palapa merupakan sistem komunikasi satelit domestik pertama milik Indonesia yang diluncurkan pada 9 Juli 1976. Sini aku kasih tahu fakta menarik tentang satelit Palapa. Kenapa namanya Palapa? Nama ini terinspirasi dari Sumpah Palapa yang dicetuskan oleh Mahapatih Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit pada tahun 1334 yang melambangkan tekad untuk mempersatukan Nusantara. Satelit pertama bernama Palapa A1 yang diluncurkan menggunakan roket Amerika Serikat dari Kennedy Space Center, Florida. Indonesia menjadi negara pelopor di ASEAN yang berhasil meluncurkan satelit hingga memungkinkan integrasi telepon, radio, dan televisi yang menghubungkan wilayah dari Sabang hingga Merauke. Juga menjangkau negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.
1: Salam

Masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tentunya aku punya informasi buat kamu semuanya. Dan ini memang informasinya lagi viral banget ya, tentang kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis MBG di Jawa Timur ini yang semakin meluas. Hingga Kamis tanggal 3 September tahun ini ya, di siang hari ini, jumlah korban di Kabupaten Sidoarjo itu mencapai 668 orang ini. Ini per hari ini ya, siang tadi. Jumlahnya segini. Kasus serupa juga ditemukan di Nganjuk dan Jombang. Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak itu memastikan seluruh biaya perawatan dan pengobatan korban dugaan keracunan MBG di Jatim ditanggung negara. Emil mengatakan penanganan medis menjadi prioritas utama Pemprov Jatim di tengah meluasnya kasus dugaan keracunan MBG. Pemprov juga memastikan ketersediaan obat-obatan, cairan infus, serta dukungan anggaran apabila kebutuhan penanganan itu melebihi pagu Dinas Kesehatan, teman Produa. Dan tentunya terkait Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang memasok makanan dalam kasus Sidoarjo ini, Emil mengatakan penyedia itu telah mengantongi sertifikat layak higien sanitasi atau SHLHS ya. Namun dugaan awal mengarah pada persoalan keterlambatan distribusi makanan kepada penerima manfaat. Pemprov Jatim pun kini berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Badan Gizi Nasional BKN, dan Kementerian Kesehatan untuk mengevaluasi keberlakuan SLHS penyedia makanan tersebut. Evaluasi juga diarahkan untuk memastikan seluruh standar operasional prosedur SOP itu benar-benar diterapkan dalam proses penyediaan dan distribusi MBG. Kasus di Sidoarjo itu juga bukan satu-satunya kejadian yang tengah ditangani Pemprov Jatim, teman Pro 2. Pemerintah itu juga memantau kasus di Nganjuk yang mencatat itu lebih dari 100 korban dari jenjang SD hingga SMA serta temuan kasus baru di Kabupaten Jombang. Emil pun juga menambahkan kewenangan terkait kebijakan operasional maupun sanksi terhadap dapur SPPG berada di tangan BKN sebagai pemegang kewenangan program MBG secara nasional. Pemprov Jatim pun tetap melakukan evaluasi bersama pihak terkait dengan menempatkan keselamatan penerima manfaat sebagai prioritas. Ya, kita doakan ya teman Pro 2, semoga kejadian seperti ini tidak terulang kembali.

karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 105,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing magerang.

0: punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinet@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.
1: Teman Pro2, kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram? Sampai rasanya mau cerita ke orang lain, tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya. Lagu Zombie by Day6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

Masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu barengan sama aku Rianita, teman Pro 2 tentunya masih di program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Tentunya di sela-sela aku kasih lagu-lagu super enak, aku juga punya informasi terup to date buat kamu. Kali ini datang dari Kementerian Lingkungan Hidup KLH yang menyatakan belum ada pembahasan mengenai penambahan daerah prioritas penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla secara nasional. Meski kebakaran juga terjadi di sejumlah wilayah di luar 7 provinsi prioritas ya teman Pro 2. Jumhur Hidayat Menteri LH itu bilang pemerintah saat ini masih fokus pada 7 provinsi yang telah ditetapkan melalui instruksi Presiden nomor 3 tahun 2020 tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. 7 provinsi itu yakni ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah, teman Pro 2. Dan menurut Jumhur juga, kebakaran yang terjadi di wilayah lain tidak serta-merta membuat daerah tersebut masuk dalam skala prioritas nasional. Ia mencontohkan kebakaran yang di Aceh, Sulawesi Selatan, Bangka Belitung, hingga Jawa Timur termasuk yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Jumhur juga menjelaskan penetapan wilayah prioritas mempertimbangkan sejumlah faktor, salah satunya keberadaan kesatuan hidrologis gambut yang perlu mendapat perlindungan. Meskipun kayak gitu, Jumhur juga mengatakan kemungkinan perluasan wilayah prioritas itu merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang harus dibahas lintas instansi. Penanganan karhutla juga saat ini dikoordinasikan melalui Deks Karhutla di bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Dengan hal inilah hingga kini pemerintah masih mempertahankan 7 provinsi sebagai wilayah prioritas nasional penanganan karhutla. Sementara daerah lain tetap ditangani melalui koordinasi lintas instansi sesuai kondisi di lapangan gitu teman Pro 2 ya. Kita doa akan ya, semoga karhutla ini tidak berkepanjangan dan segera pulih kembali Indonesiaku, tanah airku tercinta.

Masih di jaga malam, jangan galau malam-malam teman berdua. Tentunya udah mau hampir jam 9 ya. Tapi tenang dulu, sabar dulu. Sebelum ke cerita penutup hari, pasti kamu penasaran topiknya apa. Aku masih punya satu informasi lagi buat kamu. Kali ini di Sidoarjo teman berdua, tentang peningkatan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat yang menjadi salah satu fokus utama dalam penandatanganan kontrak kinerja dan surat pernyataan direksi Perumda Delta Tirta Sidoarjo masa kerja tahun 2026 sampai 2031. Kontrak kinerja itu jadi pijakan bagi jajaran direksi untuk meningkatkan kinerja perusahaan sekaligus memperluas manfaat pelayanan air bersih bagi masyarakat Sidoarjo. PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Muhammad Ainur Rohman itu bilang kontrak kinerja yang ditandatangani harus menjadi komitmen nih untuk memperbaiki kualitas pelayanan. Berbagai kekurangan ya yang masih ada itu perlu diidentifikasi dan ditindaklanjuti, termasuk persoalan tingkat kebocoran air atau TKA. Dan menurut Ainur, tingkat kehilangan air ini jadi salah satu indikator penting dalam melihat keberhasilan kinerja Perumda Delta Tirta nih. Penurunan tingkat kebocoran itu juga jadi salah satu target yang harus diwujudkan melalui langkah perbaikan yang terukur. Direktur Utama Perumda Delta Tirta Sidoarjo Luhur Pambudi Mulyono itu juga bilang seluruh target yang telah dituangkan dalam kontrak kinerja telah disusun untuk menjadi arah kerja perusahaan selama 5 tahun ke depan. Target itulah harus dilaksanakan secara bertahap nih, dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan pelayanan masyarakat. Salah satu fokus utamanya adalah menurunkan kehilangan air atau non-revenue water NRW. Upaya itu juga dilakukan melalui berbagai langkah teknis, salah satunya pengaturan tekanan air atau pressure pada jaringan distribusi. Gitu teman produk informasinya. Dan tentunya Rianita bakal balik lagi di cerita penutup hari jam 9 sampai jam 11 malam ya teman produk. Buat kamu yang penasaran aku bakal open topik tentang apa sih, makanya stay tune terus di 95,2 produk RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

Waktunya kentongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara. Pro 2 FM

Lama Pro 2, gak kerasa banget udah jam 9 malam. Ini saatnya cerita penutup hari. Dengan topiknya adalah batasan atau tanda bahaya dalam kurung red flags. Apa nih yang paling dihindari saat dekat dengan orang baru? Memang ya, saat berkenalan atau mulai dekat dengan orang baru, red flag tanda bahaya itu adalah sinyal peringatan dini yang menunjukkan bahwa orang itu berpotensi membawa dampak buruk, manipulatif, atau tidak sehat bagi kesehatan mental dan emosional kamu, teman berdua. Ayo, menurut kamu apa nih tanda-tanda red flagsnya yang harus dihindari saat dekat dengan orang baru atau kayak baru kenalan gitu loh? Atau mungkin red flagsnya itu bisa jadi kayak terlalu cepat akrab gitu ya, atau love bombing, menghujani kamu dengan pujian-pujian yang berlebihan, hadiah atau komitmen terlalu dini demi mengikat kamu secara emosional. Tapi kalau dikasih hadiah udah terima aja, teman berdua ya. Tapi kalau untuk percaya, jangan dulu. Apalagi kalau dia baru kenal sudah kasih janji-janji manis dengan komitmen yang terlalu dini demi mengikat kamu secara emosional. Oh, jangan tergiur dulu ya. Harus dicek benar-benar nih. Terus jangan sampai orang baru kenal itu memaksa masuk privasi kamu, teman berdua, kayak meminta kata sandi media sosial, mengecek ponsel kamu, atau menuntut tahu keberadaan kamu setiap saat. Ini juga perlu diwaspadai ya, teman berdua. Ini juga salah satu tanda red flag, apalagi kalau baru kenal. Nah, terus tidak menerima kata tidak. Nah, ini bahaya juga nih. Jadi kayak marah, merajuk, atau membuat kamu merasa bersalah saat kamu menolak permintaannya. Ini kamu jangan jadi orang yang enggak enakan ya. Kalau misalnya memangnya kamu enggak suka, ya udah berani bilang tidak, enggak gitu ya. Jangan sampai kamu tertipu daya dengan rayuan-rayuan manis yang enggak ada faktanya ya kan, enggak ada wujudnya, cuman omongan doang. Nah, ini bahaya banget, teman berdua. Kalau menurut kamu, teman berdua, apa sih batasan atau tanda bahaya red flags yang paling dihindari saat dekat dengan orang baru? Kasih tahu aku dong, gabungan langsung di cerita penutup hari di tanggal 3 September 2026 barengan sama aku, Rianita, teman Pro2. Tentunya kamu bisa banget join di Instagramnya @pro2rrisby. Aku udah bikin question box di situ, kamu tinggal tulis aja, ketik aja red flags awal yang paling dihindari saat dekat dengan orang baru itu menurut kamu kayak gimana. Kamu langsung join aja tanggapan kamu. Dan tidak lupa juga kamu kasih lagu favorit kamu, bakal aku puterin. Yang penting kamu join di cerita penutup hari kali ini barengan sama aku, Rianita ya, teman Pro2. Kamu yang gak bisa di Instagram, bisa juga kok di WA. Kamu mau curhat yang lebih panjang, bisa banget di WhatsApp di 081908952. Via telepon juga bisa banget ya, di 031534-2353. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja join sekarang juga.

0: Setelah sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Benar ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.

teman Pro 2 lagi asik scrolling tiket liburan ke luar negeri tapi males ribet mikirin tuker uang tunai. Tenang, sekarang zamannya makin sat-sat. Kris gak cuma jagoan di dalam negeri, tapi udah makin mendunia. Cukup scan kode QR pakai aplikasi di HP-mu, transaksi di luar negeri jadi mudah loh. Di Asia Tenggara, kita udah bisa pakai di Thailand, Malaysia, dan Singapura. Buat kamu yang mau ke Asia Timur, kita sudah terhubung dengan Jepang. Dan yang terbaru, Korea Selatan juga udah resmi bergabung. Jadi, mau ke Seoul atau Tokyo, nggak perlu bingung cari money changer lagi. Makin bangga kan pakai sistem pembayaran asli Indonesia? Satu kode untuk sejuta kemudahan, sampai ke manca negara.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya? Dia nolak aku, soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu difikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam

teman-teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih ikan itu kan hidup di air? Terus mereka pernah ngerasa haus gak ya? Jawabannya pernah. Tapi cara minumnya beda-beda. Ikan yang hidup di laut asin justru sering minum air lewat mulutnya. Karena kadar garam di luar tubuh mereka lebih tinggi, jadi mereka takut dehidrasi. Sedangkan ikan air tawar, mereka nggak pernah minum lewat mulut, tapi nyerap air lewat kulit dan insangnya. Wah, ternyata hidup jadi ikan nggak semudah yang kita bayangin ya.

sudah jadi tulang punggung ekonomi bangsa. Di era transformasi ini, semangat aja nggak cukup. UMKM butuh senjata digital untuk menaklukkan pasar yang lebih luas. Yuk terus dukung produk lokal. Pakai kekuatan digitalmu untuk belanja, berbagi, dan memajukan karya anak bangsa. Kita wujudkan UMKM yang cerdas, tangguh, dan go digital.

Masih di cerita penutup hari, teman Pro 2 barengan sama aku Rianita nih. Tentunya masih dengan topik yang sama tentang batasan atau tanda bahaya red flags apa yang paling dihindari saat dekat dengan orang baru. Menurut kamu gimana nih teman Pro 2? Batasan atau tanda bahaya apa sih yang paling harus dihindari saat dekat dengan orang baru? Kalau tadi aku sudah kasih tahu kamu tentang pelanggaran batasan atau boundary crossing, kayak terlalu cepat akrab, love bombing, memaksa masuk privasi, terus tidak menerima kata tidak, terus selanjutnya apa? Perilaku manipulatif dan kontrol, kayak memutarbalikkan fakta atau gaslighting. Jadi membuat kamu itu mempertanyakan ingatan, persepsi atau kewarasan kamu sendiri saat terjadinya konflik. Lalu selanjutnya adalah sikap mengontrol, mengatur cara kamu berpakaian, dengan siapa kamu boleh berteman, atau bagaimana kamu harus menghabiskan uang. Nah ini penting banget teman Pro 2 ya, harus dihindari karena dia baru kenal aja sudah berani memutarbalikkan fakta, terus sikap mengontrol, lalu bermain sebagai korban atau playing victim. Bahaya banget ini teman Pro 2, kalian harus tahu tanda-tanda ini sejak dini. Kayak tidak pernah mau mengakui kesalahan, semua masalah dalam hidupnya atau hubungan masa lalunya selalu salahnya orang lain. Jadi gak mau introspeksi diri, ini juga bahaya banget teman Pro 2. Hal-hal yang kayak gini nih, yang red flag banget di awal harus dihindari ya, dijauhin orang-orang kayak begitu ya teman Pro 2. Karena memang hal-hal kayak gini tuh mengganggu mental kita teman Pro 2, ini jelas banget. Dan kamu harus berani berkata tidak dan menjauhi orang tersebut. Kalau memang sudah diketahui red flag ini detik-detik awal, di awal-awal ini ya teman Pro 2 ya. Lalu apalagi, komunikasi dan sikap sosial yang buruk, kayak kasar pada orang lain, perkataannya jorok, tidak baik, tidak bagus untuk didengar. Jadi kayak bersikap gak sopan kepada pramusaji misalnya, atau driver ojek online, asisten rumah tangga. Nah ini perlu banget, ini harus digarisbawahi bahwa harus go away orang kayak begini ya. Apalagi ini adalah cerminan asli bagaimana mereka akan memperlakukan kamu nantinya gitu. Lalu hanya bicara tentang diri sendiri, tidak tertarik mendengarkan cerita kamu, dan selalu mengalihkan pembicaraan kembali ke topik tentang dirinya sendiri teman berdua. Lalu ya, suka membicarakan keburukan orang lain. Wah ini bahaya banget ya. Sering bergosip, menjelek-jelekan semua mantan kekasih misal, atau teman-temannya secara ekstrim. Ini harus dihindari banget ya teman Pro 2, ini red flag banget. Jadi kalau versi kamu gimana nih, batasan atau tanda bahaya red flags apa yang paling dihindari saat dekat dengan orang baru? Kasih tahu aku teman Pro 2, langsung aja join di Instagramnya @pro2rrisby, bisa juga melalui WA di 081908952, via telepon juga bisa banget di 031534-2353. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital. Jadi tunggu apa lagi? Langsung join sekarang juga.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian. Lagi jomblo foto mulu biar laku ya. Berasa cantik. Pasti fotonya pakai filter. Oh, ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI.

Taman Pro 2. Scrolling media sosial tiap hari pasti ketemu tren baru ya. Hari ini viral, besok udah ganti lagi. Tapi ada satu hal yang gak pernah kehilangan pesonanya, yaitu kebaya. Kebaya bukan cuma pakaian tradisional. Kebaya adalah simbol keanggunan, keberagaman, dan jati diri bangsa Indonesia. Lewat Hari Kebaya Nasional, kita diajak buat makin bangga sama budaya sendiri. Gak harus nunggu acara resmi kok buat pakai kebaya. Sekarang banyak model kebaya yang simple, modern, dan cocok dipadukan sama outfit favorit kamu. Jadi, yuk tunjukkan kalau anak muda juga bisa tampil stylish sambil melestarikan budaya. Karena budaya yang tetap hidup adalah budaya yang terus kita kenakan dan kita banggakan. Selamat Hari Kebaya Nasional! Malam iki rasane sepi.

ini di mana nih? Lagu dari Four Remains and Stand Here Alone ya. Luar biasa, memang lagu ini super enak teman pro dua yang menemani jaga malam, jangan galau malam-malam. Tentunya masih barengan sama aku Rianita teman pro dua. Masih membahas topik yang sama tentang batasan atau tanda bahaya red flags apa yang paling dihindari saat dekat dengan orang baru. Aku mau baca-bacain teman-teman Pro 2 FM yang sudah gabungan ya. Ini ada di WhatsApp, ada dari Lara Purnamasari. Dia bilang gini nih teman Pro 2, kalau menurutku sih Kak, terkadang kita itu perlu berhati-hati saat mulai dekat dengan orang baru. Bukan berarti kita tuh harus selalu curiga atau menutup diri kepada orang tersebut. Tetapi kita perlu tahu batasan-batasan juga Kak, agar rasa nyaman tidak membuat kita itu lupa menjaga diri. Terkadang perhatian secara berlebihan ini juga bisa membuat kita terlalu cepat percaya. Obrolan yang awalnya biasa-biasa aja bisa menjadi terlalu dalam, dan kedekatan yang awalnya sederhana perlahan membuat batas antara yang halal dan yang tidak halal menjadi kabur. Oleh karena itu, tetap jaga cara berkomunikasi, hindari terlalu sering berduaan atau chat tanpa batas. Jangan mudah menceritakan hal-hal pribadi kita kepada orang baru. Dan yang paling penting adalah jangan sampai kedekatan dengan seseorang itu justru membuat kita jauh dari Allah atau Tuhan ya. Kalau memang niatnya baik, biarkan kedekatan itu berjalan dengan cara yang baik pula. Sebab menjaga batasan bukan berarti kita tidak menghargai seseorang, tetapi justru bentuk menghargai diri sendiri, orang tersebut, dan hubungan yang sedang dibangun. Wow, luar biasa ya, ini dari Lara Purnamasari. Thank you so much Kak, udah join di cerita penutup hari barengan sama aku Rianita. Nextnya aku mau baca-bacain lagi, ini dari siapa nih? Cuman mau request lagu aja Kak, mau lagunya Ikona Pop, I Love It. Kalau ada dari Hendra di Probolinggo. Oke, halo Hendra di Probolinggo. Dia juga join topik. Kalau tanda bahaya dari orang baru dikenal, biasanya orangnya suka toksik dan cenderung suka ngerumpi Kak, lebih baik dijauhin aja. Oke, berarti solusinya dijauhin aja teman pro 2 ya, jaga jarak ya. Oke, baik. Lalu aku bergeser lagi di Instagram, ada juga yang join nih di cerita penutup hari kali ini. Ini ada dari in.blue1. Katanya red flagnya pegang-pegang. Oke, baik ya. Request lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Oke, disiapin lagunya. Lalu ada dari Yeni.lindawati. Udah berani pinjam uang. Wah, ini benar banget ya, baru kenal tapi tiba-tiba pinjam dulu 100 gitu ya. Iya, ini juga request lagu yang sama ya teman pro 2. Dan buat kamu yang belum join di cerita penutup hari kali ini, ayo buruan join, masih ada waktu bentar lagi teman pro 2. Sambil nunggu kamu join, aku juga bakal putar lagu yang sudah kamu request. Yang pertama ada dari Fajar Nur dengan judulnya Salah Apa Aku.

atur playlist Pro 2 FM? Bisa banget. Request aja di Pro 2 Hitlist. Mulai dari lagu lokal sampai mancanegara ada kok. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 gak kerasa banget ya, sudah mau hampir jam 11. Teman Pro 2, ini saatnya Rianita harus pamit dari ruang dengar kamu. Thank you so much sudah menemani jaga malam. Jangan galau malam-malam, mulai dari musik live chat Relay Jakarta dengan bintang tamunya Raben. Lalu aku juga udah kasih macam-macam informasi terupdate buat kamu. Dan terakhir di cerita penutup hari tentang batasan atau tanda bahaya red flag, apa yang paling dihindari saat dekat dengan orang baru. Thank you udah pada join ya. Thank you so much teman Pro 2, sudah banyak banget memori kita bersama yang sudah kita lewati sama-sama. Tapi kamu gak usah sedih, gak usah risau, karena jam 11 sampai jam 12 malam nanti bakal ada Just Music, bakal nemenin kamu sampai tertidur pulas teman Pro 2. Rianita pamit.

Memang berat melangkah seperti tak tahu arah, menyadari usia tak lagi muda, ditekan sana sini dibandingkan dengan yang menang duluan. Tak apa, tiap orang punya jalannya masing-masing. Tidak usah ikut arus, majulah tanpa lupa bahwa dirimu juga perlu diurus.

0: nggak sih, badak Jawa adalah salah satu mamalia paling langka di dunia. Populasinya saat ini kurang dari 100 ekor dan hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Ciri khasnya adalah cula yang pendek dan hanya satu, berbeda dari badak Afrika. Mereka sangat pemalu dan jarang terlihat manusia. Karena terancam punah, mereka jadi simbol penting konservasi alam Indonesia.
1: It is if everyone dies alone.
2: Does that scare you?
1: I don't want

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman kedua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira, apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya, musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

Kamu punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinet@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

tadi pagi kok lagu ini muter terus ya di kepala. Padahal nggak lagi dengerin musik. Teman Pro 2, fenomena ini namanya earworm atau istilah kerennya involuntary musical imagery. Faktanya, 98% orang di dunia ini pasti pernah ngalamin hal kayak gini. Otak kita itu suka banget sama pola. Jadi, kalau ada lagu yang catchy dan punya nada berulang, otak bakal ngunci lagu itu di memori jangka pendek. Cara ngatasinnya? Coba deh, punya permen karet atau dengerin lagu itu sampai selesai biar otak ngerasa tugasnya udah tuntas. Teman Pro 2, jangan sampai galau gara-gara lagu nyangkut ya.

kamu tahu gak sih tentang fenomena post-truth? Istilah post-truth merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Krisis kepercayaan di era post-truth adalah tantangan yang kompleks dan harus kita waspadai. Semoga kita lebih bijak ya dalam bersosial media.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari ini hari Kamis tanggal 3 September 2026. Melalui frekuensi FM 95,2 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Pro 2 Surabaya kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 Pro 2 FM MHz yang menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 4 September 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: teman terbaik kamu.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Welcome back di Prodo FM dari Surabaya. Hadir kembali menemani aktivitas kamu. Berbagai program udah kita siapkan. Ada pada santai siang yang ceria sampai ke jaga malam yang akan menemani kamu di hari ini. Dan setelah jam ke depan bakal ada more music. Bakal ada more music yang akan menemani teman Prodo memulai aktivitas pagi hari ini. Jangan ucapin selamat beraktivitas dan mudah-mudahan hari-hari kamu menyenangkan.

Teman Pro 2, perlindungan anak di ruang digital udah jadi perhatian global. Indonesia bukan satu-satunya negara yang mulai membatasi akses media sosial bagi anak. Sejumlah negara lain juga sudah menerapkan atau merancang kebijakan serupa dengan tujuan utama melindungi anak dari berbagai resiko di dunia digital. Langkah ini menegaskan bahwa menjaga anak di era digital bukan lagi hanya tanggung jawab orang tua. Negara juga hadir melalui regulasi untuk memastikan anak-anak tetap aman saat mengakses internet.

0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa

waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman. Mau kemana? Sini aja. Ini loh, ada lagu-lagu super enak di More Music. Yeah!

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.
2: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak.

Oke, teman berdua, selamat pagi dan sepada hadir kembali menemani kamu barengan sama Anjen ya, sampai dengan jam 10 nanti. Jadi stay close with me di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, soalnya lagi dapat bonusan aja.
1: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
1: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah, jadi nggak beli emasnya?
0: Jadi dong, let's go! Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
2: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca, masa bener sih isinya kayak gini?
2: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
2: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
3: RRI Surabaya, panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing mageran.

0: Alasan kenapa Bung Hatta atau Muhammad Hatta dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ini selaras dengan jasa, gagasan, dan pemikirannya yang visioner dalam membangun ekonomi kerakyatan melalui sistem koperasi di Indonesia. Ini juga sejalan dengan fungsi dari Koperasi Indonesia sebagai motor penggerak ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Sebisa mungkin, koperasi menjadi tempat berkembangnya ekonomi dan sosial para anggota dan masyarakat. Koperasi juga berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, di mana koperasi menjadi dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional yang bisa mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional berdasarkan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMO. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Are suruh koyo karo pro 2

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.